0: Ragu Pramana di Dr. Pembedah Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Jadi aku sama Anang Jam Adin kita pergi kedai peradingan di mana yeah. Kita tempat kerja masing-masing. Sama kena kerja penerangan Pak Supayona dah kembat breakfast dia ya dengan adik biar dengan breakfast. Breakfast ni dah kalau mi.
1: Yeah.
0: Di kedai Sina. Kalau mi di kedai Sina.
1: Betul. Angin nanya nombor komisi kawan kita ya. Mungkin dah berapa pagi Siti ada bala kita dah mungkin mati lanyur beus ha. Sebab mengkir anu nyalon anu nak menanti anu minggu.
0: Ya. Ya pandai lagi permisi di tengah-tengah anu tengah-tengah minggu.
1: Betul. Yeah. Okey, jadi mana kawan kita je na Lin ya. Yeah. Kita ada topik kita ada pagi ti. Okey.
0: Okey, topik.
1: Topik kita Lin?
0: Ya, topik tak pasar angan suka ada adep kan lah adep kan ada kira adep dengan karek bukan ke
1: yeah.
0: Angan suka ada telefon ataupun message. Bertelefon ataupun bermesej.
1: Iya.
0: Yeah. Kamu ikut udah?
1: Kalau aku kalau aku lah, kalau aku aku lebih suka telefon terus ya. Sekiranya barang sender siken ku dengan inya.
0: Ya. Yeah.
1: Mengena penting kawan kita, mengena penting ya.
0: Okay.
1: Kadang-kadang rak menerangkan kawan kita rak bercerita pasal benda sen
0: okay.
1: Ada rak type
0: Maras
1: bukan bukan Lin. Ada kadang-kadang ada cara ada naib ti dengan cara ada bisa nak nak bukan maksud Lin.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang ada nya faham, ada kadang-kadang nya kayak faham. Jadi karena sekiranya benda yang penting dari sikan kita ka kita rempuan ka apa gua telefon terus ya.
0: Yeah.
1: Ataupun karena memang biasa-biasa sen anyap salah ada message tapi kadang-kadang ada bala kita ada menang kalau inya sen direct telefon aku kenal nombor telefon sen memang aku kengakat. Betul. Sebab masa itu nah, masalah scammer kawan kita ya. Jadi kadang-kadang kita perlu message tayar menang. Hello, aku ti sano. Pasti ku telefon kamu. Kita perlu introduce kawan senar putih ya.
0: Yeah.
1: Kita perlu pindaan adep tayar perlu ada telefon baru yeah. Inyarat ngekat lah. Jadi mengani ada beken. Jadi mengamu mengani Lin. Mengani.
0: aku tunas situasi lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, tunas situasi. Kamu kadang gig ke message nang you message either straight to the point lah sebenarnya
1: yeah.
0: Nang last enang sati bisa ke aku telefon u aku tu kaje nang telefon ada ku telefon ayan kak bener ke kamu aku maras unpipe kadang aku pakai voice lah
1: voice not yeah
0: voice
1: betul
0: not.
1: Sebab kadang-kadang bala nama tu kau kita ya.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang bala ti suka minan voice note sebab rak type meromo. Rak telefon kadang-kadang anyap kredit. Betul.
0: Pakai WhatsApp lah.
1: Kadang-kadang ada bala dengan kita dah anyap WhatsApp Lin sebab kadang-kadang bala ti cuma puan cara telefon.
0: Yeah.
1: Pas en macam WhatsApp tapi kai panai rak type mas WhatsApp sebab mungkin orang ngeja susah kawan kita batuh nemu kayak terang lagi naib ABC jadi berarti lebih suka minan voice note
0: yeah, voice note
1: okay, okay. Jadi bagi bala pekapi kita ada beken dapikah ada lebih suka kine sama ada kine terus ngantar WhatsApp ataupun kine lebih suka bertelefon ataupun ngajah keadaan
0: yeah. Okay, jadi tak tinggal dia si dengan tak ada telefon tak ke konti hello selamat isan-isan.
1: Hello, selamat pagi.
0: Hello.
2: Hello. Hello.
0: Midisem.
2: Oi, oh, selamat isam Lisa.
0: Dengar ke dah, dengar ke dah.
2: Partner ngan si.
0: Lina.
2: Saya dari Tom Kukuka Radio. Okay, saya aku on aku dika ni di luar kesempat jadi kop jadi aku buka bau.
0: Ya, yeah, okey. Partner aku Lina Gagem.
2: Linda.
1: Ya, pagu.
2: So, aku rate sikit di DJ Hack. Masa dia mungkin indeks IPO di Kuab.
0: Indeks IPO di Kuab. cukup nang berterang.
2: Oh kena.
0: Ya, skup petra.
2: Namun di jami di dua sebenarnya. Anintah menipis.
0: Meride. Kena lah, kena.
2: Kena dah. Jadi dah tunggang dah okey dah.
0: Kena meh.
2: Jadi DJ Rida mengenai dah nak ambil bawa indeks IQ.
1: Kena ngajar serian mekirana dabih keadaan sehatlah sebenarnya. Sehat okay, ah, cukup bagus lah.
2: Amin.
0: Okey.
2: Okey.
0: Lagi dengan topik ya. Okey topik tu lah. Okey lah. Midesem.
2: Aku dengan itu reja sebab aku dengan WhatsApp ada.
0: Okey. Jadi KS betul yang si Ken dengan lah.
2: Yeah.
0: Angan suka ada ada dengan bermesej puankah telefon si Muki?
2: Taruh hati aku sapu.
0: Okay, okay.
2: Mun voice call, video call, WhatsApp, memang sapu lah.
0: Okay.
2: Tapi ayah tu tak mood, tu tak sebab. Cinta nang tu tak sebab. Tapi biasalah WhatsApp, aku WhatsApp lah, WhatsApp.
0: Okay.
2: Kadang-kadang aku ingat mana dengan rapatku, aku ingat voicemail, pakai voicemail.
0: Okay.
2: Jadi semuki di dengan dua, dengan dua muki sama kadu opinion dengan ngajiku.
1: Kalau mau masalah leh, mana leh?
0: Tunda situasi.
1: Iya betul.
0: Tunda situasi lah.
2: Iya betul.
0: Kemudian terus anda begonyam i, aku teks sedek.
2: Betul lah, betul. Sama meja, sama. Aku menanak ke. Pakai ni mempajap, memasak, mensingara, mempawut meja. Video call dapat ke?
0: Apa aku dah rajin lah video call ke okey.
2: Iya kah?
1: Ya, betul.
2: Habis sebab mesti ada di ni latar belakang.
0: Dia bisa, dia bisa ada Allah privacy.
2: Tapi mesti gi ye ni.
0: Betul betul. Ani ada rajin video call. Kau mana video call dah?
2: Ketika dia ada memang personal dia bisa repare ani. Dia bisa repare. Tapi personal dia ada bisa. Tapi antara adep di game masa enggak ayo ada buat.
1: Rahsia ya.
2: Ya. Mana ya? Mana dengan si dia.
1: Tapi ada kalau aku lah aku lebih suka ngajak keadaan lah kalau benda yang penting aku telefon lah. Kalau macam nak biasa-biasa WhatsApp.
0: Okay, contoh Linda bit MC, video call boleh lah. Ngak aku bit MC di klinik. Bukti.
1: I privacy.
0: Klinik kot.
2: Dan ni siro hendap.
0: Yeah.
2: Blocking nose tu. Aku pakai ni, aku madin pakai mask. Kedua tu, undung ko agi block rasa.
0: Okay.
2: Anda dah sering kebetak bukan ke ni dengar ngan.
0: Okey, jadi anda adalah pendapat sok media sem ya. Okey, terima kasih media sem. Okey.
2: Aku anggap dendi dengar.
0: Ah, dah.
2: Itu WhatsApp biasa itu nah, WhatsApp.

0: Tanda-tanda emang para family members, aku pakai voice mail agak-agak.
1: Okey.
0: Nah, ya dah hingga dengar si anak dah.
1: Okey.
0: Tak mahu ada lah.
1: Ya.
0: So, aku ingin selamat Izan Kak Angan dua kau menebara DJ tak ada beken.
1: Ya.
0: Geng awak kau menebara peminat radio station wife yang berdaya.
1: Ya.
0: So, aku ini menyerusuh perkembara berdaya ataupun di minat tahu YFM berdaya ngen sokongan yang ini ngen yang padu kami dah adab tak berdaya mestinya tarik ini ada berdaya nyokong kami dah adab tak berdaya. So long live YFM berdaya.
1: Okay, terima kasih. Okay, jadi nak buat fikir. So midesem jadi kata tak tahu juga dengan bahasa komen. So bara dia kata adi gi sama join topik tadi sana senanti tak problem dia dengan ragu. So miracle cinta bisin di aseng.

0: Ya, ragu. So, nemilia-lia bersama dengan Generation B Band. Aku dek kinaman, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay, jadi, menik meh dah.
1: Kita balik lagi dengan topik kita pagi ni. Bala pengaping kita suka, bala kini suka bertelefon ataupun direct telefon kawan kita. Suka bermesej ataupun direct telefon. Ataupun bala kini suka...
0: voice note.
1: Voice note ataupun bala kini suka bermesej masuk telefon. Ada lagi yang si Lin. Mungkin dah kita komen dengan kita, Lin.
0: Okay. So Angela Sidor and Angela and Sidor and Angela ayah nang sama berkonti sama sesan ke barang dingan diki ada tika hati harap sehat sehat ada lah komen ku DJ terus call memang kena lah pak ku jarang on telefon aku suka video call atau message tu nak ke lah kamu ikhiyo anak bergawut yang tadari kena kena telefon mai raju message ati kadang-kadang berisut ke mai agi kadang kabur betul jadi tak kiyo adi nuris ne meh typo ani dide
1: iya betul
0: yang tadari re message dengan ka bisa lah pakai turis ana adalah komen ku yen adep ku senang kau mana enang lebih kena dengan pakai voice.
1: Voice call.
0: Voice note lah.
1: Record voice lah, Hamzain lah. Tapi ada lagi nya dah menang mesti ya. Kadang-kadang berarti lebih suka direct telefon kan? Sebab kalau bermesej ni okey, kita perlu ngampan tuhai nak reply kita balik. mungkin cerita darat taban berarti cerita havoc dah kawan kita yang ada cerita sampingan dah rak ngampan segera jawapan nah. Jadi lebih suka lagi bertelefon sebab kadang-kadang ya kalau bermesej berwhatsapp kawan kita ya okay. Kita mengetik mesej okey okay. Cuba kita menang hai enega kita ngampan nak reply lagi kadang-kadang mesej and kai udah reply
0: ati okeylah okey nyebut pasal kai udah reply ati kan ayu bisa jadi dua anak dia buka blue tick anak dia tetap blue tick.
1: Iya.
0: Ana titik upload tik aku rasa ai kok basa.
1: Tapi kan reply.
0: Pak Irama ramah reply. Jaga.
1: Tapi kadang-kadang sebenarnya ada lagi inya ada message kita ti.
0: Okay.
1: Na direct message. Na direct message kan tapi dan asih ada contoh kalau kita kan save nombor sen kan. Kadang-kadang na direct message kan you kan tapi dan okey aku ti sanu-sanu boleh kan kunyi kan supaya kita kenalnya sen. Kadang-kadang kalau direct message aku pun kai akan reply ya si N
0: okay,
1: sebab kita kepoan aslinya si N sebab kadang-kadang masih tidak biasa lah kok kita ya kadang-kadang scammer kadang-kadang kita kekenalnya si N kitanya si N dan nomor kita ya jadi direct message ni kadang-kadang sebenarnya bahaya sebenarnya masa okay. Lagi kalau call kon kita ya masel ya
0: okay jadi tinggal so N Angela ke dia ayah topik suka call ataupun bermesej aku kalau boleh an video call sebab noh kiris jewin bara dingan ataupun bara penanak noh asong jebong pun jadi senang kiris jewin bara i anok lah tu cukup komen kemui urusan kerajaan pribadi ataupun urusan kerja aku terus call saja.
1: Okay, saya mati antara dengan kita ada komen. Memang Ihong bala dengan kita ada suka video call. Tapi kalau akulah, aku sebenarnya tak suka video call. Bukan manilah sebab bagi aku ya, kalau ada video call ti ada perlu nak menumpukan dengan telefon ada. Sebab kadang-kadang ya kalau ada WhatsApp ti ada boleh semadi dengan apa yang reply ada, ada boleh mudah kerja ada bukan. Ataupun kalau inya telefon ada ya, ada boleh guna ni loudspeaker kawan kita ya, suara pembesar suara kan. Jadi ada masih lagi boleh guna kerja ada beken. Kalau ada video call ti, ada kalau nya saya ngaban ada bercerita dua taruh beken kawan kita nak semua minat ya, semua minat saya lah terbuang kawan kita ya sebab melayan. Saya bagi aku lah, bagi aku
0: okay,
1: lah.
0: Okay, faham. Okay, so no Azira, ayenang bagi aku lah DJ aku suka call terus kalau dah perkara dah penting lah kalau kau penting aku cuma WhatsApp je lah DJ send je lah komen aku lah DJ so ni nang okay jadi tak tinggal so
1: asyik dengan kita
0: si dengan tadi hello
1: so pagi
2: hello. Hello, selamat pagi DJ Mas.
0: Hello, selamat pagi DJ Linda.
1: Ya, iya, selamat pagi.
0: Okay.
2: Ani apa dengan dua?
0: Ah, apa pagu?
1: Ah, semua kiamo.
2: Oh, aku dah kebon.
1: Yo, dah kebon ya. Puruh ni.
2: Ah?
1: Puruh ni.
2: Ada ringat neno sawit, teman sawit.
1: Apo?
0: Tokenio sawit.
1: Tokenio, tu orang kaya baru ti.
2: Amin.
0: Okay. Okay, Sumuk. Okay, ngojit topik pagi ti kan?
2: Aku ngojit no angin-angin nanti sejuk ke. Lagi aku put. Abis lain doi.
0: Okay. Terus dengan komen buat pendapat.
2: Kalau pagi subuh ke. Okay. Aku dah sebab aku ti. Boton ku tiba kabu-kabu pakai pipe kadang-kadang ane no.
0: Iya.
2: Pipe tepatnya telefon ane ane tu pun.
0: Heeh.
2: Ku boton nak potil. Iya mo kadang-kadang baku besek dengan ku ane dan nang motor ni. Ah, kali ku basah dia, batok-tok okon-okon. Ini. Kadang-kadang aku komen do di ATM, kadang-kadang aku basah balik. Ai. Salah ni nak kutip pasut DJ. Nak pun apa dia hantam DJ baca nyuk kan benda. Tapi kadang-kadang kalau topik dia temuti aku dah call deh. Komen pun jarang aku dah dia sebab aku komen aku tolong nang type kena cek dia cun kadang-kadang.
0: Ya, call Robi pagu ba.
2: Yo, lagi pagu aku senang dengan Gendi. Kedua. Adat ni dapat Cina ni dia nang nak tecun ke ni ni kalau pasti tak kadang ayo melencong ni ni tulis
1: dia. Ya betul.
2: Yo. Jadi pagi tu aku nombor 2 aku ngajak dia sem tu.
1: Ya.
2: Jadi kalau boleh le pakai voice ni nang ni
1: voice note.
2: Voice mail ke ada nang aku lagi le nombor 2 kan tapi aku. Pada kalau yang penting memang kai call dia paguh ni senang.
1: Tapi
2: dia call tu aku bukan tolak dia call kadang-kadang pun dia call masa yang nak kerja ke dia ni dan nanya dia ngok kagong kamu panai bu ketika ni mun video na dia cun.
1: Iya betul.
2: Kalau kolektif senangnya mau guru senawa titih ni. Nya mau ngojit dan senang anak tumpu dia.
0: Iya.
2: Nya senang tak nya mau ngojit penanya jawab apa mon message ti. Tak apa ya kadang keyboard dan aku ti. Kopi perkataan nya mau dia cun ya.
0: Iya.
1: Okey, mau lanjutkan salam nak sih.
2: Boleh kan dengan ingin aku terima kasih dengan dua dia ya DJ Linda.
1: Iya.
2: Aku berbara dengan pen club sembuh green lah susu adik aku sebut teh ngau bisa jae. Dua bara mati ayo aku dek aku postas dengan bernaja di natambi angel angel bin sedo di nat mirisarup.
0: Iya.
2: Dua mirisem teh dua susu bara dengan mati ayo aku dek aku post rapid. Sedua no si jae. DJ mesti ada gu. Ni ani petaruh I love you.
0: Okay, noije. Okay.
1: Terima kasih Mok.
2: Yeah.
0: Okay, bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Okay, selamat tinggal semua Greenas bersama kita dalam berpagi. Siti nama Adam lebih suka voice note ataupun telefon terus kuana betul. Sebab kadang-kadang ada type ti ya, kadang-kadang ada faham. Tapi kalau inya sen dak macam kadang-kadang ani sebenarnya kuannya ti. Kalau cerita nak maru amu.
0: Betul.
1: Okay
0: dah. Atau promo dengan regu. Atina so Valerie Thiam Dawoi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: κάτι πονούν και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Tiak, tadi kau boleh dukun kan ya, dari tubuhan kau buat deh.
0: Ya, ya.
1: Ini tiak di situ aja. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong boleh katik kamu.
0: Inoh leh buat ini, inoh leh. Isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpulan yang muti tiak. Yo cek kau tak sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak, saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid normal pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu, depan dah boleh buka, Din.
2: Asyik depan-depan dah nanti sebenarnya.
0: Dan, Nas, iya, Ti. Mereka nak cek, iya, Ti.
2: Oh, Josh kira nanti, boh.
0: Iya, boleh, Ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat, boh.
2: Gulu. Abah. Terubah, ya.
0: Terubah. Gulu, Ti.
2: Kenyam dah, iya, mau tanya.
0: Nah, kali siapa almu, siapa Nas, dia nimbang lagi, Dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong lah. Guluknya nak. Guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak esbona lah iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit lepu tonggan membuyang. Aku mahu tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doi ya di periksa atau pakai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek adep.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kahit ngecek ke rumah
1: ni, kahit
2: teman-teman. Si
0: itu yang nak si Ian, makmu. Noh, itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Imut kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Bawa ke, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatur. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse cek otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tiada hati. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak mu.
1: Ini nangan lo.
0: Pak mu kaning ke dos. Baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ada berkulang ni.
1: Pak bergolot.
0: Haa. Mujit je, mujit
1: je. Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ni cakap adak, mah tayo. Ni cakap adak, mu.
0: Domnik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo matu tu lepas nuyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ngah
1: okay mati
0: do
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, kelan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ini aku rampuan cek des terus nih lah.
1: Anu pokok dalek ketaban ya Tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor gimana nombor kita kota ya?
2: Iya boleh.

0: Roman tadi Dr. Mamuna TS Band nga ragu ngera leader na peluang kita ru.
1: Jadi Zain masih lagu pibor kita ada bagi Siti. Jadi ketir tayo segmen kita ya dijalin. Yeah. Dijalin.
0: Okay, jadi terima kasih Kak Sopra gadi agi sama-sama ngin komen puan gadi agi ke telefon ke Kunti. Yeah. Join topik Mijang Upita di isan-isan andu hati ya. Yeah. Mari kami tengah jam nanti nak tak mendengar Kak Perdeban segmen yeah. Ta.
1: Okay. Jadi bukan berbuka Kuala Peri bagi tempat kita nak sama-sama ke pihak Gajan Peri dan keluar masuk pusat berita radio Kuala Lumpur yang pasal tina rus lagi dengan segmen Yun dengan di Arun kita bersama dengan Pika Arun Amin Dabukan dengan nasihat aku Najakim.
0: Aku Marcel yang selamat isan-isan. Bye-bye.
1: Okay, selamat hari Malaysia. Bye-bye.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Rodaran luak sodaran ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kot gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah mo to no.
0: Bukurot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuni nga, monu mo syoti ya kono kot. Muna liat, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu loe. Tonggon. Bunuh ku nak ku gemot tadi
1: bukan ni aku soto apa lagi soto kalau di dengan ku ni ni ni so lepas ni gagal yang dua kuatih ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu paling gak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ikut terlalu ku sebenarnya ni mu rasa mu nang do dapat anu do dapat aku bukan ni aku ti dog aku nak coba aku kelisen ku gi pakai dog berani ni kamu mak nah tak bohos lagi ya itu di doli aku ni. Coti apa sih nasi adikku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalipre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen yengan di are barangandu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunandu kaes di YFM bidaya gerak bisama.

Atau benda pendengar drum segmen ya dengan Diara Nai Sana Sanawati Bida pada bersama aku jumpa bertugas di Jelala di YFM video hari ini biasa dua perapakan gerumang sebagai FM di 06.8 MHz di Kuching dan gerumang sebagai FM di 06.7 MHz di Serian. Ini agni selamat isi tersan ke sopra harap sopra dengan drum buah senang lebih singan di agi bersama ke hadi murad mi and station YFM PD ya. Dikit berangkaian dengan Madinati dikit kedengar radio apaan ke kedengar kayaknya rusuk aplikasi RTM Click kemudian ke di lagi ke bersama kayak di Facebook YFM Media dikit berangkaian dengan terima kasih yang sokongan di sentiasa me and station YFM Media jadi teman penghibur dengan anak rumah sendiri tidak cukup peraman adapta ya ngeragu-ragu peraman supaya tidak dapat sama-sama kedengar sketsa Hasan Malaysia ngapa kursi mangan di isan-isan Kak Ripa sana terhadap cuk dengan Praman di YFM Bidia nak apa kursus memang dua ia nendu sebaik tidak dapat ada sama-sama kini program dalam penyokaian Somiri FM dengan beringan hati nak susun atau program tapi itu terucap tapi sama angin seramat isan-isan ke sobra ke seramat Praman lebih singa nanti lagi bersama ke di YFM Bidia RTM Kucing.

0: Alah sahsi kamu ti tenan dengan dayung kampung. Atau ti mengenai de pasar. Kia-kia mau nak de kon tak mudi mengenai kampung. Ngelok kelas muda muka.
1: Apa ada kamu yang nice? Et menang aku ngan. Kai kau titik sama manduk tu kampung.
0: Ayo pak nubah madep. Kan kamu masih mudamu. Dapi dari rak dengan kamu. Tubuk makuti. Kai mengamu. Coba tubuh burung mudamu, gaun tinan mudamu, makeup kamu, lipstick, powder, wangi, semua dengan banca de murah. Sabun pun sabun banca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pilihlah de nak standard cek, abaklah ngan low class.
1: Aduh, mau tinggan kai lagi merubi nak nyindir aku mengs et. Adep ti nak kerja nak apa-apa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh le nak gaji dep. Sewa remin ti makuduh tiap bulan. Adep ku pun beket nak masuk mambak berduit. Panai-panai lah dengan duit.
0: Memanglah. Seet adep sani nak bang masa adep lagi ngan ada kampung. Masa adep lagi sekolah. Ti nak adep mangan ada pasar. Menak makan gaji. Begaya cek lah. Sekurang-kurangnya pun tinan menak barang nak branded cekak pecinak ada ana
1: muti amo boleh lah sebab mu masuk mama duit lagi pun boyfriend mu nak ada aku ti ani dede gaji ku pun baru kuduh saja
0: kailah ku menang dep ku duit asal dep ku ti gaya doktor beinya bah pecinlah ada dari nak tiket ngan dep
1: macam-macam kamu ti kan dari rak terkait dengan dia biar terkait dengan asik dia bah kebun terkait dengan style dia mamu ke imu mari kerja puli ke mamu pulinya nak datu-datu malas
0: itu sabun lah ingat sabun tayo.

pengalaman adep ta kutung penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang ngan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semuduah yunganu YFM Bidayah Gerak Bisama.

Ragu Roman dari Dr. Barnaba dari Liza Suzina Ragu di dan coba ngapa mitega so Charlie Chung Tizen Lime Sesan Anwar. Terima kasih ya. Semua sesan ni kita tuduh dengan taat yang pako adik ibu sama ngata sesan Anwar. Aaron Owen Boboy selamat isin sesan ya. Guna ke Charlie Chung Tizen Lime so semenye selangor di sentiasa adik ibu sama ngata di YFM video. Ha. Harap ke ha, ayah adik dengan Ragu di domite iya nasasanan wati ragu tujuh khas sudu sopra gabara geng-geng awa harap sopra terhibur ngoje lagu de main DJ pagi di Seninang ya. Terima kasih Charlie selamat sasan gaya tudu jambing Maria. Menaga ngan selamat isan san gadu Nurul Atika nudu Jordan Halin namite ragu piama masuk di Vipers kuana selamat tugas DJ. Terima kasih ya, terima kasih Jordan Halin selamat san gadu Nur Azira selamat san DJ Lala selamat berkonti mite ragu alun lupeng joget bunga payung dengan tadi pogak nama Sudino ya. Terima kasih selamat san gadu Nurul Atika selamat pagi DJ Lala pinggir WiFi media ngarap kita semua sehat rasa nanti salamani susu JB mite aku dah impuca Borneo kuana ya dan ini ber kita semua ayah selamat sesan ga tudu Rachel Merican selamat sesan DJ Lala blessed Thursday senin salam manis sosi burana tudu ga para geng-geng PBSM BK tim DPB. Terima kasih tudu Rachel Merican selamat sesan ga tudu Ronald Dennis selamat tugas selamat pagi DJ nak semua geng awal dengan ping-ping WFM video lagi harap semua sesan selalu seninang selamat sesan ga tudu Midasem hai hai DJ Lala selamat sesan ga selalu dapat dengar ini kamu kena ke DJ ya. Terima kasih Midasem. Selamat sesan gaya tudu Christopher Neal selamat pagi DJ semoga sehat selalu. Terima kasih dan juga geng YFM semoga sehat kena selalu dan selamat berhibur salam so SK Pangkalan Kuud ya. Terima kasih ya Christopher Neal. Apcuk dengan ngapainya besar di depan pada Henry Bali. Selamat pagi, selamat tugas DJ Lala tu geng-geng awah. Salam damai Kristus sesuk kupak bumbok seninang. Macam aku sama sore sino. Saat suak bersino di naik pengumuman saat nak sukun di mun sekolah sesi pagi. Sesi petang seninang. Semoga terhibur ya. Terima kasih. Henry Bali, selamat sang gaya tuduh Senyup Rucis. Selamat sang gaya tuduh Durin Gubes sedikit bersama ngatas sesanan watik di YFM. Selamat pagi, selamat tugas DJ Lala di konting. Salam di sino El, Sumbuk Jang. Jikin Menek semoga terhibur salam damai sedenang hati nah beringan ya kita sobni pesan nah beringan tadi kita bersama ngata di YFM Media RTM Kuching di Facebook YFM Media di awal Facebook tak ngana rebisi ya dengan sama kena mati nanti kari nabi abiyah dari Minaren sampai ke dengar ke apa kari kita berangkian dengan kari kita bersama ke di YFM Media RTM Kuching aku nak beringan ya sungguh indeks pikir sebab tak agak kira napi moon apak I harap ke so pergabrata sentiasa jaga-jaga risi ya dengan adik kira I biar na masalah kesihatan ya masalah penyihat nakit-nakit kami dapat deh mari nanti dengan pakai dia tutundung ngebebak sama-sama jaga penyihat perenggenan tak aku nak banyak kemat ya mok piin nanti sukup ada sukup ya perenggenan tak aku nak ya dengan kena imating urusan dia dong tu disepar dalam remin aran ya sungguh akan anjar buat mari nanti ditakah di deh berbahaya apak iya tak apa baga sentiasaan jaga-jaga. Mari nanti 40 ni menak repa sepukur pre-EE sana-sana serama sesan kaso pergabarangan ngana ja atap cuk ni praman adap ta ya sesan dan watik ngan ragu-ragu praman adi medok sediakan so praga ragu adi doktor pada alun lupeng joget bunga payung kesik di YFM video RTM Kuching.

Anda di jalan ke Pramana di Dr. Barnabada Jackson Boson Dayung Punca Borneo Rima Pro Minara Pasa Pukul Pri Ii Sanisan Gen Seramat Ii Sanisan Di Barangar Rebis Ingan Di Eki Bisa Maki Di Muran Mian Station WFM Bidia RTM Kucing Kuna ke Beringan ya Tuna Sorry Porta Di Dopra Bada Jabatan Meteorologi Malaysia Sasan Anwati Jaka Aigi Ucin ya di kedai-kedai tempat di Kuching Semarahan Betong Sorry Ke Muka Sibu Bintulu Kapit Miringa di Limbang kemudian yang Semindu Anwati ya Jaka Duduki Jat di kedai-kedai tempat di Sopra Gedung di Kuching Serian Semarahan Sriman Betong Sorry Ke Muka Sibu Bintulu Kapit Miringa di Limbang penyebakan duduk kejat apakah penyebabkan gandu di 20 mai IQ duduk kejat lebih so intensity hujan apakah hujan lebih 20 mm sejam arti ini amaran jangka puruk sah dah lebih so 6 jam ngana ia dengan kata irik ruah ia dari ruah so aren banyak kemat ya teban payungan ia dengan di pakai motosikir banyak kemat terperkau hujan ngan Bukur Simang Isin Isan Tadi dapat sama-sama lagi dengan program Tak apa Di 20 Beda Penerbit program Linda Jagim Taru.

0: Jam tadi studio Madin Pukul Simang Isan-isan Madin atas nama semakin dengan program Tabau bersama dengan penerbit Linda Jagim.
1: Hai, selamat berpagi. Selamat berpagi kita ada berpagi Siti Amang dah biasa ya. Setiap berpagi 4 pukul 9 berpagi kita bersama ada habis program Tabau Bau kita. Jadi dah berpagi Siti ya. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita mengdebiasa kon kita. Jadi dah kali ti kita bersama dengan taruh orang dayung timbangan kita. Dah cukup timbangan kawan kita ya, ataupun dayung skora kena senap daya. Balati SNC antara pemenang ataupun finalis dah pernah suwe dah abi pertandingan dayung timbangan. Jadi tinan kita puan cerita abi kait dengan balati. Kali ini kita bersama dengan penemu ramah kita SNC DJ Josh Martin dan mewakili aku ya, bersama dengan dayung timbangan dan skora dan nyiken ahi macam pikara berkait dengan balana mengani balati tagih nakon kita ya suap bertanding anikah kriteria manih balati minat ada bertanding Siti. Jadi kita lebih puan lagi cerita ada lebih lanjut ke kita. Jadi kita sama-sama keping interview ataupun temu ramah DJ Josh Martin bersama dengan taruh orang dayung Sikora Siti.
2: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapat lagi oto dan ni lagi segmen di YFM Bidoyo. Duo dan pagi ti cukup nang rami sebab patok gi taban tetamu tarunan tetamu terang studio pakang dia atau berkenalan duo para taruh itu aku rasa ingin terima kasih nudu sengan demo ingin sukung nudu program podcast itu demo odak program itu kira andi so program dan ingin bogo informasi nudu masyarakat atau budaya. Waktu naga ngantuk kusi ga kejayaan pimujul para profesional para ikon atau budaya. Aduh terima kasih ga bogo nudu sengan demo studi lah jadi tetamu selama itu. Okay, jadi ingat dapat ninggal koi di Facebook YFM Bidoyo. Mati naga ngajit koi di radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Ingat tu dapat geng ngajit koi di secara online di RTM Clicks dua di portal radio rtm.gov.my.

0: Okey, jadi ngata di saat masa ngan cukup nang gaon notin kudang pagi ti sebab talu naan dayung de cukup nang sangon. Bade sangon de jadi dayung skora. Okey, berkenalan dio dua talu naan dayung itu dapat ngan tanun dio adon ngan.
1: So adon ku Daphne Faye. Aku berasal sekupu jagoi bokak bau do aku berumur 96 sawa.
2: Aku Magdalene Michelle. Umur aku 94 sawa, aku sekupu daun ngari singgai.
3: Aku Michelle Babinikis Risha, semua sawa sekupu selampit lunduk.
0: Okay, Nino, atau mau perkenalan lah dua taruh naan dayung-dayung muda. Ada lagi suwa dan di bertanding lagi mengatur di pusat Ridim bawah-bawah itu. Dayung sekolah Ridim 2020 nuam. Okay, jadi nyamkinnya masuk dengan taruh. Nombor buah kira magah lah, Bung Hakim. Jadi taruh naan dayung da monang dan kategori Ridim, dayung sekolah itu.
1: Jadi aku dege expect nang aku dapat mo top 5 masa no. Tapi syukur puji Tuhan aku dapat mo top 5 no and aku rasa sangat-sangat gembira le masa no.
0: Timo?
2: Aku rasa bangga re dedop ku sebab selama aku join beauty pageant aku dek pernah masuk top 5 re.
3: And aku pula sama ge kada Daphne, aku tak expect aku boleh masuk top 5 and aku rasa proud sebab after beberapa tahun aku join pageant, so aku form 3. Form 3 aku pernah soon the tongang ke Sonomu Taro ge, and tipun aku Sonomu Taro dek singai, so aku rasa happy.
0: Okay, jadi experience dengan pernah kedah ke dengan Morat dan bertanding dayung sangon kala itu, dia itu sebelum dayung sekolah?
1: Pernah. Masa 2024, aku pernah suak di Gawai Bazar MJC untuk state level. Tapi aku dapat nombor taru. Untuk suak ni, aku pergi suak untuk Miss Teen Icon, dapat nombor 2. So, itu suak di Redeem, dapat jadi winner.
2: Untuk aku pernah join Redeem gaku pada tahun 2024. Aku menang subsidiary title Miss Natural Beauty, Jogja.
3: And aku masa tahun 2020 taru around 2022 atau leh aku seon nomor taru masa dek gawai bazar but second gawai bazar dengan Daphne kau pernah tanding sama lah okay? Aku dek seon nomor but you seon nomor taru right
1: yeah, yeah.
3: Jadi aku awal bulan 5 masa no aku seon Mysterism ja untuk ada yang gawai tematuk but aku dek seon nomor yeah. And then this kali ini aku soon dengan masa do setenggang aku soon mau taruh masa ke form 3 ya, nah saja.
0: Memang cukup bogo pengalaman ya ada taruh itu dan ngabi tanding dayung sangon tentu cabaran saat jadi peserta dan ngabi tanding itu ini paling ayuh
1: masa untuk training pas no duit tak puasnya kan kos-kos boju so ni sesuai leh mana yo
2: tadi ko sama kata Daphne ke masa untuk training no sangat sempit lah
3: and aku masa untuk ku belajar memang pack leh sebab ku form 6 sajin and then duit memang banyak keluar especially on makeup dengan pakaian jadi banyak kos yang ku keluarkan untuk dayung sangon teh
0: Jadi memang kos memang cukup nak bogor lah sebab dari jadi dayung sangon itu saja sangon sebenarnya dia mesti pakaian dia cukup dia dari soalnya sapul gaul dia ataupun asarogi sebab nuna dengan ku lah pernah jadi juri saat program dayung sangon yo mesti pakaian mesti lah cukup desoon lagi de kurang sekira yo sapul gaul pogok potong markah lah. Okey jadi cukup nang punuk lah dengan informasi dari cerita tu ya.

0: eta sikian pasal osi dengan jaringan ponu beraja ponu ane ken waktu mula waktu ngemuju ag ogi nyan dengan jaringan.
1: Okay. So aku obo ngajar dengan sama kupu aku atau ne leri wi. Yoge aku sewa kostum so yoge. So ini macam me yo jadi manager aku le untuk setiap pertandingan.
2: Jadi aku belajar adopt ku.
0: Adopt belajar.
2: Adopt ku belajar sebab aku banyak join beauty pageant before and then ambil pengalaman untuk inulah.
3: Dan aku aku pergi ni supporter ya cikgu aku sendiri cikgu Sadegohin. So tematu dia pun lagi nak masa no jadi sebelum aku bertanding no yang mau lagi ajar aku tiap mau ponu wati mit pengajaran sok tematu masa no wati ne ponu and then aku pun yang lagi belajar adopt ku and then dengan ku sendiri masa aku bertanding belagu pun dia sempat ajar ku sekejap walaupun perjumpaan ku sekejap tapi pengajaran no tetap bermakna bagi aku.
0: Okey, jadi dan bogo-bogo ingin ditaruh itulah. Aku rasa Magdalene dia paling muda dan petanding itu. Okey, jadi waktu ingin kada mau alus sekolah, ingin taruh di alus sekolah, membagi masa ingin saat praktis dua sekolah. Naik persiapan saat ada yang sekolah tu.
1: Jadi bagi aku pas pagi namun sekolah macam kada biasa mumi pari nak ke sekolah terus pas no kalau nengalom boleh le training sekejap apa-apa KNA dan susuk munah ni.
2: Untuk aku sekolah sesi petang so aku pari sekolah apa semua terus training mamu man apa semua and then de pagi eh aku akan naik kerja rumah study apa semua eh.
3: Kalau aku pagi no sebab aku ikan kadang cikgu dari muat kelas so aku aku memang akan tak dengan aku tolong ingat question lah betul ke tau ni jawab aku macam tu and then kalau petang aku akan training vokal ku sendiri dengan catwalk untuk naik sekolah.
0: Jadi kira masa noh jadual memang betul-betul penuh lah. Jadi bang ni aku ingat ada masa ingat praktis ingat mesti pakai kasut tumit tinggi noh. Mungkin aku ada dari mungkin dek puan lah. Ini sebenarnya guna ingat pakai kasut bergantung.
1: Bagi aku it's like for nampak elegan lah untuk jadi seorang pageant lah.
2: Jawapan aku sama kata dia.

0: Kau pun sama.
1: Elegance lah.
2: Oh, jadi tu nyada dia biasa dia konyat pakai kasut dia bergantung lah. Kudu minggu dengan ataupun kudu ondo dengan praktis penuh sebab ia dia biasa. Okey, kudu tu eh. Ataupun memang ingat mahu konyat pakai high heel lah.
3: Aku start belajar guna high heel masa aku form 2. So, heel depan aku Adin, memang first heel ku. And aku mini untuk tandingan di aku sok pasal lepas ni.
1: Tadi aku mah konyat. Pernah leh aku belajar pakai heels tapi aku pakai heels yang tumit pendek sikit lah dalam 2.5
2: cm. Tapi first time
1: itu okay, sebab aku banyak join beauty pageant and then memang mahdi ajar leh oleh coach.
2: Tengok.
0: Aku sebab aku selalu naik show berlagu, so aku mau biasa pakai heels.
2: Pakai heels, pakai kasut platform. Okay, jadi beneran leh kayak tongraan gaya lepuan leh pahit manis lah dalam tipu dengan monot dan dunia beauty pageant tu.
3: Asal aku memang masa training leh, masa training about the was, about the no, macam bertegur saatnya lebih paguhnya masa tandingan. And then masa nye ini nih kali kali tanya vote untuknya untuk best favorite no? Ya enak perlu nye ya share ano. Ya nasi cak
1: kenangan pahit manis aku pernah rasa yuk pisang dekat backstage and then
2: Bonnie lah. Nervous kan?
1: Ya, aku macam idoli nervous. Cuma aku macam kawok. Ono de sume kan rehearsal. Contoh ono de sume rehearsal and then ono tiba-tiba otak perlu all out. So aku macam kawok and then rasa yuk pisang. Okay lah.
2: Mungkin kurang mansai kok.
1: Ya.
2: Michelle?
0: So aku pahit manis sebab kan aku kan memang jenis yang badanku before is chubby. So aku diet. Jadi aku jaga makananku and aku rasa manis susah sebab aku jenis yang suka man.
2: Stres ke dokah? Stres ke dokah? Mulai paksa ngurang man tu.
0: Stres. And then masa aku untuk training sebab aku kan Adin mau start join tanding beragu. Jadi aku pergi dua benda yang bercanggah leh untuk aku join. Macam last week tadi aku join dari Skorati, but berapa hari sebelum no aku join ke tandingan Showtime. Bak aku mulut final, jadi anu-anu titi aku bertanding untuk final Showtime case.
2: Oh, itu memang anina penuh dengan dunia pentas lah mu.
0: Yo, jadi benda sangat pek leh dengan study ku, tandingan ku duo. But bagi aku, benda no sangat best. Sebab one day bila aku mau in the future, aku dah besar, aku mau fikir aku
2: dah mau. Dia mau besar apa mu?
0: I mean aku mau nyomal nyampe. So aku boleh fikir, aku boleh be proud, aku sangat happy sebab masa muda aku penuhkan dengan kejayaan yang macam tu.
2: Oh, lagi pencapaian lah.
0: Yes.
2: Okay, jadi supporter ingat dari parent so pengembangan ataupun mungkin so cikgu kah masih support the paling dolas.
3: Supporter paling dolas ku memang family aku leh. Memang yang mono macam support aku. So even yang selalu down kan aku tapi yang sentiasa macam mak peduli hanya ale, mak peduli hal sinanya awat no.
1: Tadi ku semestinya mami ku leh sebab aku pernah obo kecam dah ex support aku. So aku mami aku macam nang oh mak fiduri leh sebab maybe ya dek pernah join watiti and then dek pun wati cara iti wati cara ino. So mami ku and then mami ku macam support aku dari sebelum aku join beauty pageant and then if aku orang nang aku orang join itu ya memang dah aku morot ya and then ya beli aku semua barang macam preparation you know make me proud lah maksudnya.
0: Jadi aku pun family ku and second is of course my friend. and cikgu ku sekali. But for my family, yang mana emang support aku dari atas sampai bawah leh. Apa-apa yang ku macam dari heels ku, dari makeup ku, dari pakaian ku, semuanya munok yang bayar. Nyam nak tak harap dan nyam nak tak harapkan kunok untuk aku bayar balik. So aku sangat hargai nyam munok sebabnya munok aku boleh jadi watih sekarang. Hmm. Ya.
2: Jadi kiranya Mahdin ingin ada taruh dia boleh tenang popular gitu sekolah doh. Oke, jadi support sebara mungkin nurse dari nuak ke family ya. Mungkin dari pihak beradingan kan sekolah bagi ingin support.
3: Best friend ku memang support aku leh. Orang yang mau sentiasa macam in semangat masa training pun semangat leh sesuai temanku. And memang ku sangat sangat hargai leh yang mau aku support nane.
1: Untuk aku sangat hargai ani yang dengan aku support sebab ya support aku dari sebelum aku masuk Dayung Sekolah Redeems 2026. Ya dah ngejak aku dak okay. Morot.
2: Ada penyebut adan? Iya.
1: Ada na Vilna dua Angel.
2: Ah.
1: Ya. Ini siapa ni?
2: Ya pihak sekolah tu mau support.
0: Paling support aku is dengan ku yang rapat dengan aku ini lah duhnaan. Soalnya muno yang selalu dengar aku macam hafal soalan di kelas kan aku selalu macam boleh sih kita tolong naga jawapan kami menasi ah tu. Soalnya muno kan niya and the whole class akan listen ke. But paling support aku is yang muno dulu.
2: Okay, jadi ini saya cerita pasal Dayung Sekolah. Sebenarnya dan kerakal yang pagi itu aku sebenarnya an gelepuan pasal Yudha Taruh itu kira kenalan sih lah ya. Jadi dapat mau cerita personality mu tips personality. Mungkin punya adik-adik Daphne itu mungkin mau perangai ya.
3: aku memang sok kecil so pas awak ni family ku memang dedahkan aku duduk bidang lagu and sesuatu aku pernah suak choir dua suam gereja aku and aku memang macam nampak sangat yang aku berani untuk cuba sebenarnya. And then kalau aku jenisnya adik terasman. Memang selera aku memang dolas.
2: Jadi, oh sama ada modo Michelle.
3: kalau macam kalau pertandingan memang yang melakukan tak aku diet leh. Tapi biasa leh selera manti.
2: Ya. Makin stres makin dolasman.
3: Iya.
2: Personality mu mungkin.
1: Aku seorang yang sedikit suka fun untuk dikenali actually. Aku suka Sina do nyaa, tapi selagi nyaa ino dek Sina do aku, aku dek akan Sina do ya dia. Yo. Aku sedikit aku suka malu-malu waktu itu.
2: Oh, and then malu-malu kucing lah.
1: Yo. Okay, deh. Ino sih jadi.
2: Mu?
0: Aku pun sama kau dah. Ya, Magdalene. Aku jenis yang senang untuk bergaul dengan orang, tapi nyana kata cinta takut dulu, baru aku akan cinta dengan
2: kira-kira iya sinan ni bang, jangan lebih bang dia.
0: But bila mau kenal benar-benar, baru dia puan perangai aku senar waki. And aku jenis yang waki anang. Kan aku dari ku isok. Dari ku isok memang ku terdedah ke dengan lagu, dengan pentas. So aku dah biasa and aku memang gi confidence ku when on stage.
2: Oh.

0: Okay, selain so berlagu lah, kadang kita pun berlagu mau
1: beauty pageant
0: ya. Itu berlagu kan. Okay, itu kira hobi kan kau ni kan?
1: Memang hobi deh.
0: Hobi ya.
1: Yeah.
0: Hobi selain so ni?
1: Hobi kalau yang lain aku. Aku macam kalau lagi aktiviti sekolah, macam tarian, aku suka lagi tarian.
0: Mm-hmm.
1: Ya, soalnya kalau aktiviti sekolah macam lagi menyanyi di sekolah pun aku suka.
0: Suka. Ya. Kira ada nyenang kakak self confidence lah?
1: Ya.
0: Okay. Timo, hobi mu ni? Tapi nyalan puan ke hobi?
2: Hobi aku mogok, tapi yang paling favorite adalah aku suka beragu.
0: Suka beragu ke?
2: Yo.
0: Aha, tiada apa dia no. Dia suka beauty pageant. Lagi ke beragu saya ingat taruh
2: beragu. Beragu ya.
0: Beragu. Beragu ni.
2: Any songs dapat ke?
0: Lagi tambah beragu di sana ke? Panko dekat penyanyi di sana ke? Panko. Mula so lagu sebunga semua. Anak manja-mancal.
2: Yo.
0: Okay, jadi perancangan ke lah. Ingin jaya dengan amat sekian soalan apakah aku tetap sekian ke lah. Sebab tentu lagi perancangan dengan saat lebih maju lagi baik dan sekolah dengan dan pertanding kadang itu. Mungkin selepas dayung sekolah itu lagi lagi.
1: Untuk aku mungkin dalam sobat ti, dalam sobat u akan fokus study lah sebab sobat u SPM. Jadi after SPM mungkin aku akan start lagi sobat u untuk pertandingan dari seterusnya.
2: Untuk aku, aku fokus on study. Mungkin maybe aku umur semua ini aku memula ada untuk join dayung sangon dan mutik leh.
0: Semua mai sawak lah.
2: Ya, untuk umur aku menyoka ke semua mai sawak, aku maybe akan naikkan self confidence aku lah.
3: So aku perancangan aku lepas ini memang aku akan teruskan dengan beauty pageant dan dengan pertandingan berlagu aku sekali. But aku memang akan fokus dengan study aku sebab ujung sawak tak aku mau sem ni. And then perancangan ku selepas ni pun aku maybe akan buat lagu bau. Lagu emang moge, music moge, cuma modal no harus cukup. Banyak lagi puan modal. Boleh ke macam kontak-kontak.
0: Okay, ini nanti temu kelakar 2 tahunan dayung sekolah dan pagi tidak program podcast Janggupi. Mau macam-macam lah sekian kutu ya pasal dayung sekolah, lepas ini pasal personality berada muti do perancangan dan dinyanangnya dan idip lah dan suni honlut ya. Jadi tu haraplah bara onak-onak kota itu, boleh kena onak dapat mujur dan kena ni seje kerja dan lain ya. Harap bara demuti berjaya lah dan kena ni seje koyu dan lain ya. Dua tiap buah lah. Harapan dengan lah mungkin ada nanya lebih maju lagi kah dan suni honlut.
1: Mungkin yo harapanku untuk aku, aku rasa aku patut lebih self confident le untuk sebab pertandingan nanti sebab ya le kalau ni ada sebab pertandingan nanti mesti nyagi self confident supaya ya nampaknya attract untuk ni and harapanku the bokon ya ini saja ni.
0: Harapanmu?
2: Harapan aku banggakan pingomba aku leh. Ini paling yang aku ran a shift dalam hidup aku. Aku ran dak pingomba aku bangga doh aku and then aku ran dak naikkan adan pingomba aku leh. Hatina.
3: So harapan aku is aku harap aku terus kuat dan aku tak putus asa sebab aku puan in the future masih bogok lagi benda yang aku kena achieve. And masih banyak lagi mimpi aku yang belum aku capai. And the most important thing is aku ya banggakan diri aku and banggakan family aku sekali.
0: Dua harap lebih bogok lagi bertanding dia yang sangat mengatur lah.
3: Ya.
0: Okay, jadi nasi saya dapat kongsi dengan dan segmen podcast Janggupi dan pagi itu teringat pakaian yang mesti memang cukup sangon dan pagi itu dua harap ke suak bala dayung siapa kan ni tapi ambil inspirasi sebelah dan mesti mungkin boleh suak dan bertanding-tanding lagi mengatur dah saja dayung sangon pakai lagi lagi bertanding debokol, bertanding berdonan ke bercerita ke bertanding berpantun ke ataupun bertanding beragu ke sekiranya lagi bakat dengan dan dunia meragu. Okey, jadi lagi itu saja lah dan podcast Jangupi pagi itu dan segmen Delendog lagi lagi nyerbokon le berkusi info wadina ke orang debokon dan tapot ingin utung nudus suat atau
4: okey, saya nak mati nak kita habis sama dengan teacher Josh Martin kita dan menemu ramah, menginterview, menyikin akhir perkara bersama dengan dayung-dayung sekolah sikit dayung-dayung timbangan kalau kita ya kan kita tubuh balati ya memang cukup timbangan sebab balati bertanding minan pikaian bahan asal ataupun tradisional kaum budaya kita walaupun ada tengah-tengah na the udah selit dengan contemporary pakaian apa kena masih lagi mengekalkan identiti kaum budaya kawan kita. Jadi saya Martina, terima kasih kita ngucap na ketaruh orang dayung sekolah kita ada sudi bisa lang kita dari program tak bau kita ada berupa kita. Jadi apa kemet kita ya bila put lagi kita minggu depan dengan tetamu jemputan kita asik kadar bersama kita asikah ada era kongsi cerita dengan kita ada abis program tak bau sama-sama kita ngampan anu empat ngebau pukul semeheng berpagi dengan saya aku selaku penerbit program tak bau ngucap selamat berpagi selamat berdepan lagi dengan

raman adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang nganti aren sopukor pri isan-isan nekpukor semangduwa yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Muh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, kamu ni betul tidak ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai demo ni, jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan beri sopan tu karang lain pulang jadinya.
1: Oh lah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Ya ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing sama. Tapi tujuannya sikit aja. Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir apa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada-ada saja.

0: koma. Kemah tu. Kemah tu budak buat berbenuk goyangnya koma.
1: Eh, lekat sini, lekat sini koma berganti yang kemah ni.
2: Pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas weh.
3: Ni. Hampir pegang bagi rak sikit ni. Mau kalau kebal ni habis waktu itu.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Tak apa. Udah-udahlah tu. Sambung. Kita angkat ramai-ramai.
5: Astaga, Pirunglahalazim. Januan diri satu. Lek kamu, wah. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jupaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek. Sabar, tenang. Sorang belah nun, sorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong.
0: Okay. Semuanya. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
3: Angkat.
0: Dikit lagi. Macam ni lah kita. Satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara. Susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, itu tak damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Mua pakai, bawa berkat.
0: Ayuh, betul.

0: Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Pari.
1: Hah? Biar dia main-main orang pelik dah ni. Yang yau tu, bukan beris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang dia pun bunyi dia.
2: Alah, sebut ya.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngacat lah, ngacat. Adik, atu macam atu-atu ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemen ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korio?
4: Leman. Kalau hidup, wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja, bang.
3: Demo jangan letak kasut sini, basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
5: Jangan macam ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Atanya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar, tu ayah cuanya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul, ya.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan. Laksa perlih lah. Hok tuk ni sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya, Komo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar, Leman, oi. Kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Anak itu.
6: Kamu makan sorang, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke. Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Rio apa ni? Tak apalah kan. Asyikkan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Aku kata dah. Kalau tak ada muzik ke, nak menarik dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang lah.
2: Ay, pening pula macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri? Ha.
3: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Dah saja kau ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Hai, pun pijak kaki kami. Yalah, tak apalah, apa nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa lagu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dan Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lebo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mengok.
8: Skeksa, Labon Mak Dara sempena.

0: Raman Adepta kutung penyipuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen yen ngan diaren sopukor pri isan-isan nekpukor semengdua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.
1: Hanya teh jah tama sama-sama kita dengan sketsa di Dok Pruah Brahma nga Andu Malaysia. Ngana mari nanti berdengan dia semua main menara pas pukul semua ngan di isinisan selamat isinisan ke so program risingan di Emirat Mian Station YFM Media RTM Kuching.

Raga Praman dari Dr. Bahan daripada Stephanie. Raga di dan selau terban terban atas madin 22 minar pasal pekerasi mangin di iya sana sarabi siya dan berapi masih anda bego madin hati di tempat anak ya. Ia nyada pengumuman dengan perumahan yu nendu anak nakit nurak kerja pengenai di tempat anak ya. Mereka mereka tengok di surat agak lagi ada kes di berkait dengan har ramina seu ngana sama-sama tak jaga pilihan mata so pergerabi siya dan peralat elektronik sen kerenang ya di muka rupa kakai banyak kemetap suis i kemana ke ya na stof ke sedi muka ngan pakai ngan tenekah manyah ke ngan kembet reta up ya sama-sama tak jaga penyelamat dari minara na lebih si madinati keadaan gaya anurga ngan ada nanggu teja sama-sama tak jaga penyelamat di remin aran baik tadi digi ada mai nanti ya barengan digi sama ke kedigi ngan adi nurak kerja pengenai ngan ditaya di umah kedai ire nyetungan terun nakit-nakit ya memang dinati sungguh teninga keadaan jerebu kena ni setback is sebetulnya babe kami teninga ya babe aiki ke tempat-tempat adi babe terjejas kerenang nga jerebu hati kena banyak nyetungan terun secara terbuka amai hati nah dapat berdabung terun tak sehat yang perenggenan tak ya apuan ke hadapan ke bedak jerebu hati makin teruk dingin ha ingat nah 20 tahun minat rapah sepukur semangat di sana-sana ingat nak beringat nak cari ingat tapi cuba praman adab tak ya ingat ragu-ragu praman tadi meduk sediakan so praga tapi cuba praman bisa bangga Vivian Chi ingat ragu di dan pi janji

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangadaparaan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni na ho ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oningan mo maput indung baba mo kada no. Banang COVID, COVID madoy. Banang ogi case virus influenza. Tiap mo mo vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pangkoyu. Adin ti kan mo gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti sa tapon robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mo bresi. Makin mumkodu makin doleh mo ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang ngasok mo. Motap mendopnya da apaan mo.
0: Eh alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dapat ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit si nama sa dia. Kamu sa suti, memang dia sehat.
1: Muti res, kia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mo monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya mak nai opui tibuka inuh dekat sempenting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.
4: FM di 06.2 MHz di

Dan lagi pun masa di Jagaan Band Cinta Nomor Ni. Di kita berdengar ya. Hatta sama-sama ni indeks sepenyakit sebab pun ke IPU di Sarawak ke seteka terpukul semang di Isan-Isan yang anu wati anu apat ya. Semang Jok Nebran Pri 2026. Lagi minta dengar di kita ya. Serian dengan kucing di takar IPU di dah sehat tanah ina 155 masing-masing 155 betul nak dengan samarahan 100 ya. Di takar di sederhana karena yang dengan ada di kawasan di kirin IPU dah sehat manya hanai kerja pengenai di sepak ya kami dengan meting urusan naik di sepak dalam remin arut nah mai IPU ati dah adi dah sehat ati dah i sehat ya na perenggan terer besi ya na ngan adi biar risiko enam adi dapat dah beda teruk dingin segering nang ya enam ngan ya dengan kedai hari ngatu urusan di sepak hari ruah amanya kembet ke apakah itu tendung ngapa sama-sama tak cakap punya mata sopra ke mana ke amanya kembet ya mok pin na disukup kami kena nakit ke perhati beranak ngan ya amanya beda barai di sepak aren arah berbisi ya na barah berbisi yang barah anak barah anak hendak adik kedai biar na risiko susah ngasak apun kah anbian anak adik kait dengan pernafasan ya sama-sama tak jaga punya mata sopra kena ke ya na barah warga nyama berbisi ngerah golongan adi adi mudah dog enam ya enam adi kait dengan juru buati sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak dalam remin aran kemati-mati urusan ada datang atur di sepa terlalu berjumpa dengan rupa sebuah kursum dengan di isan-isan mari nanti ya dengan adi meran bersama kita terima kasih ya tak berbagi dia mengkudu-kudu minit tingkat tarif sama di wifi yang berada dalam segmen ya dengan di aran tak ya nasasan anu wati ya.

Lagi na cuma di natap cuy di yang pernah adaptat ya. Ngaragu pernah se Alicia Wani ngaragu di dia nak ieleh dayung bi dia bau ke si DIY family dia RTM Kuching.

0: yang go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bi bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendinga. Iti nak kau tanda kau ti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dari paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna dari paling ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
0: Bah. Tiap mulai bisa nanti ya. Ani dia kemana tiap? Jokti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mana?
0: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ne. Aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ne.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Ragam ramai dari Dr. Wan pada Cikgu David. Aku mau pencen Senin hang ya. Dengan seorang sesan ke tu Willy Cheng dengan bersama atasan Anwati di awal Facebook. Seorang sesan ke tu tu Johnny Xian dengan bersama ngata di Wi-Fi Media. Aku nak ke Lawrence Mike. Seorang sesan tu Jackson Rita dengan bersama atasan Anwati ya. Seorang sesan salam damai dengan mesra seraru di Sopraga. Para pendengar Wi-Fi Media Senin hang geng-geng. Awah salam manis sok apa mambang pen recent. Minta era guru-guru hatin kok seninang ya Sir Melton Choneng. Selamat sesan gitu Abeng Sani. Selamat sesan sebab tugas DJ. Minta era guru dengan Rami ke mana ya. Masa Natasha Jago. Terima kasih Abeng Sani. Selamat sesan gitu Bundau Babeh Wai. Selamat pagi Hasian Ratus Kampung Krusen seninang. Terima kasih so program perangan ya. Rebesi dengan Adi Agib sama di Wifi Media RTM Kuching. Selamat sesan gitu Andre Chimura. Selamat pagi DJ di Labuan masih Jerebu ya di Bandarai Kuching dengan disediakan pun bubble ke Jerebu. Terima kasih Kip sama KDY Fan Media RTM Kuching. Kena ke sama-sama ke tuduh Alfred Lemet, sama-sama ke tuduh Kiong Levindi, David Iko mati Kip sama ngatasan Anwati. Kena ke sama-sama ke tuduh Rena Tambi di Kip sama ngatak di Wifi Media. Sama-sama di Jelala telah rindu yang sobra beberapa minat Wifi Media harap dengan sobra sehat seninang ya. Terima kasih tu sobra kebarangan ya berbisingan tadi bersetiap sama ke DYFM Media RTM Kuching dengan berdengan Madinati 52 minit lepas pukul semangat di selisan ini dengan tadi Nura kerja mengenai Madinati selamat Nura kerja-kerja di Dok Nura dengan dia demi narut di tempat kerja baik juga ya dengan sebab kena Madinati ke dalam pemenungan di Andri Bamutongan banyak geraju-raju ya dan kena kita selamat dari kita tetap di saat menungan selamat Nura ke tempat tadi Dok 7.

Rengam ramai selisili sebenarnya rindu ku di u tabana tak amadi nari mabrona menara pasal pukul semang ini i sani san ada tuai terenda kapna bana segmen yang dengan di aran tak terima kasih di barangan nadi mbah bisa sama ke ina kajamaja nanti di wifi media ngap pukul semang dua yang nandu atau dapat sama-sama ke dengan program dalam pemenyuka yang semir FM ngarag discussion dengan sobrag Emedis yang joget Greenas dengan berdengan hari pasal ti terdapat sama dengan di wifi media pukul 6 sehingga minus kabar dalam segmen ngancang petang. Nak tak berdapat dengan aku je bertugas di Jalalang yang seram berdapat kasau perag. Salam Malaysia Madani.

Iyalah ku abana telok pelong di mana alasan mana telok kaya na pemodah men RCM miri tak lama kelana tama belado ni. Saya kenapa suatu ngah di saya peji mari tamlim alang tak peji di na kami di na jan hado kami lang teh hapo radio kaya na ngato tapi sayu do Malaysia mari tamlim tino mata na ana prame dalam deh tino dole tam Sarawak hati kucing an mili jadi lasan awan na rame do Malaysia do mana ne. Pain tam temo talam kelarah tam beluak do ni tam peji talam kesut anu program tam tak pukul 22 junang hobi tam pia peji ngeriangan dahuna dah alangaya ona ni tam hat kelarah ngerua peji dina kami pukul jing do tam pia peji ngeriangan dengah alang ana pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur ampai ni tam peji talam dah tam do ni tak pukul 25 minit dengar do tak joji dah ho ji dah lang hipun lang lana leba erti dah ane kalau deng na kata ha dah tu jo dah alang pia antama tumun ngerua tak lama dahun telok kaya nak do ni jeliap dah do ni dehina dua kata halang akte dalam gabar alang akte Facebook Radio Kaya ni Miri FM dua ni hana bale men kata daho alang antama pakianan tak lama murip tama putong do kena tak mana hang telok dang na kata daho nayat na tak lama dahun telok kaya ni kurin an hadui alang antama kaya ni deng na pake deng pake te dahau anan hati dalam Facebook di dua kaya Mira FM jadi dahau alang meli hati purah anan dahau tama dua ni. Ya aku kalau ji hejunang kita mah peji tak lama dah hok tangan sampai kita mah temu menjauh nguak kelarah tam peji di sini kami Radio Kayan Miria FM tak lama segmen ngelarah ngeladen hapan tengah pukul 2 lebih tak lama program keliah adat asetam. Pukullah dua junang itama peji dalam doa ni halaman sejarah pentah matamu peji dalam tengah manawang daleh pentah matamu peji ngelarah dina kamek muta manawak kedua tam tak pukullah telok lebih dalam segmen PDK peji di negno nunanah tam peji tak lama kesut dalam program tak lama telok jam melangun nak loh tak lama kelarah tam belak doa ni aku sunukong peji di negno atang pukullah telok lebih.

Iya, Jutira, sampaikan pesan naikkan Lesius Meriang Manita Matala Malaguna Alangnya Keritama Temo Talama Klarah Tama Belak Doa Ni Ita Menyenang Ngetik Jauh Kio Layan Do Talama Daletam Sarawak Lebih Ni Aning Yuk Bahwa Belarik Ha Kuri Kuri Avan Alang Tek Talama Dalelirin Dahin Nunan Pelahu Malam Ni Aning Yuk Usan Ha Kuri Kuri Avan Alang Tek Talama Dalelirin Dahin Nagahan Kesudu Hina Mana 24 Tangan 34 Derajat Celsius Jema do lima puluh sayak do bulan. Jema nengyo do maaf kenalisun lebih nengyo bahi belare kuri kuri awan alang tiak tala ma dalirin dah lebih nak ana bara lo kama maaf kenalisun dah nagahan kesudo hina men 24 tangan 34 derajat Celsius. Ona nak do do 60 pitana do bulan jema ana bara maaf lo kah kenalisun lebih nak nengyo bahi belare ha kuri kuri awan alang tiak tala ma dalirin dah lebih nak ana bara do maaf kenalisun dah nagahan kesudo hina mana 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Wanan do migu 20 do bulan jema nge usan kuri-kuri awan alang tek tala ma dalih lirin dehin lebih nak nge bahu belare kuri-kuri awan alang tek tala ma dalih lirin dehin malam an bara do ma apa kenalisun dehin negahan ke sudo hinama 24 datang 34 derajat Celsius. Jadi nunan dah hitam pihak peji tek jo ke layando nari lebih do patani perlu tusu do bulan pitan datang malam do minggu 20 do bulan pitan alang akan pita mo hak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia dah ini kena dengan barang hitam lim hina manita malang itu reh tita lama dale maya hadui la antamna do nang perlu man tolak lang tita lama dale manita malang patrung ngak dendo lang pa ana usana kerani Nerepa maaf kenalisun, kena tak dah barang ni dengan naitam lawat Tejo hadui alang antam nam. Ya lagu-lagu ma usik dengan pilaan akan nalutai mat manitam.

naman lahat. Mulu, peji, besok, bihin kelok. Te siaran radio RPM Seksan Kayan, di mana ni. Dan ni, 16 bulan Kitan ataupun September. Jadi, daun ni lah karena daun Malaysia, hari Malaysia. Wilayah Sarawak. Dahin wilayah Sabah ataupun North Borneo ataupun Singapura. Dahin tanah Melayu Semenanjung. Peji pihak kenap naik meju di negara dalam Malaysia. Jadi tahun ini adalah hari Malaysia. Jadi menteri dalam Sarawak telah panau peji dalam negara Malaysia. Jadi dalam mahak majuran Tuhan, amin Tuhan untuk tubuh hitam, tubuh hitam, man-man arena. Jadi dalam negeri hitam, pemimpin-pemimpin dalam manuna, dalam negeri idea dan konsep na negara Malaysia ni, oi pun jinya mogan dalam nama Tuhan kate. Mepang hitam, ngepah hitam, dan kami pun di daleh, alang oh cukup maju dan makmur. Kaya kenan berkat-berkat dalam Tuhan, sampai Tuhan tam, sampai atak hungai tam, sampai tanah tam. Dahin alang lebih, alang kuih sayuhan nama sampai sumber manusia. Ya, tapi dalam Malaysia ni, dek home dan suku, dalam Melayu, dalam Kina, dalam India, dalam Dusun, Iban, Jidayu, dan suku-suku yang habis, dan orang Ulu, termasuk mereka orang kayaannya. Jadi, kita bersyukur apa yang kita pun di daleh dalam jarum darah ini, kita murid dahin denak aman, damai, sejahtera. Jadi apa kahiyah jadi tan pagar geri Sarawak di alam Malaysia ni, alam sembahyang tan. Ya Tuhan, maaf, uge nyemogan aman, mendah alam maya kita mende politik jadi duman-duman yang laan hitam lebih naik temai. Naik maju, naik makmur. Selari dengan slogan kata negeri Sarawak ni, maju dan makmur dalam Malaysia.

0: kami fikir esok tentang pencing larah hajaki pencidina kami harjul kaya Mira FM macam tu ke kurang lagu dua terus ana alright ina dom Romeo tak lama kerah tam malang kerita kerani pejoh tak lama segmen larah ngelodin hapan 25 minit lalu pukul 22 belado tak lama kerah tam belado 27 do bulan pitan ok sekena man kelak lang baju su tak lama kerah nuna peluh man kelak lang tak share live rido kaya ngadu ni so kena payah man kelak lim dan hadu mai saya ngelarah belado mandarin telok afia mahyus alang tihak Kalimantan tihak mempawah Kalimantan Barat Indonesia saya yang berdoa di hina ceria selalu selama tengah hari menabakai radio kayaan Mira FM kan hari ini telah afian mahyus saya kena payah kena kalau dah ngatang nyue dahun ji bakai radio kayaan dalam ngatangan apa jidin telah mempawah Kalimantan Barat Indonesia ya pengen hai saya tuah adalah apa yang telah kerani minapa tak lama kuri doa ni anbaran hari perlu saya atau ngepulu pitan dua bulan pitan ni nengyuk dari tam ni sang petrungak dan doa langak mabun nguak kenal lisun bita lam nutih apa Allah ketua makuna tujuh keselamatan agih batong tam tugu tam petrungak dahin doa lang amma nuno marung gak te agih tam kelunan.
1: Hai, aku Upet. Selamat daw Malaysia men itam lim. Harap itam murid dahin tenang. Selamat daw Malaysia.
2: Aku Dennis Leng David. Mau selamat daw Malaysia men itam lim ha dalam Malaysia. Aku nyalam Malaysia.
3: Aku di Parapiang. Mau selamat daw Malaysia.
4: Aku Trisa Uring. Mau sayu kenap dahin selamat daw Malaysia men lim itam kelunan bangu ha Malaysia.
0: Iya, saya hampir ramai itu Malaysia. Mana terlalu lima lang Japan nak kelapa jadi nak kami kerana hanya lagu nak kena nestandi ngalang ke mak tegu aku ini itu. Kena dang panik tambah jarun telok ngelarah komando ngaduan eh.

Dengan saya kenapkan akan Tracy Dok dalam lagu nak lang cerita sama Presiden dari net lo lang ada lebo ha WhatsApp radio kan saya nak mana kalau lang ada WhatsApp radio kayaan. Hello Emery saya Edo Malaysia mana DJ RTM kena saya nak mana telok lang ada WhatsApp atau tabik di Malaysia kalau nak pelahu mana telok lang ada lebo Facebook radio kayaan Emery FM saya ngelarah bodoh mana pidoan jauh anye payak ding kita nuban jauh kemang agak berangau wananye jahadu menarin telah jas langit ngau selungguh story pusat jagaan nunan pelahu mana Jasper balananye taman lahu sekena payak jahadu menhenjau ke taman lahu men telah langit tak pijih dina kami tak lama nu tamat tak usunan ayak dina kina tamah pak anak labat lahu tak jauh keselamatan tam kina tam mekunak dina tu ke apa yang tam payang alan tam pakai alan alang be azan hado mai signal kelok abe napa dong eta menjaga atek bali alang ampu tu atek usulan aya labat kalau hote jo keselamatan na telok lahu kena telok jaga hang tam dehin mutu alang te unan na telok mentro alang te durek kelunan nasan telok medak durek mutu kelunan labat keselamatan na telok lahu. Kita menyenang itu juara medo Malaysia peringkat kebangsaan 2026 malang anah Borneo Hatiha Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dalam deh tino hadianan anah nah dina pejauh sayu anah prame dihin lebat anah keliah hal anah pomo pelalu malam deh dihin ketua sita usaha Kementerian Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah te bara sayu kenap ayak nak menlim dah lang tabin dalam hadui wina menrai Sarawak alang ungap nu lim lasan apa dah na majlis malam de nuna na pelahu dah alang ayak mayak ano apa puboh hadi program abe nak dang pelong hadui dah na sayu batang dah Malaysia madani kesejahteraan dia didamati anana batang dah do Malaysia do mana ni kerana naya alang tak lima tang malam dah na yang di Pertuan Negeri Sarawak itu nampihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping dan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Ji Nor Anak Barat Hui 5,000 long kelunan ngapnu Pusat Convention Borneo Kuching BCCK malam deh dahin tak perlu RTM pahamu nak live tak anak kusik lahu Facebook nak perlu TVG kena mambil program-program alang anak pahamu dalam deh dahin malam deh tak dengar pahani dia peramai tam ada tam jam tak jauh dengar alang anak tegu rame do Malaysia ni.

Eh, Encik dah datang dalam langkah-langkah maknun dah jadi tu. Dia bayangkan beli Amira temu hari tak lama kelarah tam. Apakah lancing kat Doha, apa tak lama dengar halang anak pemohon mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Saudagar ni tetap mana tak boleh mesti kena mana tolong keluar dari Malaysia. Win saya perlu saya pen pen saya peratus kelok tak pergi ngeri ngeri radio kayan. Dah ini miri halang kata ke kalan dalam dari Malaysia 50% ya jangan hado lah uman pelak lang teh bin tulu 10% kucing 10% belaga Sarawak Malaysia 4.5% mentelok lang teh kenya telok pen saya peratus dahin Kuala Lumpur 2.7% anan hek na pasal-pasal lang kek dalam dalam Malaysia alang ngepeji ngeriang radio kayan so kena ban telok lang te kucing lahu alang te ake lagu alang aku mak jidengan sayu so kena mana pidoan dalam makarah peji dari radio kayan Mera FM sayu blok do manikat DJ ada rajan pahabung ngadu dengah kena sayu ngeram ngelidam matan do haku siang ngejaka ani gina sengusan atau gulubin kena tusah lah kena putung do nyenang jerebuan ni kena lisun kena aku ngada pakai lagu lah kena rusan orang je dengan sayu kena dani limitam hipun dengar along sayu dahin melu so kena DJ kena harin telok pidoan so kena man telok lim. Eh, apakah lanjut ngak dah dengar? Anak pamuk mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Kerajaan meliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu berkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan equity asing kekal hampir pada paras terendah iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan terlibat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Beri peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touching go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Mancung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, K. kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

So kena payak mana telok lim. Okey, tama peji tak lama dah utama dua ni ji dah ala ngamle bi lang lana leba gunah leba ala langdang tampake tak lama dah hontam kayan tegu tampake dah ane. Eh ati dah ada ni lang pihak antama tumun ngerua ya nah tak lama dah hontam kayan ya ati pura. Tak dua naan dah alang piah agreement telo ngedo ni reti katahna dehin kena deng nai tam ni tumun ni tok te dahun nan telo kayan awi te menahang telo alang jam te jo dah ani no to gayan an hadui gaya dahun tam kayan deng pake na jinun sala kelo deng na katah dahun nan telo pake dah ani purah ni jadi dah dah ni purah ji na na kata hati jauh dah purah dah ni ngiyo ada tam kayan menuna tugu ganu ni tak kelih tam itu purah tak anan ya na ji kata dah alang ga hati jauh dah purah ngedua ni alang kedua kata dah ga hati jauh dah purah ni na impeng lim hadianan purah tua tinan men bulan areh de alang petira tak tuk hadih-hadih tam alang purah tua alang puat tak talam amin jan entah meneme anerti na dah purah ni ji ji na ngwa tak lam berhutam kayan tak tam na hari tamang tanah ilo bantam ngelarah antam na lepo na lepo purah ya saya kena mentolim kena dah ani dang nai tam ni tumun te dahun na telok kayan kena hadang petok de nangan da anak telok lahu abin cabaran talam uripa kerani hak nah nonok tu gaya tam dua hun kayan hin dah anak telok abin uripa kerani dah ote lebak peklet peji hin awan hanya dui awan dah sekolah padong tak lama min urip ta makrane pelahu jinu nak ta melo kayan lebak lang anak Evan nuna na pelahu dah lang urip telo jan nak lo kayan laan jadi kena tokani dang piah-piah nai ta mo tumun te dahun na telo kayan.

Ya ayuh, lagu tak ada duit ini Diana. Halo nak belah kau ni, mana telok lang kereta ma tak lama dengar. Halo anak barang jadi lebih berapa malam. Malam ada halam deh. Je laki alang umur nak tusu puluh pitan duman. Anak barang amayan uya anak je kereta tong. Dalam mana nak panu tudak tugu ya panu te lan filfos. Petrungak dahin lorong Filfos Telok Batu Kawah tak buka lah tusu malam dek. Jadi men hadui pilo langkiran lengah kuasa dahin teguk dan nyenang kamera te kereta anak-anak dah jam kereta anak ji laki longumur telok 26 duman driba jinan kelunari nak ji ha ke halam keritanan tegu tusah anan ana bara jadi ana dengar hal an bara jadi hak kucing ngata buka la tusu lebih dah halam dem tunggu tak lama dengar hati tak lama dengar hukah hati tanah tu jiribu pitanah tu jiribu lima atu 55 long kelunan tak lama dalam Sarawak ni hati terima sumbangan tunai Rahmah STR ini masuk nak saya puluh saya ribu saya atu 55 dah alang terima nak tak ada kuasa na parlimen kota Semarahan. Menteri Perdagangan dalam negeri ni kau secara hidup Dato Armizan Muhammad Ali tak bara dah alang dang terima nak tak lama duman ni dang terima tolong datang 4,600 ringgit tak lama je duman masuk nak hati tolong sumbangan asas Rahmah Sara. Ada hin dalam nuti yang pun dah pahkanya nak alak dang tik na telok hangun hadi pebelik na jualan Rahmah Madani putung bulan hak putung dewan dengan negeri dun ngejeloh ala nalang ana macam tok nak dalam permis hak awang permis dahin nunan pelahu ana bara bergerak depa pano ti pahabung kelunan lebak ya dununan teguh menjadi program sentuhan kasih di jalan Rahmah Madani kota Semarahan ate dua atul ong kelunan lang terima keratang nguyo penguman bako Rahmah dehin sin rigit dehin belajar lim na ngio atang 30,000 rigit. Telah mendengar Malaysia temu mihat jadi peji di hina dalam Indonesia. Padme tusah isu maaf kenan lisu nalang pelawatan ha ngadale ngajeloh kuri-kurin an hadui hati labat dehinunan pelahu mejo hadi peji paan nalang tubuh teh hanga dua dale timalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi te bara isu anan hena teh hang ngakat alang an negeri talam tengaranaya guna hadi iwe ihat tehat alam pala dalam Jakarta Indonesia tino hadianan an barah matoh doane

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ia tertinggal dalam hakan Steve Malang. Utama pihaning relagolan kena Rita Jok Abdel Layang lan Asih Tuhan.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok utam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya utam. Tegu utam musang men amin telo awa, nurepa tegu utam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, baik talam majaka awanan telok ngelarah belah dua ni lokah hati pukulah dua lebih ngop mana telok lang nyadi talam upis nakulah nguak belum mana apalah hadui lang ana telok na yang mana telok lang temuh peji dina kami alam dina wangai dalai olah radio so kenapa kena dengar sayu antelok terungak di hindu ni maji do alang mariang man telok lima panan telok nahari nguak hadui telok wina batik hang hadui telok alang amdang antama pahalum ma tak lama jaga alang u ok man telok lima tak lama dengar alang anu sang dalam dah yang berhormat Datuk Liwan Lagang Timbalan Menteri Teliti Dihin Telekomunikasi Sarawak Dihin Ihak Alim Kalang Ahli Dewan dengan Negeri Adun Belaga nah di Iwi di Lebu yang berhormat Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad Menteri Peladangan Dihin Komoditi Hati Hupi Saya Kementerian Ani Alang Te Ha Tina Hupi Saya Kementerian Peladangan Dihin Komoditi Upi saya anak langtek ha lembaga lada Malaysia. Ya alang taklim ya anak yang berhormat Kennedy Cuk Payogon adun murum dahin yang berhormat Senator Mika Luja. Hadiah ni anak jelasan aban dah putih puluh mana dahin pengjam nunak tu gaya hadiah yang maju sektor agro agri komoditi agri komoditi Sarawak dahin temo mihat lahu hadiah pejit hang perintah persekutuan hina perintah Sarawak tak lem ngemaju sektor anan kadang anak dah lok negeri Tengaran lima balai menkat anak negeri Tengaran tak lem tengat ngemaju sektor agri komoditi ala temo an jo dihin ala dang ami to ke sayu mana dah alang mejoh dihin pu boh hadui nunan pelahu mana dah kruna na tala madaleh alang tawin dehin kinah ala dang mihat lahu hadui petigi tala meju alang sayu tala sektoranan ya anan mabe hadui alang ana ada halam de TEW dua adun belaga din murum pergi dehin senata yang berhormat senata Michael Mujah di lebu nuju ke Menteri Peladangan dehin komoditi haupis nak ya, 20 minit empayan datang pukul 2 lebih dalam segmen ngelarah ngeladin hapan. Alang-alang pahamu teman-teman RTM Miri dalam ngelarah tamah belak doa nih.

0: Dahaw metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu, mang pahitam melay tehadaw.
1: Eh, halaku, halaku mak pasti halang kenaan Francis jalong mana telok langgeri tama tak lama dengar halang tak barang tak telok puan 5 juta ringgit na pakai apa nama sungai stadium tertutup beletih kapit. Anak nengok tama pergi tak lama dengar halang ni mana miri tak jauh ji video rakaman kamera litar tertutup CCTV tak lama jawaban tusah. Alang ngetek bara ji lake menalama dalah ni antahan abin ha anyalama nako produk age te ji kedai farmasi alang te ha pusat kemesel pelita te migu alang o arede. Dalam mendengar man miri tolong laki dalam dalah ni nyelamat tapi nak dalam tusah pano alang ana bara jadi haji pusat hiburan ha menda fasa 2 dang ana tahan alak dang tolong hadi siasat dah polis.

0: Tanguak dah peto ke Manitan Mekerunan Bangu dalam madalehan ni Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma nak hadui temui patrunga tak lama nuna tuan anak tu sehalang tubuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tek Bara Tek Jo langan nak na tak lama jiawan lim hubung-hubung langan pakai macam tuk nak bot nak perlahu kenderaan nak berat hadir-hadir langan nak pakai hendak atau gunakan alat dan temu pano dari mata tolong mawi tubuh hal-hal langan jadi tak lama dah dahin hubunganan perlahu mesti cukup. Dahin nanti nak hadir lang mepat anak dan lahu dan nyelamat dahin nak lawat nyawa kelunan nunan pelahu harta kurena. Dahin hiak lim katik mihat dahuna ala pengalang jalan nun perintah NGO. Temuk na menbeh bagi hadir dah dahin sedia ubung alang tekap alang da anak pakai. Teguh tubuh tok tok alang jendang an anghui nak majam tok ke teguh tubuh tu sah jinun karan apu elektrik. Nerepah. Tubuh tu saya dalam madale. Ya mitam lim nuna tama peji dalam madengah dalam kelarah telok. Saya minat ampaya datang pukul 2 lebih dalam segmen kelarah ngulain hapan dalam pukul 2 lebih ngaop. Tama peji dalam program kelih adat asal tam. Kina hadang naitam hani dalam kelarah peji dendang kami Rido Kaya Miria FM. Dalam jam lang ketelok dalam segmen tam lang guna Allah belak dawane.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Aku ingin bala kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tam sam muda mudi ha. Aku ingin nak nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang dah kaya lang amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya itam jam ha kes kerana kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan kul mana tambi. Long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kaji ni physical dan food intact nutrition. Jadi perlu tam jaga pemakanan lah.

Ya, yeah, saya harap ada mana tolong lang baju su pergi dah ya kabar dan ni saya peace eh, salam peace. Mana sesedia lulau saya kena patang pergi dah nak kamek lim.

Nuan selalu dikenang lagu Rosalina bilang mantra limi ka majam adena kampah bunga dena dah artis-artis terlalu asan hadu Sarawak Literature Festival ani hana dah na di program hari mana 20 tolok atang 27 dah bulan api tanah ni Book Fair Sarawak Outdoor Highlight Cultural Showcase Arts dahin dah na theater workshop. Kalau sang pahabong ada na kuri-kuri loong ada penyanyi tak alam dalam tam Sarawak kita menyenang lima anak Sarawak kan ni hati Kasrina Mawat Harry Francis Anderson Kalang Alina Murang Hafiq Suib Bob Yusuf Ezi Mustafa Melissa Francis Taylor Lewis Dehin Rosiana Rai anan atau buka dah hok tam wi tek manahang telok alang tek utara Sarawak teguanan asan hado telefon pustaka negeri Sarawak matang 0GG5-205-33 berapa 0154-22-525 klok dang matang Encik Ahmad Samsudin Miss Cynthia Fabian berapa Devisal Jimmy Brian anan di program alang ana dara tak lem telok do 23 24 25 26 27 dara 5 do ha miri hene hino apa nak nan hena ha miri Indo Stadium dahina pustaka negeri Sarawak alang te ha miri hene.

Ya, kena bagai sayu hitam umutama nampak hadui telah ngeruak lebih. Ini 4 minit lalu pukul 2 lebih. Saya nak mana kalau lagi berjusu berjadah yang telah mengklarah telah lebih ini. Dan mana hangga telah lagi ke mendapat tu nasan hadu teh Facebook Radio Kayan Mere FM. Dan tu aktiviti yang anda kalau nak ya asan hadu teh telah mengklarah telah pergi sok. Berkelanyat pergi di hina telah lim telah mengklarah telah. Jarun telah musang dah. Men arti emiri. Jaka ajak pak anak lukeh mana kalau lim. Facebook Radio Kaya Anak Miri FM. Dahin nak lahu apa nak barau gek depeng jam men anak-anak tama dalam dalam Sarawak kena ada ngapi awangan ni hete jo jin ana petadi yang ngala ana hete ai imaginasi Malaysia 22 bulan nepi tanah ni ada 2 bulan awan mekep penyertaan ngi program ni tino hadianan u ana buka men 22 bulan saya atang 22 bulan nepi tanah lang sangat tangan ni semak melaka kurik 2 tulaan ada ni 22 bulan. Kena teman hang telok alang dan ngabarau ge nerpa kreativiti tama pakai teknologi mari yang digital AI ni dan ngio de nak dan ngate pala http tepa merdeka 360 kalau dan jam kenut lima syarat-syarat na. Dahin jangan anda bara mana telok lang teh utara Sarawak Hasan hado program lawan ke Sarawak Literature Festival. Nama na 20 telok atang 27 2 bulan nah pitana ni. Apa nak dah nana hati ha Miri Indo Stadium dahin ha pustaka Miri Sarawak. Kena kalau deng kalau hipun akau na Facebook kena kalau deng tepala Facebook pustaka Negeri Sarawak Miri alang kalau jam tejo program program alang ana teguanan.

no program kelihatan asal tam eti para pelanggan rib berang jauh kemana long laput baram dah indah kesape langkenan bilan bendalan Rogers Jam mana telok lewe ni long kerita kerani 26 minit lalu pukul 2 lebih pada dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ini habis tamat pihak peji tak lama doa ni dalam sejarah lagu langkenan ni bawa jangan langkuma dahau orib.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, pecah tak lama kerana tak lama dengar kat Lepal Kebudayaan Kayan Sarawak SKCC 2026 Norepal Sarawak Kayan Cultural Carnival 2026 sangat na teh puluh ji hari mana puluh ji atau 25 ada bulan 60 ji 2026 atau mana pukul lapitan ji ma atau pukul puluh ji malam apa nah itu ha umah forum lang teh ha miri hene lang teh jalan na padang kerbau miri terlebih anak dia halangnya sangat na teguanan nama na panak kayak kaya na tak lama dari tama Sarawak ni lang datang teguanan dan menahang tolong dia kami bagi kena kalau dang bara pelalu dah urus setia ala dah dang apa teme arana kalau dia teme hadir lang na dehin ten anan kelihat la na ni ha na jam tok na te dah na kelihat dah kesape te na ka jelasel te dah na sukan rakyat te dah na hadi putula barat te jo penguman asal tam na hadi putula barat te jo kebudayaan dehin hadi usu tamakayan te dah lahu dah na kelihat te jo kebudayaan dehin lebalan jadi men telok lim te menhang telok alang ke jam dalam te jo Karnival Kebudayaan Kayan Sarawak 2026 malang sangana hak miri menhari mana puluh ji atau 25 ada bulan 60 ji ni kalau dang telefon matang dah hari na telok alang pubo hadu ni dehin kalau lahu dang teh Facebook Persatuan Kayan Sarawak Kecuangan Miri ala kalau jamak dalam tejo kenunaan tokalang perlu nan kalau jam tejo program mala anak kalau na dehi na kalau dang matang hari tok Melvin nuna pelahu Romina Lohong Ding Doriti David lahu halam Facebook Pengkayan Sarawak kalau sangat nyenang dehi sang jam nombor kontak na abin alang anak telok terima anak jana nono terang kalong na jadi kena telok jam lim tejo ji hadu ayak alang kenan telok pukaya alang tak talam dalam miri wina alang kenan Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri na program ya tilan kumak Karnival Kebudayaan Kayan Sarawak 2026 na hari 60 ji atang 25 do bulan 10 ji do mana ne

Iya, mengelamang duya kini bawa jangan talam lagu nak langgeri tama talam ada ngah madawa ngah dalih langgah tek bara hukah kelunan ala ngah mati talam tusah ferry tutung ha Filipina ana bara peju hui man o tusu pulu loong ngah kerane dahin ana bara saya loong kelunan ana bara bayar tepade. Dahin Indonesia mekep kuasaan operasi 50 Serikat Awin kenan tak johal tubuh tusah tutung tuan hentana dan tak nabara jadi tak lama dalam Indonesia jana darah u anida. Dahin dalam Jepun tak ngalong hui jatuh ribu long kelunan long umur hui jatuh duman dalam tubak dalam hana ngalong umur rakyat nak alang umur nak hui jatuh duman tak lama dalam Jepun. Dah doh alang hipun umur hui jatuh duman ni hak saya 76%. Ya teh pitana 64,000 hadu atu pitana puluh saya loong nunana kurena dengah alang anusang alang ne men Kementerian Kesihatan Burudhin kebajikan alang teh dalam dalih Jepun. Dalam bulan pitana ni dek putulah huka halake dahin doh alang umur hui jatuh duman yakna peju hukah 2,400 loong dahin 6,504 loong. Ya hukah 54,294 nak nengyuk dalam umur dah hui jatuh duman. Tugu mutam dalam fiskal 2026 dahin peju 2,500 saya 4 loong. Petih nak tak lama jaka alang piah tak lama duman alang u aridem. Dahin tak lama dengar dah bara dah lang musang dengar te bara dah melu amin umur dah alang u ayak nunan be dah bayat maget beliget te hang tok alang deng na dah sayu lahu tak lama ge han habin dengan te kemajuan teknologi hadi kubat alang te tak lama dalih Jepun. Minta melim tunai tak mahu pergi tak lama dengar usun tanah tak lama karah tam lah biar ni. Dengar usun tanah apa mong ruak tak jaga alang apiah nguak jema saya kena mana kelok lima dahin saya ngelarah lebih. Jadi nak kami radio kaya tak lama nampak kedua telok lebih ni tak lama segmen PDK pergi dahin kelok. Ini lagu langkanan kumpulan Wings Sejati. Wanana lagu langkanan Dili Amira Lungku Mak Aku Pak Anjala Yesus. Lagu langkanan Rerisa Sela Selongku Mak Langkik Bu Mana Belaga.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Huanying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: meludahin sayo kenap dang peji pesok dahin kala laan te daw lo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa ko nak mentamai lang hak surga bini hak lang ko pian nyapau ubah terlalu mudu telo ngau ko doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ha mahok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji garap telo de Emmanuel, Tuhan terhenta. Amin.
1: Hello, Peji Dahik di Jerin. Menjelo segmen Peji Dahin Kelo. Matu menpukun telok atau pukun dalam lovi. Redo kayaan ngepji tau.

Kalau lah para saya yang ada dahin. Saya lebih ha, kasi saya lebih dari sang larang mentelok lim ya ha. Lebih ini tentang perjalanan alam segmen penjidahin kalau PDKH Radio Kayan Miri FM penjidahin kat DJ Jerry dalam sang geri hitam pukul telok atang pukul 6 lebih. Udah laku sebarang sekenap man DJ ialah ugeri hitam ngejalah segmen ngelarah ngeluan dahin hapal upah mau matuh man pukul 22 menadi atang pukul telah lebih. Lalu dani hati gak teh puluh tusu do bulan pitan duman 2026 megat teh dopat ya. Hati menita malang teh kucing, lalu menita malang teh serian, lalu menita malang teh lundu habau hitam dan paen pejoh peji. Kelengi radio kayan Miri FM ini ngejeloh FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Lalu napa menita malang teh Miri, lalu menita malang teh Marudi. Telangusan lemping apo tutok asap tu bau hitam dan kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di pitan puluh lima puan tu sudahin FM pitan puluh saya puan kosong. Lahu nunapa menitam ya sayo menkeloh alang teha dalai hudik hitam dan peji kelinghi radio kayan Miri FM ini ngejeloh SWG G665 kHz. Tegu temen hang keloh ni hipun My TV lahu menitam alang hipun Astro saya tu su hati Astro itu dan peji kelihi radio kain dan taman ni ngajalah My TV tu suji kusung dahin Astro saya tu suji. Lalu menitam saya menitam alang teha semenanjung Malaysia menkelo alang teha dale su menkelo kata nak tengok kelo alang teha semenanjung Malaysia lalu menkelo alang teha Sabah kaya hitam dan peji kelihi radio kain taman ni ngajalah radio online ihati RTM klik. Teguh kalau payang pala page radio kayan te link wak kongsi tinan tinok kalau dah banyak na tuai hati kalau dah peji kelihir radio ngejelah radio online ni matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw. Lahu mengkelah lagi pun hawah ya itam dang ni peji na kelih adahik ngejelah live alang teha page radio kayan menghadau na kongsi dengah peji dahik alang teha konti. Ya kalau dah matan kenan kah hadui kalau jaka ni kalau sang kata lagu kah men, kalau sang kata dah liveng kah dan lim kah kalau naik ya. Lalu kalau dah matan nak ngejelah WhatsApp tamha konti. Okey kenan kah lebun WhatsApp konti ini kusang kunci naman itam lim lebun WhatsApp konti hana kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey aku pasang keluar kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Lalu lagu lang buka lah santa menani hati je lagu alang kenan Pastor Leonard Duke hati lagu akui ngetalau ika Tuhan. Lalu kerani aku sengkeri hitam hati kelihi je lagu lah alang kenan Pastor Delia Mira hati lagu at ngetnang nah dahin sayu men hitam lim.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ngelarah jagi miat pengjam.
2: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayar

Okay, kali ini aku sendiri tam yang tipe jauh tadi nang kenungka ano program tam ngejelah segmen peji dahin kelok tam lebih ani yang tipe kun telok junang naik tam peji alam segmen surat dengar. Lalu mempukun telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu mempukun pada hati tam peji alam segmen ngelarah jaki itam sempeji kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu mempukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen tam ya. Lahu mempukun 4 junang itam peji kelenghi surat dengah lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu mempukun 4.45 itam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu mempukun 5 menitam alang dang kelenghi radio kayan tamani ngejelok FM G06.G dahin G07.Tusu itam sepejauh tam kuntu pukul 6 lebih hati itam peji kelihi dengah alang pahmo menpa'un dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menitam alang teha Miri menitam alang pakai FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dahin FM Pitan Plus 5.Tusu. Lahu mengkel alang peji dahin ngejelok Astro Saya Tusu G dahin My TV Tusu G Kusung itam sempeji dahin dalam bakit tam alam radio Kenyah ya. Lahu mempukul 5 junang itam peji alam segmen dengar kelia. Lahu mempukul 5.45 itam peji alam segmen bis on air tam. Nunana ada program tam matoh mempukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. Saya lewi dahin sengarah menitam lim.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarong ak nani.
0: Kenno nanandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam, skamer si anandu, kami nongkom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkrong, ini lubun akan kuni, yang berarti, sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kira sin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak misef, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Belagah dahin hat langusan paket pak di DFSW GG 665 kHz.

Nena nama Adi Tampeji hati kelihi lagu alakanan ibau ajang lagu Mengkawah Kenap ya. Dina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 20 pitan minit. Ampain aku geritam pecah alam segmen surat dengah tam levian ni. Ini ku segeritam ta inang kena kakyo lun gaido mina alang seng jadi. Alam dalai tam hasarawak darah telok do matoh mandani. Jima dan Hinduji info ni hati aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lahu do ni gate puluh tusu do bulan pitan duman 2026 yang tiga te dopat pada jima di dahkio usan mina sejadi alam kuri-kuri navan lahu pada lebih dahkio bahui belarek mina sejadi alam kuri-kuri navan pada malam dahkio usan mina sejadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau yang ti alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sejadi alam dale tam doani hati plutusu do bulan pitan duman 2026. Lahu jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026 pedah jima dakyo usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tatah bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakyo maaf lisun. Minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata Sri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lahu pedah lebih dahakio bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata Bintulu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu hati maaf lisun. Minas menjadi alam kuri-kuri navan tata Sri Aman, Betong, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu pada malam, dahkio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan hatata Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu hati maaf lisun, minak sang jadi alam kuri-kuri navan tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu hati kesudau dau jima alam 24 atang 34 degree Celsius. Yunana mina alam senjadi alam dalih tam jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati gate donem pada jima yati maaf lisun pada lebih dahkio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lahu hati pedah malam dahkio usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lahu kesedau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minat alam sang jadi alam dalih tam hati darat telodau mata mendani jima dahin duji. Lahu makulah baki-baki kualang kelihi radio kayan jakani menghadau naik kungsi kenungkan dengah kalau hatatah ngapan kalau notok kio langkah dia minat alam sang jadi alam dalih kalau lahu ya. Lahu tiah kalau lang teha hujung ngalang ni menadi hati usan ngelemet ke tatah ngawan balai hati kerenis jika aku iseng badang bara ha ungeta ke usi usan nani ha kalau alang teh hawang menghadani kunci peji daik alang teh alam konti ni kerenis kusenggeritam kelenghi lagu alang kenan endang taurina hati hujan datang lagi menitam lim.

Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri. Mok batung alang kelalau sayu men hapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu men hapang yang memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mok tua men hapang alang baru kenanak atau umun dua duman atau hui. Tana umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Ani ngioh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men ita.

Tenghi lagu Alang Kenan Joli Jangan, lagu Liban Doh Kayan. Lagu-lagu Alang Kedua Alang Kenan Lian Ngau Hati Lagu Doh Kajau. Lalu kini aku menitam lagu nan di Upah Pantam Ngelevi Ani ya. Mampai tak pecah dalam segmen Tam Lebih Ani ini ku segeri Tam Tai Payang Jaki Tai Pala Pes Radio Kayan. Nuna lo ke sebalas kena manlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lalu alang ni meju semua aku suhalam ngajalo Pes Radio Kayan. Penalok kesempatan saya kenap men Andy ngengendi, saya kenap men Elvin Jok Kalang, saya kenap men Kelly Casey Derry Usun, saya kenap men Anum Aisyah, lalu saya kenap men Puyang Anik, alang nai nyemau, alang nai maju usu mau kusu halam ngajelo Pesh Radio Kayan ya. Lalu ini tebak ketam yati Afian Mahyus, alang nai nyemau lah, alang nai men mempawah Kalimantan Barat DJ Rin. Sayu Levi melupaget kena ni men bakeh alang teh radio kayan Miri FM alang kelenghi teh radio kayan kena ni alang teh kelenghi Levi ani ja melupaget Levi dahin bahagia petang kena ni sekenap dijerin dahin sayu mano hadi Levi ani ya sekenap menika Afian Mahyus lahu hati bakeh tam Anum Aisyah alang teh nyemau bara kaya maun tudu bekal lagu anih nyemau lagu anak nan lo. Lau habarap. Aring kuih lo kalung nal anha. Padahal na kalung nal nih nakiring.

0: Tawate lang baketa malang Anthony Juk nga bara sayo lebih di day DJ kuna ni ningam sayo daw ani tabi man itamlim. God bless ya sayo kena menika Anthony Juk. Yakin aku lahul daw ani kena ningam pagad usi kasang usan bihan ningam nuni kajau lan teguta neng larahau nan amin kuna hadi adu ikupi lasu an sapun dahin kuna ni antak pukup rutikun. Kuman lasuh-lasuh ling lanjak ka daun nyingam nunikum. Ya saya kena mengkelak bakai-bakai kualang nai nyemau alai kunsi dengar lho. Teguh am salah kuim adi teh jika long alang naiman anum Aisyah alang bara. Kajau lelan daun anih nangi. Ha kena usan daun habin tulu jaka ni. Lalu mengkelak alang bakai-bakai kualang kelihir radio kain jaka ni mengkelak hadau. Ya ti nai nak kunsi nai nak pejidahik ngajalah live tamalang teh hapes radio kain. Nai bara dengar kelak pejidahik lah ya. Lalu ini, aku sang kunci ji program alang tanaha miri yati marung program tusuk nyekang perah rabies dahin maok microchip dahin maok lesin aso ani nusi ji program nusi te bayan sang dahana te puluh pitan dau bulan atang 22 bulan pitan duman 2026 hati matoh men pukun pitan cihima atang pukun 4 lebih. Ani sang dahana ha taman bulatan jadahau pituk mitam lim tugok logri at tusuk nyekang peradisi rabies ni hati asal kalau ni mesti umur na yang nak telok bulan taiha ujung dahin usi asal kalau ni mali usi asal kalau ni ok atap mau menanak asal lalu jika kalau geri asal kalau ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kalau sendiri dahin hati mengkelah hadau tunggu asal kalau ni pernah alat tusuk nyekang perah rabies kalau mesti geri kat dulu peji dahin kalau jasin hot jam kena antah bansang dah ok menelok asal ni ya lalu menuhanan mesti kalau ngulang asok lo ni putung-putung jaka mangsengnya asok lo teh liung teh petulung teh main guna hadiah nasok lah habis navin ita jam teka tata soalang balai ni wala tusuknya kang perang rabies teka lampayan ni empayan lalu tuku asok lo ni alam dah ala paring kedam ok dah ubat ni teka tu ken jaka ubat anan sempano alam batung na hati pah pada anak lo sengulung asok ni hati duk pesayat daw Navin jasi ubat nan hai pun hawah nak tepano lembatung nak jasi kira bertindak mana dia bertindak lembatung nan ni jasi asok ni kira tua lawan perah rabies ni jasi am kira pesapun dah hindalah asok alang habe. Okey nanti nak hati marung program tusuk nyekang perah rabies dahu microchip dahi maok lesin asok ya. Kerana aku pula sengkeritam pejoh alam segmen tam hati segmen garah jaki itam sang kelengi hati dahun kelunan ayah alang maya.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
3: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita, kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, of course, people is asking why sebelumnya ada orang tua. That's why, split by kali 30%, orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, Sebrakas tu unik kena mengikut natural progression. Tentang pengalaman akan menasihati orang yang muda kena pengalaman silama. Atau tadi, tak sayang henti, saya tak hadir berganti. Kali, masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression, orang muda ambil terima. Maka negeri akan sentiasa maju.

Nuna nama Adi Tampaci hati kelingi lagu alang kena Dennis lejau lagu Urip Hudik. Ani hana lagu gapno panghakai baketam Anthony Jugngau hati hamatai komen na hini bara deng medak lagu Murip Hudik atak sayulan hati kenan lagu Dennis Lutang kun hini ya. Lahu kata ni lagu ni anak kata mandalim dalam alang teha Uma Aru Halong Panai. Saya kenap kena hini ya. Okey, kerana hati tepat pukul 46 minit. Lalu aku palau sengkritam pecah halam segmen tam leviani hati ngedulah segmen adat asan tam. Aku sengkritam kelenghi sangun peci dahin DJE dahin dalam bakih tam hati MU Ellison Durek Lihan hati marung kayo tu kendau manitam lim.

Saya lebih man itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang antam bangsa kaya nih pakai una awan tam nyenang jam tegu itam sangat tengeleh na hadi tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun arti kayo tukan do alang antam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam ampayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya nih menuna. Jadi kayo tukan

0: Antek jo kayo tukan doa ni itang penji dahin maranuma uma bawang hati enje Ellison Duren Lihan alang ner lo lebih ane itang penji dahin nak.
1: Saya lebih do mentelok panat alang tegel yang dahwa ni mahalan radio kaya miri. Jadi aku cerita ok hadi telok uma bawang tapo koyam ni. 26/4/2024 ini deh kalau di negara ini orang kaya tukendo tukendo kan orang nak kena pengkayaan kerana sepun teman-teman
0: iya, tak kita ngeri yang abah-abah dah kena layak barah tak jauh kaya tukendo ni tak jenjam kena dalam kaya tukendo te. Jadi nuna tuju nak ni MU
1: jadi tuju tukendo ni apa kalau menyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukendo ni kayak tukendo nah hakna telok umabang tepukuyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tekna aran kayak tukendo tideh meskipun teman-teman menunak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tamakayan kayaan menunak kenun gunah nak kayak tukendo ni.
1: Jadi kayak tukar do ni hanya ji kayak langa wanda hinang do aban tam sanugan. Nah tanya ni tam punya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 terutaga pada tegerang kayak nan tukar do nan aban dah hinang lingit do.
0: Retina kita masyarakat kaya ni menunda ni jangan kita melak kita jauh teknologi ni. Hati kita pun teknologi tam dap aban tam mengenak hinang do aban tam mati nyadui kuri bo kayo tukan do ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menuna
1: jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki nah jadi aban dah nyenang lingi do jadi dah tegerang bah jadi tak nan dah lang ayak ni deh dah lang kunan bayok ni deh dah dah nanti nyenang lingi do ni deh anda naji aban dah sukat ukuran nan dan na bire deh jadi arun bire nan tak dua kaki nah tenen dah tunggu buat do hanit buat do tenen dah sukat bayangan nan deh abin tak tanah deh lingi nan deh anda nejak na tanah anak ba anda tenen tak lengan dah abin dah nyenang nan abin tak arah anak tak lengan laip sam ni alang pertama lo takin punan arana alang kedua labu tedak aran labu tedak tu te, menjam dah dah sepuntam hinan temuna tedak depa dong labu tedak lena labu tedak lena nah bila dah te sukat tukar do ni bay bayang de de jinang lingi ni ada nadana de tete la ibne te pedoji lena ta te pedoji lena benda jinang na jadi tenan na sangat teng tetapi pun anda dah jam dah ni nak nawin bayang dengan dua apa pun dia potong dua nak nak ngam tak takin pun anda tu deh deh saya una bulan ni saya untuk kendau tam kena atau ikam nugante nugante takin pun anda ni nugante tam kena beda tu unyabat nanda unak dah nyabat jalan dah nyabat nanda tutung lumak nak mengalingi dua nanda abin tak tukang dau dah untuk kerang. Jadi bila nu cinta tak kipunan tu neba sauna. Lumayan ni dah mata kipunan neba nugan nana. Jadi dah tu nugan nanan, hanya nak mata menuna pakai orang lasan ni. Jadi handa na ala buaya kena nugan nana kemarin dah nak tuji daun buat daun. Bila yang lumak daun apa? Bawati labu ok dah do ketelok hani tam maru lang biasa ni Bandung kan do ketelok ni tam hai tam metek tetakin punan ti aran tana tam jen metek tetakin punan oh mengata long tetak tam kendala ya ni bari hinang tet do tunga laut pa lingit do ti ten ya telung tetak ba nan pa kadang tebulah saya lah mana dak jadi tak ada orang ayak dah dah taman tu nak dah umah ni hendang tu dah hendang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ni ngam-ngam gak puluh lima dua bulan saya bahak na mengalih ni ta

0: Nilang na tetulima bulan saya anan. Anan kubaram ke anak rene anan na tukan do rana abang dah nyenang do tugu jaka tendogan bulan saya anan.
1: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tek jo kayo tukan do tek jo adat tama kaya no nak nyenang jam nuno tugu nak gak tek do nya.
0: Jadi bila nak dounya hitam jenabat ayah tukang do sukat na nyo te atang lang ang dahinang nga atau kena takimpunan atau kena te nabutadak na ba jadi dahati nugan ngawan na rin na te kebun dahati nugan to kong tupak bali na nabin dah mapu duman ng sayo tide tukang do tide ba tena do sayo do taga na nun ba ha na dah nugan to jo abin dah umapu do mampuun na usawa rin ba nganan ha sawala ko pare abin na ulo ninang lingit daw rin minapit sa nungan bulan pitan pa na sawala ko pare abin na ulo magagugan ha ngawala rin natin kung rintang kayang baloy ni ngawan ganda mabang hindi tala naman ta nungan ang kabun dat tuwidya ka anan nunan na sarita tadya tutundo nihat naran tu kando jadi telok membawang ni dan nyinya memane nihat makalan ini alaran kena dipaget alaran te na sembolik na andah nyam ujung do baya kering aran tu kando nende dijam telok nubuhkan aran do doh nende na tapi tam pake adat langtan kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tepaki sematam na sembulik ala aran di depaget takut mak pade anak sotam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukuyan jalan ini
1: doan tek jauh kayo tukan do ni kuri darah kelok ngalong na na na dahin kayo nun an kelok pake dahin kuri ayan kayo tukan do ni
0: darah kalau nak kayak tukar do ni 6 bulan kalau ngalong masih sahu kalau telah tahan langayak pebeh jadi harus nak 60 kaki ayan around na ayan drum nana kayak langan telah nahanan telah ngalong nasibah bintelah pun yang berhormat WB telah kosan ayan 6 rumah ni 66 rumah ni WB Cokpai hanya tong tolong kalau lebih-lebih ala kayu anan midana okum kalau nah lebih nengwa daripada yang berhormat WB Seneta telok tunggu kalau persemian baga dan niatang lim-lim dekat masyarakat tua kaum dan pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara dan nak cerita kui jatuh ke do anan terdok mentelok selalu kena
1: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umabawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lemurip tamakayan ni manuna ya tegur ipunak.

Adi tanpa cia dalam segmen adat asan tamia hati kerani tepat pukul 4 junang. Itam sampai ji kelengih dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dah nak basah.

Jelly Sabah orang lalu gerita malam dengah lebih alam pahamau meredo kayan Miri FM ya. Itam dan peji alam segmen anita jaka alam pial ante dau jima. Lalu ini ku sang kunci hati teh hadui sang dah naha Miri gak teh 20 telok dau bulan ani darah 5 dau nyati Festival Sastra Sarawak 2026 sang dah naha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Hati tena kuri-kuri hadui sang dana, ini kusengkusi menita huina menita malang adale hudik. Hati menita alang sengyoh, te dana petading tekna, hepa lagu tradisional kayan. Gate 26 do bulan pitan, ani alang matoh menpukun tusu lewi atang pukun pulu malam, ha pentas utama. Ani ada buka menpulu laung tu alang sepangan matan aran, hepa paya atau pepadara, palevek lah. Okay, si pahlawan dah matanaran yang 3 teh 20 telok do bulan pitan duman 2026 lahu menita melangsang yo hadu yani kelodang kira apa habung hindalo alang nei men pustaka Miri ya lahu be menanan hasang na bengkel tarian tradisional orang ulu sengajan dah ai taman anak-anak tam sang belajan dah ngajar atau penyivan nah nyivan orang ulu hati 26 do bulan pitan ani hati 3 teh do 6 alang matoh menpukun pitan jihima ateng pukun 5 lewi. Ani anda buka men 20 laung tua yang matanaran ya. Beh menanan hu tidak sengajan hakna bengkel topi manik orang ulu. Ani hati dana te 25 ateng 24 ateng 25 do bulan pitan. Duman 2026 matoh menpukun pitan jihima ateng pukun 5 lewi. Anda buka men 20 laung talang matan aran. Bemana lahu dah segna bengkel asas sulaman labuci dahin manik orang ulu. Ani anda buka te 24 atang 25 do bulan pitan 2026 matoh men pukun pitan jima atang pukun 5 lewi yati buka men 20 laung tua. Menita malasengyo hadu ya ni kelodang pahabung dahin Puan Georgiana Halubun kusung di pitan, pat saya dua, enam tusu enam pat. Aku basang luar kusung di pitan, pat saya dua, enam tusu enam pat. Nenana hati info alang naiman Festival Sastra Sarawak 2026 alang an pustaka Mirina ya. Okay, kerana kusung gerita sampai tanpa jauh alam segmen dengah alang naiman hawang dalek. Hati papan kelihin lagu alang kenan Edward Nipa hati lagu. Men puyang men itam lim.

Kerana aku sengkerita pada pejuang dalam segmen tam, yaitu segmen dengah alang nemen hawang dale. Lalu dengah alang nalang sengkusi menitam alang nemen Bogota, Presiden Colombia, yaitu dotelo alang lalu di umenglan partai lima alang alang tawin alam jitu sahati bilun alang ne legak te daw migu de alam anau dan ni madang men kondota te pala padang bilun ha Guar Mayra ha Bogota ya. Ati bilun alang bangsa Senati 206 ni hati lubun pendaftaran nak hati HK 4 pitan saya 5 and halaput pade hatuan Kongo akasih ya Choco te do migudli migudi dinod ha pesuk do satu hata tangga van lang tu salan hate pala hati bau na alam 2000 tusu atu meter. Tentara udara Colombia barat te naji bilun ale dang kira matan ha pasukan pemulihan tai palangaban anan jadang pejol an hadui pelesal ho palo tai pejol hadui pebeh ya dalam mempengawai pasukan pengawai masyarakat orang asli ni lahu tai matan anggota da ni tai tulung alam operasi hadui pebeh ni men oh ketatuk ani endah leput jadi alang tulung ngatu sah ni hana dah jil ong alang gembilun tepat ong an hadadoh alang manau misi age nunana hati dengah alang unaloh dengah alang nehman Bogota. Dengah alang kedua sengkusi menitam hana ji dengah alang nehman London hati te ji la ong ani hana haduina ni pelayang dadah endah pesuk endah takep jaka hani tei nyihuk alam ji kabet jaka dahana menuh ngavan hati nyihuk ani di endha pesuk tapi ni hani salah pakai wifi salah pakai wifi awam okey dulu men polis metropolitan apa ni di tanah hadui sesatan hati marung te ji rangkaian nani endha na arana Bobby hati menuh dah plesa te ji telefon alang gak hilek ati telefon ni hipuna hana ji anak nyam endah kyo tawin alam hadui pelayang barang telarang hati tiah dadah dulu ni ya laki ni di empayan ni di hak ni kira mahuk ngapa nan nyihok dahin lim peranti-peranti ataupun lim telefon-telefon alang dah pakai hana pakai rangkaian nak sendiri ataupun hamutut nak rangkaian pensendirian maya PVN ya dulu polis ni di udang teh nalana hi alang hipun rangkaian ani di nalana arana Joel Lewis 34 Duman alang Neman London Utara dino iha ni usi hakep ung hati kira teh ni hadau ni lo hati sabung telefon ani pakai wifi ha tatah ngavan hati nyihok ani di men udah ala makhluk mat napan hati nyihok ani di tenah dana hadi pick up. Lalu polis ni tena hadui nebo te pala ngavana deng hok ni di te tusu do bulan tusu alang lalu di tena dah pesuk Lewis ni pesuk sang te nyihok alam kabat hati jakat hata kabi ha Lewis ni matang do polis ni nutuk lu dong pesuk aku ikuna ha hati man hadui dah pelasak telefon na ni Lewis ni u pernah atapa u te terima kui manji atul o ngalang telefon ha putung do nyeti lim lubun lang telefon ni te 250 ong dah ni hana dah alang pakai dadah. Menhadui pelesah hangabanan polis upesuk dadah kelas A nyati kotken tena heroin tegu alam lega na alam sin pasen tam kereni alam 40 saya libu ligit ya lehu tena sin tunai alam saya atu akasi saya libu pound sterling dahin tek pesuk 6 telefon bimbit haji menhani endah nak endah pakai alang nak pakai ni kira ngatun hadui jak alang pakai rangkaian Bobby ya ni de beh melandan dalam polis lalu tek pesuk selapang dahin tak nak peluru endah hok endah laki ni hok alam ji kutak hati tek pelu saya peluru alang aruna hana pitan milimeter tak nak ji malat dahin tek yuh lipat. Hatinya umat bisara horo, Lewis angga hukum jin puluh dua duman pitan bulan. Hati tawid alang melawin hadui jiak nani pelayan
dadah bangsa Kotken dahin heroin ha utara Kilbert. Okay, nan tanah hati dengah alang neman London lho dengah alang neman hawang dalil lho atang tini tuan. Itam dan perjilan dalam segmen ini teh jaka alang pelan teh dau jima. Lalu dapat itu minta melim kalau baki-baki kui hati tepat pukul 5 na ay tam sampai ji menitam alang kelingi radio kaya nani ngejelok FM pitan puluh 5 poin tu sudahin pitan puluh saya poin kusung itam sampai ji kelingi pejahin dalam baki tam alam teledio kenya lahu menitam alang kelingi ngejelok astro saya tu suji dahin my TV tu suji kusung bi menitam alam peji dahin ngejelok FM ji kusung 6 ji dahin ji kusung ji poin tu suluh menitam alam peji dahin ngejelok radio online RTM klik lahu menitam alam peji dahin ngejelok live alam tahap page radio kayam itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okay, kerana aku sengkiri tam hati kelengi lagu Alang Kenan Tracy Do, lagu Iha Pah En Sedia Masih Ika sampai ni tam peci kelengi dengar alam pahamau menpa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Hati alam segmen dengan halam pahamaman pa undang ang kasapuri Kuala Lumpur. Lalu kita nampaknya alam segmen ini jaka alam pihal antai daw jima ya. Lalu kita nampaknya alam segmen tam labian ni. Ini ku senggeri itam te payang jaki pala pes radio kayan. Lalu kita kuri-kuri bakita walang ni nyemau alang matai komen. Biar pananan ku sang barasa kena mengkelu alang ni meju usu dahin ma ugusu halam. Unalo ku sambaro sa kenap man pidawan, sayo kenap man min sija, lahu sayo kenap man Anthony Juk Ngau, sayo kenap man Andy ngang Andy, Alvin Jokalang, lahu sayo kenap man Anum Aisyah dahin puyang, anye lang na nyamo, lahu alang na meju maok husu halam. Lahu hini te baketa malang na kunsi dengah dalo alang te ha kucing. Ati baketa pidawan bara sayu lebih man ika di jerin usan hak kucing DJ te lagu aku isa baya pida alang kena rosana urai DJ ya te nah aku medak nan menika menginsang mayang-mayang radio ka pido beji dahik atang pukul 6 lebih ya dara jan gering kena ni sayu kena di jerin sayu kena menika lahu pida walang ne kunsi dengan halang ne hak kucing lahu apa yang terpacau dalam segmen tam lebih ya ni. Ini ku sang kunci di info alang naiman miri hati putri conference 1.0 hati G point kusung hati alang nah haduya ni hana putri ministry dahin BEM on the rock batang dah hodalo intercity 5 our legacy hati hasna conference menhado biani hati te G do gak te do lima ni hati plus saya do bulan pitan duman 2026 hati jima ani nak buka menhalake menhadoh menhalaknya menhalang lim lim dahalah nak buka ni ani hadis sang dah bangunan forum alang teh hamiri alang matoh men pukun saya malam atang pukun pulu malam lahu ada alang kedua pada jima hati dah hasa meda arkai dah sang nak seminar do hati sesi alang unalo hati BEM on the rock tingkat 1 tingkat G A1 hall alang matoh man pukun pitan jih ma atang pukun 2 lebih lalu pada lebih hati sesi 2 hana malam acara terbuka ane nak buka menhalake menhadoh menhanaknya menha lim-lim klunan yati hana ha forum matoh man pukun saya atang pukun 10 malam lalu tegetek tanggla ni kalau dang pahabung dahin ana Lubun kusung G6 6 saya tusu saya tusu 5 lahuk ledang pahabung dahin Roslin Lubun kusung G2 saya 5 G4 telok saya Nunana hati info marung putri conference 1.0 kata G.0 lahut info lang kedua sengkusi man itam hati alang ne man kucing program tusuk nyekang perah rabies lahut hati maok lisina so metuk microchip lahu kira kungsi pengjam marung ageh perah rabies ani hana jihadui nusite bayan sanghana gak te dona mani hati

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana nin aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ke alang te ta'alam na. Hipun lebak awan, menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang teneng dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amekem an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikem te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikem nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut. Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.

Mari. Itang pecih hati kelehi lagu Alang Kenan Uma Daro Liling Padung hati lagu Papu Usu Piah Peju ya. Dino lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 5.36 minit. Aku perlu geritam tam tekunsi info kliah.

Info kliar lang na lasang kusi manita mi hati marong Unity Fest 2026. Ji program ni anda buka menlim dah umat Kristen tua ya. Ani hana kliar kejohanan bola tanpa dahin futsal. Alang sang dahana te pitan do bulan puluh duma 2026 atang puluh ji do bulan puluh duma 2026 ngeti megata do lima pukul 6 lebih do 6 hati pukul cusu ji ma atang dahin do migu hati pukul 2 lebih. Ani sang dahana ha padang kliah match miri. Ani dah hati jakanin ate dua kategori sang dah main ataupun sang dah petading ihana mix volley yati pat laki dahin dua doh alam padang dahin hati futsal lima laki alam padang. Laki jakanin a hati mendah alam menang ani sanggri uli sin prize ji libu ligit lohin nubu dua hana 550 ligit dahin lubun telah hana telah atu ligit. Ani dah buka mendahalang main volleyball yang ada 26 tim tua. Dahin hati mendahalang main bun yang ada 20 tim tua. Mengkelalang sengnya hadu ini keladang pahabung dahin jibun. Lubun kosong jinam. Saya tusu telok. Ji tusu saya pitan. Okey, aku bahasa ngeluar. Kosong jinam. Saya tusu telok. Ji tusu saya enam. Lalu hati keladang ilau Lian Lukas. Lubun kusung ji kusung dua ji dua telok kusung telok telok. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung ji kusung dua ji dua telok kusung telok telok. Nenana info kliah halang undalah sengkusi menita. Lalu info kedua. Nanti marung regata Korean Pesta Saratok 2026 langsung dahana te 2 bulan atang 4 bulan puluh duma 2026. Mendahal sengyoh pertandingan diri kata ni kalau dang ala borang kalau tak perlu tu sudah bulan hati doa ni pukun puluh jihma dahin dao pah bayar matan aran yang naga te 25 do bulan pitan duman 2026 pukun puluh dua belua dao ya hati 26 do bulan hati dao lang pihak lo matan aran nanti tena pukun okay, si hati dao af menuklumatan borang ini hana 26 dah bulan pitan dorman 2026 dah hasang na cabutan undi hati hai nak kah lurung kalau sengyau dah pertandingan ni pukun puluh junang cihma ya. Karena info marung regata keren pesta Saratok 2026 tentang tini tuan segmen dengan kliah langkui kunci menitam lim hitam dan peci alam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima. Kerana aku sengkiri tanpa hapan caki kelihi lagu alang kenan sos hati lagu tiada lagi manitam lim.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengpusi Dengah Alat Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Alat Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umang Lan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Ngejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
1: Apaan dahin kahyan halem men peji dahin kelok utong do sayu ngelarang kelok lih
2: selebih menit tamlim kerani tanpa jauh peji dahin aji harintam dan kui teng hiaran ka ada menino ka dahin kedun hadui leng imna.
3: Hello, saya Lewi. Aku Carol menlumba mang ke bisnes yang akna arti jual aksesori kelita.
2: Dan kabar kenaran kedai ka dahin hino ngapan kedai ka?
3: Aran kedai ku sunho ka aksesori service Habolibat Center di sederet dahin dobi di etu food court hunana.
2: Kenan lima lem aksesori kita ti kenan lang laku.
3: Kenan lem yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin tek na plat lubun kelita lah.
2: Oh, ja. Dan kabar apa nak kui? Ni nak tu kita mato na bisnes aksesori kelita, dahin na tinta kelita ni deh.
3: Kui start mato meminat dahin support men family kawan-kawan nyuhu buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
2: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
3: Darah.
2: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tinta kelita kita. Jadi, kalau na tinta kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
3: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun customer ngelap lah biasa yang customer ngelap ti ngelap yang leader mawi spek JPJ ke hunan ti tusuk puluh tu usaha leader nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu leader nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah ngenap ngelidam ke ngenap ngeospek JPJ lah.
2: Jadi ada no ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama datik kalau bara ala ni lah sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujak-nujak mengelot ti
3: teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti teka legah nak mahan lah bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget ha ngenap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke ha biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nah nya budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
2: Jadi nun ka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka jadi kedo perancangan ka.
3: Perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi melalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho
2: jadi teklo nak promosi alam Facebook jaron ni dido
3: jaron ani sikat kalau payan nak promosi alam Facebook lah
2: cuma pakai WhatsApp nunan lah
3: i pakai WhatsApp pakai kawan-kawan nunan dah yang bara interview sawit kawan ih tihayu di rehayu di nunan ketua kalau sakat tadi lah sikat payan atek pun nak promosi-promosi lo Facebook.
2: Okey, jah. Adanah tengaran na pejidahin harintam ala tejo hadu yang lakna ngau.
0: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
4: Nenanah mga aditan peci alhain alam segmen Biz on A tahun ho hati kerai ni melak puluh minit anam pe tamsang lasi tepat pukul 6 lebih aku dijeri mak iso kena man ita malang paen peci dahik darah telo jaman ni dan saya kena man itam alang umuli radio tam kayan jadi bake kli adahin ngapan tam ngeluan pahapan ha utam jadi tam tini tuna segmen peci dahin kelo tam daun ni menuni naik tam sang peci dahin program alang ni men bidayu kucing sang pejoh ya. Awih hak kenap Tuhan pasuk kita antek jaka alang sang nayani. Lagu alang sang meka pelasan tam doni hanaji lagu alang kenan koni layun hati lagu aku ngenap halam manitam lim. Pasuk lan, bye-bye.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

sibungas dimuti pupun abar. Proja namah da pagu Stadium Sarawak, semong ni pimuda sukan siap suom so masa di Abu Notab. Sarawak niat pingin dapat nyaa di Naitoya, semong RM5,000 ni rawang. Sino sama ang bumitia da prati Robi Sinok, onak di aru sukup umur taban moto. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan Abar Ngumi, so YFM berdoyo. Dimuti tongon Abar. Kroja-kroja nama da pagu Stadium Sarawak dua semong di pimudah sukan di Bokon siap suam so masa di Abu Notab. Pimasang stadium ino mo siap robis taruh-taruh peratus siri sumia. Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sobot nang pimujur ino pikirian penyedia Sarawak jadi tuan rumah Majlis Pitajoh Temasya Sukan Si Buran Prii Sawabau. Iyo Bisaya penyedia pimudah dipaguh ia dak Sarawak dapat ngatur bogo masa bitanding takah dunia. Sementara ino Majlis kira detik setahun Sukan Si ia buah ngatur di ni pusat mini barang di Kuching. Acara ino ya abu ngatur geh di kudu-kudu topat di kawasan Bokon antara Johor, Pulau Pinang, dua Kuala Lumpur dan Onu Disama. Dan masa disama, Menteri Belia Sukan Dua Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Arab, Perintah Persekutuan Kadik Gaya Ngeresi Hal Jerebu di Morot So Luar Negara. Iyo nang hal ino di dapot buah tanah dua ngin pasas nudu bogo masam program ayuh di Sarawak, amoteh dan burat muih dua prii. Sumiyeh gapit Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi nang peritah yak mitrakah diplomatik dua Indonesia nganya ngeresi hal ino. Hal ino tong buah taban ge kang udung bisamah Menteri Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta Uniti nginisu siri lawatan rasmi ke negara ino. Perita Sarawak niat pingidaput nyaa di Naitoya, mitamah kang sekurang-kurang semong RM5,000 ni rawang. Ino kungang nyaa soon pakai teknologi dua pimasang industri hiliran komoditi. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugah Embas sobot nang, raka ino perlu kerjasama Opis Menteri Kroja Toya dua komoditi, nganya akakat sektor lada, sawit, koko dua kenaf. Nunak rekod siri taruh anubran prii dirapas, bahagian betong ogi RM5,154 nya adi ogi toya lada. Inoh ngelibat kawasan robis 1,100 hektar. Ia sebut diinitih serapas tajuh seminar kemampuan industri lada di betong. Dan masa disamah, iyo nang pimasang produk hiliran biguna nganyaan namah asil komuniti dua buka robis bogo peluang kroja. Ruban ino iyo mitia nyaa di Naitoya sa namah pimuruah kodak buak idoh jokeh ni komuniti sija. Dan masa disamah, 150 nyaa di Ogi Toya Lada di bahagian betong terima pinurung saan pimuruah bitokot ni RM2 juta. Pinurung abuh sorah da Menteri Kroja Toya dua komuniti, Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad dua gapit Premier Sarawak, Dato' Amal Douglas Ugah Embas di Sepauh. So di kiang ino, RM772,000 abuh ngin nudu RM70 nyaa di Ogi Toya diri buat program tanaman lada matang. Sementara kuban robis RM400,000 ado obo sorah nudu ju pruju nyaa kategori kakat duo ngosa toya. Luar so pinurung beranja, pinurung pimudah saan toya tong agi geh obo ngin antara mesin lada nudu wakil nyaa di Naitoya. Siri taruh anuburan prii dirapas bahagian betong agi RM5,154 nyaa di Naitoya lada ngelibat kawasan robis 1,100 hektar.

Kitubu doh abar. Pat unit TV pintar abuh ngin nudu sekolah menengah kebangsaan SMK Santubong anuti. Inoh yale saan pibrajal digital di Robis Interaktif duo kona. Sumbangan sok program Cahaya Kasih Maybank inoh abuh ngin ngirusu inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR nganyaan nama pimudah pendidikan di sekolah. Menteri Pembangunan Dayung rawa duo masyarakat dijadi geh ahli parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Sukri Sobotnang, teknologi moden abu pakai beramah dua pemasang pendidikan adin. Bara undas korah tong abu mitiak dak pakai pemudah ino nganya turung bara dimuno soon akademik tipagu. Yoh yak idebu prati prestasi sekorah dua nyukong bago masa melakah nganya kakat akademik undas korah. Iyo sobot diiniti dang program hari tanggungjawab Korporat Global Maybank 2026 dua program cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 di SMK Santubong Kuching. Nyatuk har di bokon, sino sama abu mitiak da Robis Prati anak baradi muno. Iti nganya ano tu anak keh idoh teban moto sekira aluak sukup umur. Menteri Pembangunan Dayung rawang dua masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Sobotnang, raka inoh abu tajo sobori antara nyikon kusi moto di tempat selamat. Nyatuk kes remaja bi umur 4 sawa di Bisaya nyanang jadi penyebab dua kes berangal di Pulau Pinang bau-bau iti. Iyo nang adua nyaa puan podo pingomai prati perkara ino sebab kes masih obo nyasat. Iyo namah dakwaan pingomai doi prati onakeh mesti obo nai nunak pinorang di bonal dua hasil kroja nyasat polis. Kroja naik store rampasan opis penguatkuasaan custom di Kuching bitokot prii point prii moi juta ringgit adin mo siap sepunuh eh. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi sobat nang, pimudah inoh biguna nganyanyikon barang di aborapas dengan teratur selamat duoh nuna undang-undang. Pimudah di abornai oleh bangunan opis operasi duoh store rampasan di ogi taruh unit bilit nyikon barang, bilit kebal, bilit eksibit duo kawasan nyaa nyong barang. Nyatuk pasal sebab projek ramat, iyo nang ido di projek sakit, pak perlu abuah tender bau sebab doi syarikat disua dan tawaran tender sebungas. Iyo sebut di initi dan majlis sorah projek ino di Kuching anuiti. Sementara ino, Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Datuk Seri Amran Haji Ahmad nang, pakai stol bau iti, kerja ngurus barang dapat abuh naik dengan Robis Sistematik. Projek iti abuh penuh dak pasukan projek khas 2 JKR Malaysia saat operasi kuat kuasa custom di Robis Paguh di Sarawak. Dan masa disamah, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi terima dengan paguh pimagah Perdana Menteri Yoinoh Rikas Nama Paguh Inisiatif Budi Madani Disel. Iyoh nang raka inoh yak ngurang pinusah rakyat pakai gaya subsidi di Robis Bersasar. Bikait beranya pimasang opis Menteri Kerja Raya KKR saan bajet 2027, iyoh nang cadangan pimitia mo buangin duo keroja pimutus sok perita. Sungguh muna iyoh doi sebut dengan Robis Alus pikara di abuah toban nudu opis Menteri. Taruh kawasan di Sarawak pari rekod indeks pencemaran udara IPU di takah idu sihat siri pukul rimoh ngumiti eh. Kuching duo IPD serian masing-masing rekod IPU di Kasun Begatung yainuh 172 bituna da Samarahan 127. Prii kawasan rekod IPU di takah sorang-sorang antarai Seri Aman, Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Duo Miri. Jok Stesen Limbang rekod IPU di Takah Pagu. Doi kawasan rekod IPU Bona Ido Sihat atau Bahaya Seri Adin.

aku de kinaman ragu sebengas to gumiti ragu so nambalia-lia bersama dua generation B band selamat gumi selamat bersama selamat berapa lagi atau dang segmen ngancang peta tadi hanupa titi ya semongju anuburan pri sewa 2026 jadi harap nang suwa berapa penguji to YFM do yo gumiti sihat-sihat sija atau yang nang nama bak begorot harap yang nang dang uniti yang no anu pimudah anu do sobrato anu pimuka rezeki ya sana sobrato di samringan di tekaiti dang pimanu pari kebori so tempat kerja tegina di tempat motosikal lagi ada driver motokar lagi ada driver lori ataupun ini saja harap nyanang selamat atau ke tempat di tuju ingan sediasa ingin penumpu di orang raya ya jadi saat mengisi segmen atau ngumiti ia nak pukul 2:30 2 pukul cu ngumiti atau ya, sama-sama ngocit abar ngumi seterus pukul cu 1:30 ngarom ti aku dia pukusi report gaya unduh di ogi berperuah ada Opis Meteorologi Sarawak. Okey, jadi seterusnya pukul main ngarom tia, ya noh program kata diri, kena dibiasa setiap penumpat ya pukul main ngarom. Jadi, harap penyandangan suap dengan terus bersama kau ih, nukkan juang segmen itu ya pukul pri ngarom.

0: Cha, lagi bayu adep maan. Mapuno ning ruut nu. Nyu jek kainaan mung seet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Ngan kaim merati. Kaim puan kayu naan niya.
1: Kanya ni. Kadabi naji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kayu naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
0: Ngetim tubung. Tubak mati jaya. Lagi bayu adep maan. Maruut na. Majijek na kenaan adep. Beken na de nak nyuci kajak na. Masu api-api kena manuk mati.
1: Asih dengan dan nyecek kayu naan namu damu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Beliamu tak menang aku nyecek kayu naan namu damu. Pari jenya ngai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Ngira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong pramin ka. Gula tia nebadamu ngan puri dari mangih mutika.
1: Mudamu aku de sedia kenaan aku dan cikait semua kayu deraminti semua aku dengurusen pulih amu tak menang kuri mangih ya panai nyana amu subiti kayu dengan atia kan amu gantuk beken pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak pihamin siya
0: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak nama nege numop ka sinapu ka senamu
1: kayu adep na si Ed mencada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kayu murid daramin adep masu api bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu damungan

Sibu Ngasih, Punpunaga. Kerja katutaka Stadium Sarawak semengdi fasiliti sukan dia sotipu adi dog netap. Sarawak neten penyedapan tebaran betiak simeng RM5,000 di Rawang. Pima Stok Mite benar perhati anak diribok takau umur teban motor. Selamat Sengumi Andu bersama aku Vic Mo Lauren dermegah Sengumi Andu YFM Bedia. Madin tengah negah kerja katutaka Stadium Sarawak ka semengdi fasiliti sukan adi beken madinati dia so tipu adi dog netap. Takah kerja projek anak setekat mijah ina taruh-taruh peratus. Menteri Penyikembang Sukan ka Penyikembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang Pimujurati kirin Sarawak sidia jadi tuan rumah yang ngatur sukan si Suabau. Ayah sabanang penyedia piakas pimudah adikena dapat bedak Sarawak ngatur berang masam bitanding takaong. Sedenana Rami Kiratipu ni sewak sukan si redog ngatur di ni buah pusat berjua di Kuching. Acara ana menegah red berama dog ngatur di kudu-kudu venue beken saman Johor Pulau Pinang ka Kuala Lumpur. Sedenana Menteri Pemiang Sukan ke Penyikembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah harap Perintah Persekutuan siroh rakah nyerese isu jerebu mutasbat. Ayenang susah hati dah dapat duk tanah neka perusak pengatur berang masam acara di Sarawak rebisi bulan Ogos ke September. Mijah gapit Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Kidanang Perintah Rektemit Rakah Diplomatik Bisamah Indonesia ia nyerese susahana. Isu anak menegah redok jure bisamah Menteri Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta derem nemi kerjai kari sana. Perita Sarawak neten yang nambah penyedapan tebaran betiak kas kurang-kurangi RM5,000 di Rawang. Neten anak dah produksian so penyeguna teknologi ke penyekembang industri hiliran komoditi. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang rakah anak berguna dog narus saman kerjasama dengan Opis Menteri Kerja Taya ke Komoditi yang kakat pitak rada, sawit koko ke kenaf. Ayah kedan sekati ripas kuka semina kemampanan industri rada di Betong. Sederhana ayah namanang penyikembang produk hiliran cukup berguna yang nilai tambah ke kuka rebis bega peluang kerja dremeris. Ngana ayah mitik ngera di ngusah taya bedak purun berang masam pimuruh nimun buat kayuh si enik dah keas bersengan dindi komoditi ada. Sedenana perungun 150-an adi ngusa rada di Gadung Betong terima penurung purun pimuruh perungun di RM0.2 juta. Menurung anak dongen bedak Menteri Kerja Taya ke Komoditi Dato' Sri Dr. Norahmi Ahmad ke Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas di SPAO. Sok yang anak perungun RM772,000 dongen ka jupru taruh tukang kemiang diribo program rada tuu. Terdenana terdeh RM400,000 dinye dok serah ka jupru juk tukang kemiang yang kategori penyikembang ka ngurus taya. Kedak so penurung beranja, penurung pingakas betiak menegah dok serah saman di buah enjin rada ka pingarun tukang kemiang digina. Setakat taruh anu beran September adiripas Gadung Betong bian RM5,154 adi ngusa rada adi bikaitnya kawasan adi bayah lebih 100 lebih 1100 hektar.

video dinge nga aga. Sibayo ka aga adi beken atak tinggal takah indeks penyakit sebak IPU yen anduati. Taruh kawasan di Sarawak pari rekod takah IPU adi desehat seteket pukul 5 sungumi andu. Kuching ka IPD Serian masing-masing rekod IPU sekasan bergantung ane ina 172 ka Semarahan 167. Pri kawasan rekod IPU adi sedang-sedang ane ina Sri Aman, Sibu, Sarike, Muka, Bintulu, Semalaju, ILP, Miri, Kapit, Kamiri. Kaes stesen Limbang rekod IPU dalam kategori kena. Meting kawasan rekod IPU adi raru dosehat, puanka bahaya seteketati. 4 unit televisyen pintar dogen ka Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Santubong Anduwati yang nyukong penyibrajar digital adi rebis interaktif ka kena. Menurung so program Cahaya Kasih Mebeng Ana, dogen so inisiatif tanggungjawab sosial korporat SCSR yang kakat pendidikan di Sekura. Menteri Penyekembang Kaum Dayung rawang ka masyarakat adi menegah Ahli Parlimen Santubong Datuk Sri Nancy Syukri Kidanang penyeguna teknologi moden beramahnya penyekembang pendidikan Madinati. Anak Sekura ada gemitik dan nakit pakai pembedahana yang katuh pimujur akademik. Ayah rek pejuru perhati prestasi Sekura kan nyukong berang masa meraka yang katuh akademik anak Sekura. Ayah dan sakati tipu program andu tanggungjawab Korporat Global Maybank 2026 ka program cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 di SMK Santubong Kuching. Sedan anak barah pimas dok mitik dan nakit perhati anak ngera yang netu ngera adigi bayu sukup umur dah teban motor ngameting penyebenar. Datuk Sri Nancy Kidanang kusi moto berguna dok nyikan diterun adi seramat. Nam bikait ninan pemiang adi biumur 94 soa adi dok Sabah nang teban moto neka bedahar bitumbang jadi di Pulau Pinang Babuati. Ayah Kidan nang pikara anak gibayu dapat dok netu amai kes anak gibaba dok nyasab. Ayah nang terdehar bikat dengan denakit puanka kecuaian berguna dok naik bersengan di asir kejar nyasat pihak polis. Projek naik store rampasan opis kuat kuasa custom di Kuching adi berga PE.PE mai juta ringgit Madinati mekemas punoi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi Kidanang pimudahana suku berguna yang netu barang adi dok serapas nakit dok nyikan ke seramat sama tunda saluran undang-undang. Skop projek ini hendai bangunan opis operasi ke store rampasan adi bian taruh unit terun nyikan barang birit kebal, birit eksibit sama terun tikuka. Nam bikait penyelamat projek ayanang, atik dahina projek dok nangguh pak guna dok tender pari bitunda ngam meting syarikat naik pimite dalam tender awar. Ayah kedang sakati tipu rami serah projek anak di Kuching, Anduwati. Sedenana Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad Kidanang, stor bauhana bedak barang kes dapat dok nyikan nga rebis sistematik. Program projek anak dok masang bedak pasukan projek khas 2 JKR Malaysia yang negap operasi kuat kuasa kastam di Sarawak. Sedan anak Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi kamat kena penyikagah Perdana Menteri berkait pinambah kena inisiatif Budi Madani Diesel. Ayanang rakahana dapat turun ngurang susah rakyat sepingin subsidi adir bis teratur. Berkait minta beranja penyikembang Opis Menteri Kerja Raya KKR yang bajet 2027, ayanang pimite mendognai kamadinati kajen dog nimbang bedak perintah. Sungguh mana ayah meting kidaan pimite opis menteriana seteket hati. Mengaku ngemas segah beri bahasa pun-pun ni. Kerja katutakah Stadium Sarawak semengdi fasiliti sukan dia so tipu adi dong netap. Sarawak neten penyedapan tibaran betiak RM5,000 di Rawang. Pimas dog mitik benar perhati anak diribuk takah umur teban motor. Ngana ati aragah so YFM bediah adi dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching.
Selamat sukumi andu ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi nanti ragu pengen berita terus ngumiti dari Pogah Naso penyanyi Dino. Jadi kena supaya 2-4 minit ada kena pukul cu ngarum. Ya, terima kasih dua semangat ngumit duduk seberingan di Hagib sama Dekoi. Lebih sana seberingan di Gituang dan Ngojita Radio ya. Jadi radio tu dapat berngojita pakai gerombang FM ni 06.2 ni 02.2 MHz. Ruar sini hingga dapat ngojita siaran radio tu pakai aplikasi RTM Klik ataupun Facebook rasmi YFM Budoyo. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejit program Biz On Air to ngobiti di berperuah dan menyusun dan penerbit Junaila Barit. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejit.

0: at sinumendo kasoper at tabi dapat baudra bis on air. Kariati at ribsama nga Inche Bruce anak chuhe ninaana pang usaha madu kelut di Kampong Pisa Krokong. Nga ana jata sama-sama kidinga menyukrakar so Inche Bruce.
1: Okay, aku Bruce anak juhe. Aku sok kupuk Pisa Krokong. Aku naik bisnes madu kelulut, produk berasaskan madu kelulut deh. Atau ya aku dek kupuk pisak kokong. Aku lagi kan naik khusus deh, khusus ngajarnya awat kiwatnya naik lok kelulut, awat kiwatnya jual, awat kiwatnya memajukan produk madu kelulutnya ti. Makanya pasaran aku biasa nih. De kawasan Bogor, de kawasan Krokuang ti, makono aku gi tahun ke USM Kubang Kerian sebab pe gi leh aku engage duo University Science Malaysia de Kubang Kerian, jadi nyamuno gi tolong aku leh pasal pasaran nyamuno, makono semua asosiasi delaan seon ane ne perimatan so aku. Tapod di ke dengan Facebook ku madu kelut tripisa ataupun TikTok ku pun lagi ke madu kelut tripisa ya mo tapod di ke kupua pisa kokuang leh ane lagi yo okay cabaran yo cabaran nanti buat Mas Adin ya le environment sebenarnya kadang-kadang stoknya di cukup. Stoknya disukup sebab cuaca kadang ijan, kadang-kadang dijerebu, kadang musim bunga kurang, apabila musim bunga kurang, sebenarnya production pun kurang. Asal bunga bogok, bogok ge, hasil madunya. Sebab cabaran, atau jadi kita buat si barang-barang mit, madu kulut soalnya, sebab kadang-kadang nya di cukup terlatih ya naik kayu muti jaga ya di ABC ya di asli sebab tetap dijaga quality sebab produk kayu muti memang nya so USM ataupun so Mardi sentiasa di spot check leh nah spot check yo meat sample madu ku meat sample kelulut yo mau check dek makmal yo menaik lab test. Jadi aku di sebarang di depan sebarang bitunya unless yang mono oke khusus dua aku oke pengalamannya mungkin si dia itu dua ya mau dapat leh memilih madu eh buat no cabaran depokon buat Mas Adin teknologi alo di skup deh maksud aku mesin boiler pakainya ane ne mengurang yang kurang kandungan piin dang madu sebab dang madu asli memang ogi kandungan piin apabila sekian bogok kandungan piin dang madu yang menyebabkan proses fragmentation nanti ane yo beges dolas yang mau bijulak asalnya positif yang jualan tuap geleges eh jadi menyenda piawaian mardi ane jualan water content ini anang ane di seon lebih sok 22%. Jadi inoh jaleh masalah nomor 2 nomor dia masalah nanya stok nomor 2 no masalah piawaian madu nanti ya. Most dekat ane local market dek masalah leh. Pakadop nye post ke luar negara memang adop nye perlu ye upgrade lagi. Inoh leh nanya proses itu no memang ogi. Cara-cara waki wanya kadi piin demono no masalah kan kamu setakat menangnya pasaran dangti ton ke area anu sawak ti ada masalah no Maduro pun oke de penting yang asli deh jo ke beza ne yo no gas sekitulah gas ya dua yo kurang gas yo ro aja pakai kualiti tetap sama sebenarnya pasarannya aku dua cara deh ini cara borong dan aku tahu ke USMT ya yo pakai meat borong memang cara agak murah deh. Pakai yo goreng timir deh. Kudu-kudu tan pun yo mit. Ke USM Kubang Kerian, ke kampus kesehatan. Mukono mokulan anu nanya profit lagi aku kena naik dok leh. Aku packing jebul soso aku jualnya amrawat. Oke okay, tiket mulai teh mau nyame pelancong luar negara, mau aku bisa mau ringgit, mau student, aku minta lu ringgit, mau ini nih pelancong dan negara ti, saya semenanjung ke ni ke, hari mau ringgit, student talu ringgit, jok ke buat Mas Andin saat ini nih bakal pesara sudah dulu leh, memang free lah sebab aku gi engage doanya muno, memang sentiasanya muno mulut free. Aku selalu ingin khusus duduk balas dah dua dulu. Buat Mas Adin, okay, taluh size ke sebenarnya. Ni kosong gram, ni kosong gram no, logai taluh puluh ringgit deh. Dan nombor dua hone, taluh kosong gram biasa itu yang asal nasi bini ya. Sebab yo kira premium leh, yo ki kotak eh, no logai jutu puluh ringgit. Taruh kosong gram, makono dek ni kilo, dek ni kilo, gitu packaging, ni pakai kaca, ni lagi pakai gelen no safety sebab bila aku post ke luar benda luar negara, ke luar Sarawak leh, luar Sarawak memang pakai plastik the quality leh, saya dia botah, logo 160 ni kilo, makin jimat ni kilo sebenarnya, makono, buat Mas Adin, alu di kunai nanya pakai straw no leh, sebab asal apabila yang pakai straw doh, yo macam ogi buat plastik dah kena aku. Apabila ada aku suka pun aku dolek aku jual. Pakai straw doh nah. Ogi kenyalaan juga apa aku dolek aku. Mana memang senang tebannya leh. Menyemokon ke memang senang tebannya. Aku selalu ke pos kira senang seluruh Malaysia leh. Sabah di ke Semenanjung memang selalu ton deh. Oke, okay, tudu osiosi de laan madu kelulut asli jenama tripisa leh. Ingan dapat dike Facebook aku, Facebook madu kelulut tripisa ataupun ingan dapat ge WhatsApp aku leh. WhatsApp aku dan Facebook nogi nomor telefon WhatsApp aku ingan dapat adik ketoya ada dengan ingat teman family seon ge. Sampai santai-santai atau habis madu seperti ngajar anak kepot dengan wakil-wakilnya bitoya wakil-wakilnya dikulut mana tahu ya lahan minat kapasiti nganyi mana minat turut anak kepot ataupun turut asosiasi dari lahan pencen dari ya karib oni dari naik soon kaya belajar khusus di kisah asalnya lahan sikit non ini siap pun aku nyawat sejak dari masalah. Jadi no sia sekolah. Terima kasih ya tu YFM Bidayu demo sagup no ke toyak ko ih dang nuti. Terima kasih turingan. Masih bogo-bogo.
0: Ana teja tambah sama-sama ke dengan perkongsian so Encik Bruce Juhe berkait dengan kerja dagang i derem Musa Madu Kelulut. Nak ana berdingan bidapa dingin ta anu dibekan derem Biz on Air.

0: Cari kerja,
1: nirayah pikir,
0: sama dengan Ami.
1: The segment ngancang pete,
0: YFM Bidaya,
1: gerak bisa.
2: Salam Malaysia, Madani, semoga senanti pun agak. Raja Angki Stadium dengan semengnik kekas sukan berken taya masuk jadual. Sawak target pencerun balap kabun jumak na semengrima ribu ringgit ini mema. Bala namang duk jaman, duk sungka ke jaman bala anak lagi ungot nyalan motor. Selamat kewenu bersama dengan aku, Ibrahim Jangin, agar dari community masuk YFM Bidaya. Kerja-kerja yang kira Stadium Sarawak dengan semenit kekas sukan berken di tina ngajar jadual. Tok anu-nyanuna kerja yang kira Stadium Sarawak metaru-puru-taru peratus siap. Menteri Belia Sukan dengan Pemacang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menangti bukti Sarawak sedia ngatur sukan si wang beran prii sebau. Dan percaya penyedia kekas sukan ti kungang kudok Sarawak sama taraf dengan pengatur sukan bertaraf dunia berken. Sementara Zain, kira detik ni sewa sukan si ada tunah waktu pagi dan ini buah kedai bahas, The Kuching. Sama acara Seningceh di Johor, Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyuka perintah persekutuan bagi langkah dan dengan lesa penyusah jerebu mentas baat. Demandang penyusah ti, kai boleh udok tanah saja seperti ira ngacak Sarawak kayak mengatur acara bahas wang beran pri dengan beras semeheng. Wang anunya-nuna, Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, menang perintah persekutuan yang ngumit langkah dan ngelasih penyusah jerebu bersama dengan Indonesia. Menang perkarati yang runding masa kudung bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, da Jakarta Anuti. Perintah Sarawak target pencerun balai perkebun lada dan negeri ti bertambah sekurang-kurangnya RM9,000 ni memak. Ti boleh najung minang teknologi bau dengan pemancang hasil lada. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Ugambas menanti perlu kerjasama dengan Opis Menteri Ladang dengan pemancang komoditi dengan peluas sektor pimpuruh lada, sawit, koko dengan kenap. Ngajar rekod tok taruh anubaran prii bagian betong ada kihong 5,154 orang pimpuruh lada. Ting libat kawasan luas lebih 1,100 hektar. Dan berhenti rimpas gerasmi seminar penegap industri lada da betong. Dan menang pemancang lada diguna dengan negap sektor lada. Di jangka muka peluang kerja neg inya ratus. Dan nyungka belakang kabon namah kayu puruh mengbuah-buah dan namah hasil balati. Sementara sen 150 orang pikebun lada da betong menerima pinulung sini ni pen 2 juta ringgit. Pinulung ti jugon beda Menteri Ladang dengan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dan Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas Despau. Masuk sini ti 272,000 ringgit jugon nak ju pertaruh orang pikebun dengan ada kebun lada darungan program puru lada. Lebih 400 taruh puru ribu ringgit juga negju perju orang pekebun bau dan muka kebun lada. Selain penolong belanja, belah pekebun pun juga penolong pekakas ladang cara kumpulan menginjen detina nguhus kelangkang buah lada. Tok taruh beran prii, 5,154 orang de mempuru lada de betong dengan luas kawasan lebih 1,100 hektar.

Silong lagi agah de kami inuti. Taruh kawasan de Sarawak balik ngerikod indeks berdekes angin IPU kasihat tok pukul 5 ke menujun. Kuching dengan IPD Serian ngerikod IPU 172. Semerahat ngerikod 167. Pri kawasan beken ngerikod IPU sederhana. Kawasan T Senecer Sri Aman, Sibu, Serike, Mukah, Bintulu, Sebelaju, ILP Miri, Kapit dengan Miri. Stesen Limbang rekod IPU de Pago. Empat buah TV pintar mejukon deg SMK Santubung anuti. Ti dan mantu pengajar digital dengan lebih interaktif deg anak sekolah. Ti jugon beda dorongan program Cahaya Kasih Mebeng dengan tanggungjawab sosial korporat dengan nama PKKS de sekolah ti. Menteri Pemacang Dayung ambil memak dengan kaum Datuk Sri Nancy Sukri dan jaji ahli Parlimen Santubong menangti berajar dengan pemacang sekolah masa ti. Balanak sekolah dan sungka guna pekekas dan mengti dengan nama pemanai. Nara perhati pemacang sekolah dengan nyilung mantu pekekas dan perlu. Dan berhenti dan program Hari Tanggungjawab Korporat Sosial Global Maybank 2026 dengan program Cahaya Kasih 2026-2027 da SMK Santubong anuti. Sementara saya menyungka bala namang nyaga bala anak. Tidak mengancak berarti da masih ungod da masih bayu adolisen kai sebarang nyelan muto. Menteri Pemancang Dayung abim muak dengan kaum Dato' Sri Nancy Sukri menangti beraja dan Bitagi Musuramin dengan nenyungka bala namang nyimpan kunci tempat selamat. Nyebut pasal ni orang anaknya Abi Imur mengumpat sewa da nyalan muto lalu ngelantak inya di Pulau Pinang. Bayi tu Haiti nemenang bala namang patut menanti jaji pengajar. Nemenang kesti masih dognya sat polis.

Sementara sen, Kerja Menteri Kerja Ratus Dato' Sri Alexander Nantalinggi nyukong paguh sena masuk menteri bahas. Tindamah paguh Budi Madani Diesel. Nama nanti kungang ngurang penyusah rakyat minan subsidi bersasar. Nyebut pasal belanja pemancang opis Menteri Kerja Ratus the budget 2027 nemenang cadang mejugon dengan ti masih ngempan lulus masuk perintah mengenai pan nekai petarang perkara ti dati numpu pada opis Menteri ti. Kerja ngunas store dan nyimpan barang-barang de udah grampas custom de Kuching menan ungkos prii pen primahi juta ringgit mesiap. Menteri Kerja Ratus Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang stoti tindak nyimpan barang-barang cara lebih teratur selamat dengan gajah atur undang-undang. Skop kerja Sininceng guna bangunan opis operasi dengan stor barang dan lengkap minan ruang nyimpan bilik kebal, bilik eksibit dengan kawasan tindak madu barang. Namanang projekti ada lamat cek masuk timpu sebab bitukar tena bauh sebab anyap company dan umit tena ti. Berhenti wang mugon projekti de Kuching. Sementara sen pengarah bahas opis custom deraja Malaysia, Dato' Sri Amran Haji Ahmad menang store bauti boleh nyimpan barang-barang lebih teratur. Projekti tunah beda pasukan khas projek JKR Malaysia dengan negap operasi custom de negeri ti. Tidak mengenaga tipu nak bina lagi. Kerja kia Stadium Sarawak dengan semengeni pekekasukan diberikan taya masu jadual. Sarawak target pencian balak pekabon nyumak dengan semengeni ribu ringgit ni memak. Balak namang dah sungka kejaman anak lagi ngod nyalan muto. Dengan sen keti agak kemenu dah susun beda Ratna Saimin masu stesen berita was masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.

Yang datang ragu pergi bor atas terus ngerami rami ngan rami ke aku. Jadi kena supaya dua mas mong dua minit tak dua ngerami pukul jo setengah ngarum. Terima kasih dulu sobringan di game sama dekoi dan segmen gancang peta bersama doku DJ Jazz. So pukul nuam ngumi tian doku pukul pri yang ngarami tia. Ya selamat ngarum. Terima kasih kena dua reca merikan digi sama roto yang nangga selamat ngumi yang dua geng-geng PPSMBK ngan tim DBP. Salam damai, salam ceria, so siburan, terima kasih, duduk pita kilang.

0: Selamat ngumi nudu sua abra penguji tu YFM do yo dai kamu ta duta pantun yo. Terima kasih miti main lagu Don't Forget to Remember Me. Ah ya nang lagu iti yo tuju nudu sua abra penguji geng-geng awah YFM do yo baya sua penguji fan club semua kelinas adop jaga adop yo. Terima kasih nudu ati yang pako yo selamat ngarung nudu Kiong Livindi yo. Terima kasih sebab bagi ngaji station radio YFM do yo. Okay, jadi gini-gini info di kursi nudu suara berapa ngejit you know Maika di generasi bau di mohogi nama paguh di sugi reka bentuk keselamatan bayar fungsi mo tajuh berperuah secara berperingkat onuiti dengan saat banyak di dirana naik permohonan dapat naik di 40 lokasi opis pendaftaran negara JPN bayar pusat transformasi bandar UTC di seluruh negara.
1: Jak samah nyerami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Okay, jadi nanti ragu mibul tuh asal bergaya, sungguh punya nang tuh tetap gah jaga penyihat, tetap gah gogah, tetap gah semangat di bulan kerja ataupun di ketoyak. Yang penting yang jaga le penyihat atau apa ya. Jadi info seterusnya yang pasal tuan perancangan keluarga Sarawak area anda ya kempen saringan Pap Smear secara percuma yang di area mengatur di klinik Sarawak Family Planning Association orang Piramli Kuching. Lagi program itu rek mengatur nunom itu ya nos mong pri ya no beran pri itu so pukul moi pagi no go pukul semong tuwoh tengah hanu. Jadi kampen itu buah ngatur ya no saat piruh cancer cervix di takah awal ngerusuk saringan kesihatan saat kaum dayung.

Okey, jadi nanti ragu minggu burto bintangku so penyanyi Jackson Boson bersama duo Magnificent Five Band. Okey, jadi kira dua supaya dua setengah jam lagi ngah pukul boih ngarom, dekat ngah pukul boih ngarom tiak terus sama-sama ngocet program kata diri. Okey, jadi supaya aku dapat kosi dia report gaya tu saat nanti pus mong dua jam dia seluruh Sarawak di agi apa perlu ada office meteorologi Sarawak. Jadi saat gaya undu ngumi titik gijaka ribut dudu di kudu-kudu tepat gijaka berlaku di Seriaman, Betong, Bitulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Duo, Limbang. Jadi gaya untuk saat ngarup titik gijaka ijana berlaku di kudu-kudu tepat di Seriaman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Duo, Limbang. Jadi kawasan di gijaka berlaku Jerebu, Betong, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarike, Duo, Sibu. Jadi gaya kerana sobak di barat radius mong 20 km ni jam gelombang laut begatungai 0.5 meter. Jadi keadaan di umiah utara sobak rajua 20-30 km ni jam. Pin laut bergembang begatungai ni 0.5 meter. Jadi seterusnya suhu reti pikirian 24-34 darjah Celsius. Okay, jadi ini terkaiti sambil ringan di mungkin lagi di ruang ke derebam tukar ringan di orang raya sebab ruang ke ingin usuk orang beda dog. Jadi yang harap sabar ya. Maknya nang bak bergerut, maknya nang tiwas-tiwas tetap ginya nang senyum-senyum. Buka leh ataupun ngajit siaran radio YFM Doyoh di Hangaromiti. Bersama Doku DJ Jess dan Doku Pukura Priya yang ngarau mitiak. Sahabat kuap saya nak lagi kata tepat di Ijan dekat IT. Moga nak di pasar kucing dia ngumi dia Ijan. Jadi dekat IT orang raya harus bisa. Jadi harap jenang dan kita di depan motokar. Jadi harap jenang selamat dan doa tepat di tuju ingan. Ragu pikir pun terus ngarau mitiak. You know, don't forget to remember. So biggie saja aku di YFM Radio gerak bersama.

Okay, nanti orang aku pergi berita aku babonya yang so Emil Hamlin. Okay, jadi info seterus dari aku sini tu so para pengaji tu YFM tu yang ramai ti ia na Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bersama dua kerjasama Perintah Sarawak dia naik majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Ria Bungatur dan 25 anugerah Pri ET you know Buah Nurimo pukul 7:30 ngarum di Raya Hotel and Convention Center. Lagi program anugerah ini buah ngatur secara dua sidoh dan nisawa you know ingin penghargaan untuk para penulis buku umum di asal so Sarawak.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarem ana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, jadi detik orang pergi bul tak ruruh hati ni kuasa penyanyi Malta dan Choneng. Okey, jadi kerana hati pasal kucing dia, Ijan pun mau ruruh. Ha, mohon Ijan pun mau kenya mohon mau dua itu. Jadi harap penyanang pedusah jerebut dia berkurang setegal lagi Ijan dia. Jadi saya nang kupon di bokon pun lagi ke Ijan. Jadi sama dengan guru Rode Bodi tika itu, muka wak naik pun naik ingat jaya. Atau bibur dengan kerja lagi ragu bibur tak seterus ya nak sebaik tu yang ngaji tak program kata diri tu ya nak. Remang tapi so penyanyi Fabian M.

Okey, jadi tu ragu menghibur tau ramang tapi hisas Fabian and M bagai jadi dindi studio beberapa orang mui ngarau menjadi dengan ini noh jaga atau sama-sama dia ngocit program kata diri yang program di berpuluh ada menyusut ada penerbit Angelin Ipur jadi dengan ini noh jatuh sama-sama dia ngocit.

0: Halo, selamat bertemu lagi diri siak mam nak sadari au. Kan ya dah bulan Julai, bulan September. Bulan Julai dah bulan Ogos udah kak yang dah bulan September. Nak ama lagi diri dah mau nyambut metai
1: Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia 16 Ogos
1: September.
0: Ah, 16 September. 16 September. Nak menyambut Hari Malaysia 16 September. Ah, hari ini mai kita kau pat ni. Jadi seperti biasa aku semakin seng kan dia sabaya-baya ngan ayuk ngerapat lah. Memang setiap kali kairinya dan ponggem berdiri sabaya ngan si Madin ataupun Cangkok pak di kapong sean ir. Tama kabar Madin?
1: Oh, batu syukur ke Tuhan diri masih sehat seumur endinya. Puji Tuhan dapat bakomo agi sakai. Di RTM terima kasih kepada RTM YPM Bidayu penerbit diri juru teknik syukur dapat dibarik masa barik peluang lagi ngataan kata diri jadi tajuk diri arinyan cikgu.
0: Wah, tajuk dikenya pemainan. Ataupun perenyahan diri.
1: Perenyahan diri.
0: Perenyahan
1: asal
0: diri. Perenyahan atau main asal diri. Dari GRE sampai kenya. Jadi kualah tai kami nyan kita nangar bakata di sia. Kita nangari naun amai kapan ke program dirinya tiap hari Kamis pukul 8 malam di radio channel 10661 ataupun kita boleh pakai telefon pakai RTM klik jadi tadi dah si Madin Madahan kan dia kami mau bakalakar bekanang kisah-kisah giarek lah mungkin tau pemainan ataupun jadi perenyahan dan mai perenyahan mea pemainan. Jadi pemainan parenyahan yang mungkin dibagi kepada pada bahagiannya ya.
1: Ada bahagiannya.
0: Ada mea bahagiannya Madin kalau
1: okay. Dengar. Pemainan ataupun parenyahan di asal dari Ari. Kami yang merujuk, kami Madi yang merujuk pada parenyahan di Ari. Kania parenyahan kania zaman kania ada lain. Ada juga parenyahan ada online kania. Tapi di Ari nyan pasan asal dari Ari. Barenya ataupun dalam bahasa Inggris having fun, bergurau, ngeriatkan satu jenaka, lawak ya orang kan ya, menghibur dak satu sama lain, terutama parenyahannya terbagi kepada dua, ada barenyah dalam rumah, dalam kawas ke rumah, kagak langgang, gak ari, mai pada padang bol, padang kot, beminten kot, damia anak gede, nak berkoram renang, ada-ada pun baroyok ke sungai, kalau ni, kau buk benci terajun kau sejenis pernyahan tapi nyan dua macam satu pernyahan dalam rumah ataupun indo ada gak diwas and diwas pun ada juga jenis ada jenis an namanya orang mile ataupun anak seaktif dia ya kau contoh-contoh macam ke dalam rumah kau lagi ari selapan tidur akak makan numari betutung kulita ada masa agak betutung lampu-lampu minyak gas atau minyak tanah je orang kau macam dari kawan kemuda kau tu ugeng memang bulan-bulan dok bulan-bulan tu geng otai lah kan kamu dak puan kapa hadiri taikan ni timong katawa kamu dak kau kau dah makin naik jut wiwi por padi poe jadi ri gi ari ko kalau dah naik kapa kau diam guring selepas tidur sungkur mengan kadangan nak paling nyahut tanyai nangi demak kau makat ni jare ya ko nya hiburan diri gede kadang-kadang main tapuk ke rumah dan rumah kohan bah tapi main tapuk kawas gi pun mari dan berai lah diri anak muih pakaian dah tiba masa untuk mandi masa dia gi angka dok cara pengenalan dok cikgu
0: okey kolah perenyahan diri gi areknya tai si Madin matakan dua kawas and kawas ka galanggangan ka dalam rumah. Haji setek mungkin pemainan dirinya anek sabut tai. Diri selalu bermain juga ka sungai ba ka ai. Ka ai. Ya mai ka ai kan diri selalu barenya bermain
1: ka
0: tepian. Nau main tele-tele, main sinsap, main sin sonyong dap mai. Haji pada nyan selain daripada anggota tai, memang betul lah ada dirinya cerita pemainan dirinya dicampur dengan cerita. Ada pun cerita. Contohnya lah, Jud Wiwi, Por Padi Poe, Buan Buan Dok. Namanya Jud Wiwi kan jadi ini kokot tetapi kokot kan tetapi kokot anak dangan judui demaya ditaika kaimanta nak babuah naik kokot dengan tekan sabut lagi ke naik lagi haji tetai por padi poek nyan por padi poek inang inak mah jaliput paha ni antago je kan
1: jako de bunyi cego
0: ka
1: por padi pe jok sapakeng saminga mingong mingong mingong nga paraga ege ege ege ha pangapur inang inang inang nga jaliput ni antago kaya bontot sampai kana ko tute paha ngat di
0: ipat ipat
1: ipat
0: sampai pusing sambung lagi
1: sambung jako agak pantun ni
0: sampai ngandurin paha nak diipat. Jadi jangan engkola, tutup aja pengagok dengar. Ah, jadi anda pernah bypass pahate dari lepas tapuk lagi katok kajojo.
1: Dalam rumah,
0: dalam rumah, dalam rumah ko, jadi dalam rumah apa kagok lah tay. Udah jare, napan maka. Udah jare, napan. Udah jare, dah pengagok lah tay dengan pengagok dengan yang tay. Sampai sampai yang ditapuk doh ke mula lagi lah ngagui dengar. Sampai habis kering mendik berlima bermeko. Kalau tay mana tengok tay pur padi poe ke tay. Saya tak tay buan bandok. Oh, buan bandok yang biasa lah. Nenek dengan cucu ke bapak dengan anak kan jadi bapak si nenek teh guring kan di pat pahai tu teh ke atas di ya, di anak anak cucu edam kata pahai teh tu ugengnya buan bandok dia mea kau joka jadi geleki kan lu ketawa kamu dak kau jadi ngatai penghibur semasa napan tidur ataupun kamu dak ngendek tidur kata lah buan bandoknya bahasa
1: nyahan kamu dak
0: nyahan kamu dak bapak nyanyan bapak ana ini inu anaknya bapak ngan anak ataupun nenek ngaki ngan cucu buan bandok
1: biasa inu bagi batu para kanya pun mari ataupun barayap kanya kadingin nyahan kamu dak
0: jadi kota jujui kan por padi poe tai buan bandok. Jadi kalau disebut permainan yang banyak lah.
1: Banyak.
0: Kalau disebutkan ge arek tai kegalenggang kan kegalenggang ri main kengkeng jarau. Enggak main kengkeng, main disebut main kengkeng, main uo, main gasing, panggak gasing ba. Main lubang, naik ka main lubang. Main lubang, main patek. Main patek gang katakan disusun. Kak ko main gang katah ko tai. Kalau kai di sin sonyong, sin tetek, sin soet, dama main sin tetek yang, main sin tetek, sin tetek yang batu mepes.
1: Dan saya kata saya.
0: Saya nggak canggai, siapa yang paling jauh, kualah manang.
1: Manang, aku.
0: Jadi kuanya, kakku main sin soetnya, main sin soet, nak main sin soet.
1: Nawi, aku.
0: Jema yang main sin soetnya.
1: Main sin soetnya. Biasa di pijat kau bukai daop lo, tabanan jukut biasa di kayu meja di saum dah baik
0: ditapuk. Sudah ngagui ya.
1: Sudah ngagui ya. Peta merah mata paling repo barinya hanya kuari. Saya dah nak tamu benar. Surah kena puk tinggal orangnya lagi lah.
0: Sin sonyong kata ya.
1: Sin soet.
0: Sin soet. Sin sonyong dah baik.
1: Sin sonyongnya jadi dah baik. Namanya nyop.
0: Nyop.
1: Sampai hapus kata bing sete. Jukut diare badri anak ada batapi anak kan ada koram renang main sin sonyong lampa di tabing ke tabing makin naik bahu makin repo baroyok barenya
0: okay, muda-muda are lah mungkin saya mada main ko ari bahu emang repo sin sonyong ke kanau jadi main sin tetek tekan pakai batu di tabakan
1: betul mepe anaknya tabakan dia sengat dasai cece macam sun tetek yang sebenarnya sejenis macam regal ya tasai meloncat cece sampai ke tapung tabik nau jakonya
0: sin soe teh juku ditapuk dan mai ngagui nyu dan ngagui ya sesokan ke dalam batu ke meake ngaji sin macin sin soe ngaji setek tai am paling suka permainan diri ku gini muda deh main kumpal gatah naik main kumpal gatah
1: ya main ko
0: kumpal gatahnya kan
1: main bol
0: kumpal gatah
1: dipijat kumpal gatah
0: kumpal gatah golong golong
1: ibah bol golong
0: kan gari nak buah bol kami anggap buah bol jauh ke kampung nanti diam ke kampung anak bapak dia nak nahai nahai buah bol kega aja jaku atau kohe tadi biar kumpal gatah main buah bol kalau karena kadada dan sepak sakit oh karena kumpal
1: sakit.
0: Gatah
1: ah,
0: kalau ya, ya main kantal, kumpal kantal
1: bawah barat
0: ah, aja bawah barat nih saya kalau main kumpal gatah ni main kumpal aja kau lagi arek permainan ah, yang paling main paling popular jarekan dia lah jarekan sampai kan dia tapi dah jarak dari nang kan dia dah jarak dari tapi di nang ke pasar agak selalu orang menjawat mainan dia main uo main uo jarek uo nya menjawat berdiri
1: menjawat di
0: kampung
1: di raut
0: ah
1: di raut ane ingkapnya
0: bu
1: tengau bu gari
0: ikat bandang bu
1: kartasi
0: di jawat
1: di balik kertasi di pekatnya
0: aku ingat gi muda de waktu uo nya waktu bapaya
1: payak amar
0: di area
1: saraya
0: payak
1: main uo
0: akak bau ma payak kan napat payak ke barai main uo doho bau main uo repo main uo jadi main uo nyan satu permainan memang repo lah di area main uo ke main damai ada main ada tali uo ke di barik tabingkar
1: oh balawan ke
0: balawan sampai apa yang mutusat tali uo dengan
1: bapintas
0: ada damai damai ada main ko di main uo nyan ada main kabar tali wo tali tali banang wo di barek kacau apa ko
1: sarboe ko
0: putus dengan dah kalau
1: balang banang dipakai pun gede ko banang nomor 8
0: bah kayak Allah kayak jadi kertas mal jauh gak jari ada bakar atas wow panai bah menjat wo macam-macam deh wo damai deh wo ada dama wo deh wo babane ba macam ada bolat macam dek gasing gasing lonjo gasing lepe pakua jadi talain wo tai gasing lah pangka tadi tai kalau main wo kan waktu dia kak bau ma payak lapang payak kan depan bertandu depan berai naik main wo jadi ba waktu kak main nanya nanaknya sepanjang masa nak sepanjang waktu tahun kak ku adik pan main pangka pangkak gasing. Kami ya pangkak gasing mainnya.
1: Biasa ya pangkak gasingnya musim panjian lah. Menjat gasing main anak panai pun kadang-kadang ngupah ngorok tuh. Menjat gasing, jatan diri gasing. Pangkok. Dua macam gasing. Gasing lonjo, gasing lepe. Menjat tali pun kalau anak panai baik jaji. Oh. Bukannya tali sembarangan. Tali jenis apa di tarap. Di pujawat. Di tali sendiri. Jadi gasing kok. Pangkok repo nak sadar hari kemarin. Kuai pangkak gasingnya, tapi jekur kalau anek kasih sisi rumah tak payat butuh pecah hati pelanti masih pak kena pangkau jadi ya kualanya pemainan hari mungkin aku nambah agak dikit cegu
0: pengenalan gasing tay gasingnya dia bawa tu gak main bukan sepanjang waktu main gasing main wasi gasingnya memang waktu bahannya bertaikan gasing waktu bahannya kami pangkak bapak pangkaknya memang orang tua muda muda kalau kamu muda memangnya pangka masa tengah hari pangka amari pangka mehari pangka tapi orang tua
1: baiknya kok
0: ya pangka kami ya pangka ya kan kalau bahani diri selakonya baik
1: baik lagi hari
0: puang bahani kotailah kira-kira pukul 5 lalu ya kalah kirailah maka jam kena datang ke rumah dah barantak konsep tepang pada rumah bahani aku lah dannya pangka orang tua-tua di pangka ya pangka yang tadi kan ya pangka pun baturan juga sampai damai ada mai yang sampai dohok noget sampai dohok mangka sampai aturannya kak kuai ba anjek ba anjek sampai ba anjek mana deh sampai ba anjek balawan kasih ba pusing sampai nama pusing angkau menang ba anjek nanti yang kalah ba anjek kuai ya kan namanya ada mai kau demi kata dari gara bergasing kok marah wagi jadi orang nak menang mangka mangka ya salah mangka tabu mangka teh nampakan gasing mangka udah nanti mangka kan pangka kan ya jagoannya jadi main gasing teh memanglah waktu kemuda emang kemuda pih main setiap panjang hari lah tengah hari main tapi antuha baru waktu mari hari main pangka gasingnya betekan pakai tali kayu kayu mesti pilihan juga me kayu kayu buyat batang kupi kok kayu angiat iat dipilih sembiat gasing
1: anaknya pak mudah pacau
0: mudah pacau
1: kadang-kadang buyat mudah pacau angir
0: angir memang kayu tahan lah paling tahan ni batang imo tapi batang imo tabangnya lu habis imo Patang kupi lah yang paling common ya kaya hari. Patang kupi buyatnya benang pacah. Kaji tali tali tali tali tarap. Ah, jadi urak minyak gasingnya bukan semua panai. Ada panai minyak gasing, ada anak panai. Aku gi muda gi hari ingat aku. Sampai-sampai pilih dak tukung ni, pilih subi panai minyak gasing. Jadi suruh segek gasingnya, segek tar manok bu. Kalau minyak tali segek tar manok. Haji, kata anak pakai duit, pakai tawar dari minyak gasing.
1: Di budak ku tenang nek ben man dia mangkal.
0: Oh, nek ben minyak gasing kau.
1: Dan suruh minyak gasing ke nyaman ni. Timako, timako tepe.
0: Oh, tepe timako.
1: Tepe timako. Dah, mau minyak gasing.
0: Oh. Aku latai.
1: Minyak gasing yang mau ada kepakaran enggak? Saya nak panik, gurantah.
0: Gurantah.
1: Panik nilai dia pasan. Bagulik kalai mik baputar atau pelompat-pelompatnya.
0: Panik. Oh, banyak juga istilah tab kasih ngerti mangkakan tabu noget sampai kalah kan noget lah sampai kalah beranjak teh noget menang beranjak teh mangkak ya saya salah mangkak ngerti tabu udah mai ya noget lagi mangkak noget tabu banyak istilah gasingnya gasing dan magasing gasing lonjo gasing lepe lepe kadang kita main ada magi batu-batu udah mai kaji mungkin diri kalau ngalusi ya kalah main gasing kata lu tadi. Kalau di Malaysia main lubang, siapa yang main lubang? Ingat kau main lubang?
1: Main guli, main lubang, main duit siling lagi.
0: Ah, dua macam guli dengan duit siling kan. Karena nuga kira ada apa guli bau.
1: Kena dahana orang
0: guli. Oh, ada main guli. Tapok ubak nggak tanah kan? Di guan guli kau. Ataupun pakai duit. Saya tamak duit kau diicak kau.
1: Icak.
0: Oh, main lubang kau.
1: Main lubang.
0: Lubang atau permainan nang kau.
1: Gang gata ada juga.
0: Gang gata pakai cukat kayu kau.
1: Cukat kayu. Cinta mak di kau ada. Jadi ngicaknya.
0: Engkau pakai ni, engkau lah pakai ngapete pete seko kau.
1: Kamu anda kata kau. Seorang tu, kamu andi kau. Saya dah tamak kau ada icang. Kau anak diaji.
0: Diaji. Setiap lagi kau tanya pakai kayu cukat kan. Sekali setiap kau di rantang gang kata kau setiap kayu dua te. Baik, entang kata kau, pan kang kata kata seko, kata seko kan, jadi kau kalah ngapai tek seko, bawa taruh katai, mulai mai tek seko, lima tek seko, panik kau lah, dipatek ngapai ngapai jauh kan, sampai nyantuan ni, ngicang kang kata apa,
1: dari pu perasa,
0: okay, ada bersih angan kang kata apa,
1: biasa permainan nian, diri muda musim dengan gawe lah dengan nyangahan ke babuis anak diri kemudanya anak dan panen penggunaan gak jukut juga bermain nanti galanggong jukut lain TV radio telepon gak anak waktu kau kan kai ngerokan ke dah tapi bapau kotor kotor dan main ikutnya
0: makai masa tak lagi main kengkeng nak kau main kengkeng
1: main kengkeng nawi main kengkengnya
0: apa ceritanya main kengkengnya
1: jukut di guris lain ke atas tanah main kengkengnya ada buahnya gak buah leper batu cukup mepes mepes saya cukup barat nanya kuanya lompat lompat lompat kok sete kok dua lompat ke atas nak nangkap buah diri susah gak mata kata ada membentuk jian kecuali nanang daigre merajai ada gak pemainan nanti cegua gede main pancon
0: pancon
1: kayu repo main pancon kok bajat jat di bajat makai pancun petas sempok kadangi jat pancun sendiri bagi deh pancun kayu ada juga kung pun ada juga kau di sapet anjari diri bajat
0: main tali ya
1: tali nah repu bajat kagak langgang lah main ke tap gas rumah pemainan kotai ada juga ambini main batu ali mage batu kau diang bunga nembungan disambut sambut kau
0: ada main kau main main kau main batu
1: serempan mage
0: main sambut ambungan kan sambut kata kau kau diri
1: pembalikan kau diri kau ni
0: menyebut dia
1: aku poin ni
0: apa ni
1: ada langkah-langkah aku nak enggak pandai bapak jaji aku takar main ikut kau baik jam ke atas pangan ane diri nak
0: langkah-langkah diri kau
1: pembalikan kiat
0: jari diri kau batu lah
1: batu
0: aku tak dapat nak kubik rata
1: ngambur baik aku kau ada dah ada gak basikulah rendah gede main rondes diri kagak langgam ada gak waktu

0: sada bandiri lagi sakai ngau manang lah yo. Jakuanya macam-macam permainan. Setiap permainan kayak biasa diri kalau orang ningat lah sama di nungguin warak aja orang ataupun dah pandai kau diri main anak-anak baduitnya main merah main cangkut nah pakai daun paku kau anak
1: pun dia main cangkul lah
0: main cangkul ngerokat matangan tuh bah main nungguin warak lagi arif bah diri
1: Allah
0: sebaru mana kau jam kermadangan ngerti at mana ada juga kadang-kadang repo-repo sama di duduk kau main pantun babalas pantun ada juga kalando termasuk sungkir mengan kau Thailand. Semadi madiri diam kau nganti at masal kau baladian.
1: Maka marikat mek ketawaan lah.
0: Amjak perketawaan.
1: Setiap lagi mainnya dah ada main. Sampai kini ada main nak semua kan di main badapa jadi kau ada ngah batalamba. Mana ada main kau ada dang semua kan ya kau. Ingat aku main kau di jadi kan dari pasukan dari empat talu di talu yang kan ngadang-ngadangan. Ya empat talu kenaun supaya
0: main nyapa setelah
1: main nyapa sahau
0: ada yang pemain
1: dami ada main kok kok mainan paling popular lagi arek kok
0: popular
1: main di dami ada main kok di adang dangan kan main ada main tai
0: dipangi dangan kau
1: dipangi kau main
0: nyapus kau sebarang
1: sebelah ketemu kentiri lah kan ada petak barang tamak ada petak ke badiri yang dohok kan ada lagi yang pus dah habis kita terlalu petak dah muang sampai dapat muang dah poin lah kok
0: poin
1: dapat muang
0: sini
1: saya terlalu sedap tapi babilahnya kena tangkap, kena twist tadi. Dah, mati ya kau dah kalah. Tukar lagi.
0: Tukar,
1: aku cakap tukar. Demi ada main kau. Paling repot main kau lagi arek, Pak.
0: Macam ni jenis macam jenis sukan rakyat. Zaman kan ya, Pak. Ada main lagi.
1: Repot, Pak. Mereka arek kan. Bukannya kemudah aja main ikut ni. Mujak-mujak antara-antara sampai suka lagi.
0: Ada agak kalau nak salah aku orang kalau tidak rara ya baranap basunat ke juga pangkak buah nyur.
1: Ha, kau masih di kau pangkak banyur. Andri selaku pun ada juga.
0: Kita biasa ngajar ke tempat rara deh, bawa.
1: Kan ngantu ngantu ngantu nanti yang benda berandam kau. Nanti hang kita pangkak banyur, pangkak ke air kau. Ke air pangkak bukannya ke darat. Sampai pacah banyur kata mau berhenti. pacah banyur berhenti lah berandam kata air.
0: Banyur masih bau resat-resat
1: ke? Okay? Resat-resat, resat, no. Nyamalah macam tak banyur kapal banyur kata kadap mai.
0: Kadap mai ke ke karangan?
1: Kadap mai, nyur ke baga tip buang ke air pokok ke air bukannya ke atas karasi kan no?
0: Bukannya atas tanah
1: no ke atas air kau yang pangkak nyur kan masih kayak sorong lah maka udangan
0: nyur kapal nyur biasa
1: nyur kapal
0: nyur kapal nyur tuho
1: nyur tuho
0: dapat sambut dua sambut karing enak mantul
1: mantul baik pacah bawa usah-usah
0: tak kusak pun baik
1: aturatnya nak kena pindah mik laku kau pangkak nyur tuho waktu basa basunat beranap basunat kau
0: jadi saya kayak pangkak cikgu pangkak kayu
1: pangkak kayu tojek
0: kayu tojek dapat sanungit durian kau repo kau pangkak kau kuai
1: ada damai ke bah bukannya pangkak aja ada damai
0: pernah kami dengar durian keserian daya di sementarang tiun durian
1: sampai tembak kayu dengan kalah
0: kalah ataupun tapalanting ke
1: kalau
0: pangkak kayu tojik enggak
1: tapi kalau pak di mangkak kan di tapalanting di kalah
0: sini mau hati-hati gua kadang-kadang melantingin diri kau
1: jadi kalah macam-macam perenyahan tagi arek jadi kan ya dah perenyahan gi arek kau kadang-kadang kan ya dah kaupaan kaya bab kan ya dah banyak main bol ke main badminton macam-macam kan. Gi arek pun ada main jago main sepak takro, main sepak raga ya gi arek.
0: Sepak raga lah nama gi arek.
1: Gi arek main sepak raga, dari orang tua gi arek main sepak raga, anak bajaring, anak banet.
0: Nenggak ana.
1: Makuliling.
0: Dan balok bulatan.
1: Bulatan. Pasing
0: bulat pasing kena.
1: Ataupun sekok dah tengah-tengah. Aku main sepak sepak raga jagi hari.
0: Sepak raga lah menjawat dari buah ekor.
1: Menjawat
0: tau. Di ayam.
1: Wi
0: menjawat. Wi halus wi dame wi padis ke.
1: Bukan wi amut dame.
0: Wi amut dau sidi.
1: Eneknya kau. Kan ya kemai tema wi amut nana ada kena nak yagi. Wi amut nama
0: dia. Kurang tentu dapat ngayam buah raga.
1: Pandai buah raga dari repo. Repo gak main ikut kau gari.
0: Repo lah.
1: Main kalah banyak-banyak mainan dari di dah ingat lagi kan ya. Jadi main-main nangar-nangar kata kau hidupi mainan diri. Amai ke patni au. Nang tai selepar talu ka. Mana selepar talu susun padiri seleparkan tempat ete. Talu ete di padiri setek sanabak ya. Lepar talu. Ya kau tai main-main rondes. Main rondes biasalah. Rondes ya kan ya. Main rondes ya gi arek kan. Gi arek. Ya are bah main bol bah bol kadang-kadang rondes pakai bal gatah juga bagi are
0: nang ka au bol gatah kenek dek bolai
1: kenek dikit au macam-macam lah.

0: permainan ke are jadi kalau dia nak diingatan nyukutnya dah mai kapaan
1: mungkin kalau, satu hari diri jat sukan rakyat sukan diri ihane ke pantai ke kadamia ke galangka ke adik ke padang ke nginyap padang sekolah hidupkan sukan-sukan diri jenis dia ada sukan kawas entai bo buat pertandingan suka-suka bukan untuk pat ame macam sukan rakyat lah family day jarak hari keluarga mengeratkan dia macam melayukan ya silaturahim antara diri sekampungan bo kadang-kadang diri terlalu sibuk kerja ada pihak penganjur ke penaja mungkin diri dalam di BNI mungkin hidupkan sukan-sukan asal dari ari
0: setiap lagi mana engkau balumba narik anak engkau
1: dekali
0: ni anak nyur kami ya dok nyur
1: ditarik.
0: Sekok dengan duduk kada kunjo adik narik ya kan. Malumba na mana na tarik dengan na duduk tak nyiduk nyur ko. Ada uga ko adik patumpa adik pamaan. Jadi yang lain macam lah ada adik kan main buah nyur. Bukannya tai pangka buah nyur. Dia ka sa main macam main damai ko. Ikut tabakan bolat ko.
1: Macam bowling lah.
0: Bowling.
1: Mirip-mirip bowling ke?
0: Bowling buah nyur.
1: Ada, enggak ada.
0: Bowling buah nyur. Kepadang kan?
1: Baik ocor jat ni.
0: Tapi nyur nak undi tujuh empat isi Allah. Tapi kanak-anak buah nyur kau tadi. Bowling buah nyur. Jadi satu permainan yang patut dari amai kau paat ni lah. Senang buah nyur tekan. Macam main gak-gatah. Tadi ikut kau. Ongkos saya nak maha.
1: Nak maha.
0: Tapi
1: repo
0: kataoat nang ya orang tua main tarik main tarik papah nyur tekan papah nyur tua tadi duduk sekok sekok dekatnya balum balumba sampai 10 meter kejauhan kan ja koga tadi main bowling buah nyur tadi koga jadi sapek misalnya lah sekok pasukan bertalu yang tadi talu kena bakan talu kena bakan kan sampai menyakana kan ngetong pone lah setek setek jan setek kan anjur tadi poin kata main patek gay, main patek ada ke pertandingan, matek boto ke matek kong, ada aku ke sekolah deh waktu sukan sekolah ada patek matek kong yan,
1: kong
0: kosong, dijijir kong ko, ke anak mege ke kau patek, mepege jantung enu, se jantung sekai, anak mege sekau gitu,
1: enam poin lah,
0: enam poin sab, se lim talu giran kan. Se 5 tai 15 markah panoi ke 15 se dapat 5 kat jantok sekali 15 jadi siapa yang banyak jantok at ngatai engko lah menang main patek
1: muih di depan sekali lagi juga sukan-sukan saja
0: ingat ingat matek kong kau bukan tulisan kala di menjat dia bukan rayaan batu ingat aku sekolah di suka tua-tua pun suka main-main matek kongnya matek kong naik narikat nang ngatai narik bapak nyur dengan buah nyur main guli kota ini. Repot buat kata awan man. Nandangan aku.
1: Nenggak sidi ya.
0: Jadi, kualah aku. Masih ada lagi permainan diri yang tadi?
1: Dah. Anak gak dah ni dia.
0: Amelah. Amelah kita ngecak ngati. Amelah hati kira. Amelah kami nyabut-nyabut kita. Bang repot lah. Misalnya main sin sonyong. Main sin suet. Main damai. Main tidak, tele. Main tele. Main tele. Telehnya kan dia buat tele kan. Main sin sonyong. Dah main lagi arek repot. Sebab muda dengan kaman bambi ni. Anak bujang-bujang pun masih mau gi arek mau
1: repo.
0: Oh repo. Main sin saya tebagu ada mubuk mel.
1: Ada mubuk.
0: Kajar kagak kemana mai ka mana nak nak nak puas ko. Nama saya nak puas selaku.
1: Baru yo lah pita merah mata di
0: baru berpuaskan. Jadi banyak perkara yang kami nyebut tai permainan asal ataupun parenyahan asal dari selako tapi ada gagak-gagi kali mungkin anak kami sabut muih komen lah muih komen bataki kalau apa lagi Madin
1: dah kira nak dah lagi lah saya lah
0: terima kasih
1: terima kasih
0: amai kapan di nyambut hari Malaysia pada 16 September boh hari Malaysia tahunnya disambut berpusat di Seri Aman, Semanggang, Sarawak.
1: Semanggang.
0: Terima kasih Penerabit, terima kasih YMM.

Okey, jadi nanti sama-sama ngoceh program kata diri tu ngarom itu. Jadi sama ngarom terima kasih dia nyudu Jiho Mito ya di game sama tu. Ya nang selamat ngarom itu main lagu Salau Bayi Maneg. Okey, ti ningat lagu ti Salau Bayi Maneg kita mau tu main itu. Yo mau kau tu main itu. Yo sama tu ngarom genudu Desus Panes, Michael David Protesi. Ya nang selamat Abiduka sedar anu mai anu ngoji ta ragu aku mau pencen masuk Cikgu David. Okey ya, terima kasih tiap sama yang ragu tapi manggil dan list tau ngarum iti. Ya sama ngarum menuju Bina Thomas yang nang selamat ngancang pete yang nang ngina salah menupat nudu beladingan berapa ngojit peminat setia YFM doyo geng-geng awah di dekat-dekat si jauhi yang nang salam ceria salam damai suaingan ini salam masuk kupu Siga Sinewan. Oh, so Sinewan dengan tadi semangat ngarum kududu Wellington Amai James Pengiran Nur Azira Azira yang nang selamat ngacang kata yang nang pada salam dengan peminat setia YFM Daya dah kenal aku request lagu masuk Merton Joneng Ruru Hatinku moh kita main lagu titih. Yo terima kasih. Ok, jadi seterusnya terima kasih Zack The Vipers yang nang selamat selamat andu aku request lagu Piamah masuk The Vipers. Okey, okey, lagu Pia Buat tia. So aku pula di Vipers Piamah ya. Jadi harap sabar kajon seterus bye-bye konten. Ya, terima kasih kena do bye-bye konten. Johnny One, Michael David Protesi, ke Michael Benedict, Sinoel. Yo nang mola mati apa cukup mono support ga pai salam yo. Ya nang pada salam nudu apa kunci radio YFM doyo dang ngaro miti nudu bara fan club semua baya di sepakan ni nudu bara geng-geng awah ya nang semoga suat atau sedesa dang keadaan sehat. Okey ya, terima kasih nudu Senoel. Jadi harap ya sobrengan terus bisa mah duo ko i hendak pukur pri yang ngaro miti. Jadi kena be puasnya angkat behibur lagi bersama lagi duo pingarun ke di tugas dia dang segmen ngaro pawan nasop pukul peringarom nak pukul semong dua turap ngarom.

Okey, jadi nanti Ragu Penghibur tu akhir-akhir lagi. So, Remix R2 Band bersama dua VVNG. Okey, jadi seterusnya Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak hari anai kempen saringan PEPMIA secara picuma. Ya, you know, dia mengatur di Klinik Sarawak Family Planning Association orang P. Ramli Kuching. Laki program itu hari mengatur nunu miti ya, you know, so pukul moi hapagi logo pukul semong tua tengah halu. Jadi kempen itu buang atur ya, you know, saat piruh cancer cervix di takah awal ngirusu saringan kesehatan nudu kaum dayung.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu aku mau pencen. Nah, ragu di so Cikgu David ya. Ha, mau pencen tu naik kerja toyak lah. Ayo, jadi kita supaya doa mau semua ngeri mau minit ada ngeri pukul pri ingarom. Terima kasih yang duduk seberingan. Jadi terus bersama aku ingin nak nyong segmen tu. Jadi ragu penghibur tu seterus ngarom itu suku pendok kati so Johnny Tua. Dua ragu kedua. Pihama so kumpulan dan di Vipers.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu. So, kumpulan nanti Viper sepak ke sungguh menuh di nyaman atau menuhkan juara segmen dengan cang petak tu. Saat nupa titi ya. Semang juk untuk berada peri ia sewa 2026. Kejadi rupa titi ya. Atau sama-sama ngajit abar pukul peri ia ngaroma di bawah peruah ratus so National FM. Jadi aku juga berbuka terima kasih itu suara beringan di game sama aku so jaga pukul nua mengumi anu ke masa itu. Jadi rupa titik dengan dia bersama lagi tua pengarun kai bertugas dan segmen ngarum pawan so pukul repri ngarum ti anu ke pukul semua tua turun ngarum. Jadi dengan ini aku DJ Jazz reng ucap buku-buku terima kasih nudu su berapa ngajit YFM doyoh ngarum ti memang cukup spotting anu ke tau berapa ada bau di segmen dua anu dia bokon. Okey, jadi bye-bye nudu su beringan.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: YFM グラクサマ。ガラクサマ。
1: Ingat Adin bersama Dokoi dan segmen 9 Tahun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan atai.
2: Sebukur peringaron, next men dua teruknya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Okay, terima kasih benda bersama de ngara ti dah pengisi segmen Senceng Ngaran Power ni ya ngara anu empat dan uti semenju anu berang peri 2026. Okay, bagi bila kita ada kawasan Kuching de ngara ti dapat kapi mena frekuensi ni kusong enang penindi megahertz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kapi mena frekuensi ni kusong ini penicu megahertz ya. Terima kasih benda bersama. Baiklah bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Selagi ada ngerti bagi bila kita ada ngebuat motor. Tapi saja tempat de ira tuju bila kita. Dan harap bila kita sentiasa kagit di jalan bahas. Dengan sentiasa kita ngajak atu selamat di jalan bahas. Ya. Dan puan keranjaran de jilot. Ngaban macam-macam hal de jarang bahas ya. Okay, ada bandar Kuching ada prapasir ucen de ngareti. Mana pengkedandu masih jerebu. Masih ada lagi seke asuh. Seke asap. Mari pengarah bagi kita sentiasa jaga penyihat kita milangan du. Dengan kurang ngunah aktiviti de sapa ya. Buang timpu musim cerbu de masa itina. Kita bisa lagi lagu-lagu berhibur kita de ngariti ya dengan apa kamu pukul semeheng bingariti mati. Kita rakaping aga bingare dengan pukul semeheng suku nateng dinge bisa dengan penerbitna Hazel Dius.

Baik, Hedy Vipers, dia Martin ini dengan lagu dia berkenaan ni Piyama, ya, dengan lagu Bau. Umar ni pun jam ini dengan kita 22 minit rimpas pukul pre-e bingara, ya. Baik, selamat bertugas. Bagi kita ada bertugas dengan reti. Tingkali dengan reti either kita kerja bingara. Selamat bertugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Dia sekamuh ni dia ngerti, ya. Okey, orang ni pun dia ngerti, ya, suka aku sekunci dengan balik kita. Lebih kait dengan kempen periksa pap smear secara percuma de natur bedak gerumpung perancangan keluarga Sarawak. Sarawak Family Planning Association SFPA, ya. Program ti renatu ruang semang peri nuburan peri 2026 Senca Udog Andu 6 masa na betegi pukul mahi berpagi na pukul semang 2 nerang Andu tempat tenahan klinik Sarawak Family Planning Association Jeran P. Ramli Kuching yang bayar na secara percuma. Bagi bila kita ada periksa pap smear, baik kita boleh meneg dengan kempen ti dengan senje langkah dengan ngesen kanser sebik, ya, de peringkat jaga. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada kosong kucing de ngariti dapat keping minum frekuensi ni 06.6 MHz.

kecil 2006 Redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Bidayuh Gerak Bisama.
1: Jess, oh Jess, jamai nangoda paraan leptun bat gonan iti harua gumu da selimut wat kia sehat.
2: Oh ni noh ni aku mau jahe ke mokat tengah gulu ti bakupi oni
1: bah gere oni ngan mu maput indung babak mu kada noh banang covid covid medoi banang ogi case virus influenza tiap mu mboh vaksin.
2: Eh, muti, tebotul dipan koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
2: Jogging yang saya di atopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
2: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendapnya da apaanmu.
1: Eh, alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
2: Yo, nah ini ke?
3: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
2: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inu de kasem penting. Okey, jaga odep. Jaga Abang Torun.
5: Okay, sama-sama kita jaga penyihat kita timpuh musim jerebu de masa itina. Okay, ada ngariti suka lagi kus kunci dengan nembala kita, ya. Ini Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Perintah Sarawak irang ngatur majlis mugon anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 de irang ngatur wang 25 anugerah PRI 2026 ya. Program ti irang ngatur nahanan di Hotel Temegah de Bandarai Kuching. Masuk program ya de irana tu de Bandarai Kuching senche wang 25 hendapuran PRI 2026 udog andu rema ya pukul 7:30 bingare senche majlis mugon anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Okay, terima kasih bagi bila kita ada berjumpa sama dengan reti baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ya dapat gapi minat frekuensi ni 06.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat gapi minat frekuensi ni 06.7 MHz. Tinggal ada ngerti ada bila kita ada lamat maan pingara. Tinggal ada di beraya ada kawasan Ramin kita. Keadaan jerebu de ngerti. Kedampuan keadaan jerebu ti boleh lagi ngeban macam-macam kenam ya. Segala asuh, segala asap de lekes. Boleh ngeban macam-macam kenam de ke betang tubuh kita. Ya, menipun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu. Lagi timpu musim jerebu dan munti ya balagi kita kurangnya pemon. Dan lagi bagi bila kita ada kaitan tu sihat segera kita ngacung klinik penyihat dan senek supaya bila kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus ya. Lagi tapi selalu lagu-lagu menghibur sama dengan kumpulan Ezra Calon Sewen.

0: berarti tadi ya ponmu nih ponmu mu tidak sehat sebenarnya ponmu
1: dia tadi kuli dukun kayaknya dari tubuh ku kuat deh
0: ya
1: nyutir di situ aja pernah pagu ponmu boleh aku tolong ku dekati ponmu
0: inoh leh buatnya inoh leh isok-isok dukun isok-isok dukun
1: mungkin kelupuan yang muti dia dia cek kota sebarang dia
0: dosa
1: kok nonam nenung
0: maaf saya dukun maaf saya aku tuh atau macam nok dati atau guru dati aja dia penuh tuh di mid nomor pada tulis tadi ini dia atau ngeliat tuh bilit nih
2: meret
0: nah mulut ke depan lepas tuh tiban tuh boleh buka din
2: kasih ke depan-depan nanti sebenarnya
0: nah nas iya ti nonam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti boh
0: iya boleh ti
1: Yo.
0: Nah, ni ngah.
2: Gulu. Apa? Trouble. Ya, betul
0: trouble. Gulu.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Chess. Tulung chess. Tulung.
0: Dah tulung nih. Gulu nyano. Gulu kursi deh.
2: Mana nyam nih rasa rasa ngoh muti boh.
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbang sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ayat jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit lepuh tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kulasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iyan lah.
2: Kau
1: mau ngecek apa semua ni? Kau nama si iyan.
0: Itu yang nak si iyan mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Aduh.
1: Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau ke mai?
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan buka sikian dan sikian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Tidak ada dukun, puah-puah, aku tidak jadi itu ya, tapi itu paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ini nangan lo?
0: Pakmu ke kaning ke dos, baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: Oke.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Oke, mati. Ana lagi ada lain itu mai.
2: Ni cek adat mataya ke cek adat mu.
0: Domni lagi nas. Sam ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbatu tanon yo do tapan yo. Ma do telepon nu yo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
0: Hati mu gatung. Patut meter mu tonggon ke sambung ah.
1: Okey mai ti.
2: Ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu
0: donya tiak ni menang siklip tiap kadu di kaya tiak
1: no
0: rehat ni andu
1: no mau paksa jaga aku lah tiak ni mau paksa naik bubul saat ku
0: iya ke iya asal mula mana ubatmu lahan berehat
1: iya lah
2: ti surat siklip mu lah mi tu bak urik di sepak mati ya
1: iya nas nulis nombor telefon sekali nas
2: ada nombor telefon in
1: okay.
2: Ada nombor telefon in sekali ti appointment borang bau mendek lagi ya
1: iya
2: aku rempuan
1: boleh nas
2: cek des terus ni lah
1: anu bokong dalek ketaban ya ti na
2: iya boleh
1: sali-sali kunok
2: pagi lah
0: nombor ni nak kot ya
2: iya boleh.

Ek pegel semahang timati kita rasa sama keping agah de bingariti ya de minan senabiata. Wani pun pagi bila kita ada kawasan serian de ngariti dapat keping mina frekuensi ni kosong ini penicu megahertz ya. Okay, wani pun tinggal tempat ada lamat anu cerna ada ucan ya. Wani pun bagi bila kita ada ngapun muto de masa itina bingkali ada dengan atur penyalan de Johor. Terlebih kita sentiasa kaget dan bahas dengan sekiran dan undu kenyek taya kita ada pengicaran kita bersekecap sebaik kita pesilung penyalan kita nak tempat daerah tuju kita ada ngerti ya. Terima kasih setiap bersama, haraplah kita semua terhibur dan ngerti dengan lagu-lagu info-info dan sekunci guna semua bila kita nak pukul semua dua terbenarai.

0: Si aku update baru kerat pantun. Oh bala dengan ketibo tadi pantun. Maka cum pagi ku ajawin.
1: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
2: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
3: Mek serian si tinggah da kakai.
4: Anak popong di indo jompian menak didat ni polong.
5: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
6: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di betong.
8: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujang.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-50.
10: Jam di Studio Marin Pukor, Simang Sengarem.

Selamat sengarem bersama aku Vic Moloren. Dermegah sengarem YFM Bidia. Program kaunter bergerak Budi Madani Diesel Budi Diesel Dok Cadang Dok Kapah di Sabah ke Sarawak. Ati yang netu rakyat sebab pasar de dok tinggi sokinyam utung sopi nambah kena program mana bitunda ngah susah akses digital. Menteri di Opis Perdana Menteri Sabah ke Sarawak Dato Mustafa Sakmut Kidanang gaya geografi di Sodor Isana guna diraka di Bituku kada kaus bersengan di portal drum talian. Opis Menteri Beranja, Opis Menteri Dagang dan Beriska Okos Pimudip, saman agensi adi berkait menaga dogmite bedak negap kerjasama dengan penguru masyarakat di takah kawasan. Kerjasama ke koordinasi di asah Perita Sarawak dengan Opis Menteri Kerja Tiak ke Komoditi Repeju Dog Negap yang nambah penyedah pengira di Ngusa Rada Rebisi di Betong. Menteri Kerja Tiak ke Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Kidanang kerjasama anak menegah saman katupi mahir kedak songen penurung ke insentif kangera adi ngusarada. Opis Menteri adu-adu tikuka yang narus cadangan letak pusat nguruk puan ke kilang proses rada di Betong yang nyukong penyekembang rantaian nilai komoditi anak. Lembaga Rada Malaysia Redog Mite narus cadangan anak sebayu rakah adi bituku dok tembit. Nin anak nyamba dari adikandu kerja tinggi ong ripas dok numbong beda ni buah motokar MPV di Jalan Filfos Batu Kawah arung pukul reju 50 minit singarem. Ketua Polis Gadung Padawan Pemangku Superintendent Barry William Kidanang Ibrahim Abdullah adi biumur reju perupri sawak tiparak ke Tundu Aran kadok netu tinggi ong di tempat harjadi setegar beragian benak di Ubaki. Dereba MPV adi biumur taruh punam sawak dok bitan setegar debian lesen ke motokarana menegah ripuan suki aran. Kes dok nyasat tunda seksyen parpundi karung di Akta Penyakut Aran 1200 Mai Perujo. Ninan dari adi biumur parpun Mai sawak dok dapat tinggi ong dindi buah remin di lorong temenggong Haji Gobel, Semariang Kuching, Isaisan Jejah. Ketua Balai Bomba ke Penyelamat Petra Jaya, Muhammad Rafi Saibi Kidanang, tendang duk dapat tipu bomba murapui di remin Adi Sawana. Tendangannya metinggir us kakir duk serah ke polis saman Opis Menteri Penyihat. Setegar harsau di baba duk nyasat. Nin anak dari adi biumur 20 sawak duk bitan polis di nibuah permis di Jalan Lawas Damit Lawas setegar duk Sabah Nang suak drum aktiviti judi. Ketua Polis Gadung Lawas DSP Leong Tindan Kidanang suspek adi nerja di permisana duk bitan tipu pemeriksa polis pukul 2.20 minit singumi andu nga ju anu beran September adi ripas. Polis rapas di telefon kertas ka duit yen kerja nyasat. Kes dok nyasat tunda seksyen 44B karung A Akta Remin Judi Tikuka 1250 taruh. Ngana ati adaga so YFM Bedia adi dok nyusun beda Nur Akila Arbain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka salam sejahtera.

Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul semeheng suku Bingara ya, dengan pukul semeheng suku Timati. Kita rasa sama-sama keping program Nateng Dingin bersama dengan penerbitnya Hazel Dius.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan libur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

jarak gua di dana bulan ditutup awan adi Dr. Ban Beda Rokiah Wanda. Selamat ngarem ka berapa dingin atak dalam program natik dingin. Aku harap pengan adi bisa mengeki ngarem mati dalam buat senang. Nimun adi biasa i ngarem mati engan bisa mengaku yen atak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sejak jaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarem mati atak piguru program natik dingin ngaragu sejak jaman 60-an. M. Bakri inandin ansok penyanyi jaman 60-an adi merekod My Pro buah ragu. Ayah piguru karier jadi penyanyi bisa mengak orkestra aliran muda kangga sewak semang peri rima perjuk ayah jadi Johan bintang radio seluruh Malaya. Kedaso ragu i adi temengkah ina sumbang seh ka kenang daku dalam doamu. Ngarep mati atak rek bipraman ngani tengen ragu i adi dan pelita hati adi dog rekod bisa mangat tibaran The Antarctic. Ragu ati medog rekod ngasawak 1966 diki ragu ati medog nyusut beda adep M. Bakri ke lirik dog nuris beda di Maimunah. Fadila binti Muhammad Jonit puan kati megah ngaden Fazida Jonit ina legenda muzik pop Melayu jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayah suku ti megah di Malaysia ngah Singapura rebis i ragu-ragu anuraya adi baba dog minat negmadin. Ayah piguru karier jadi penyanyi so ayah bi umur 94 sewak bisa mangga orkestra Sukma Murni. Ngah sewak 1962, ayah menang dalam bitanding ragu anik nah bintang radio Melaya Singapura neg ayah merekod ragu dalam peri piring hitam sama di album Adidan Tiga Dara. Ngarep mati atak Rek Bipraman ngaragui adi dan menanti malam tiba dog rekod ngah sewak semang peri enam pertaruh ke dog nai beda Ahmad Nawab. Ngana cak tak sesama Bipraman ngaragu so M. Bakri bisama ngah di Antarctic ngaragui adi dan pelita hati karipasana PJU Bipraman ngaragu dog teban beda Fazida Jonet ngaragui adi dan menanti malam tiba.

Alat terjahatan berperaman ragu sok jaman 60-an atau pijuk udingat dengan ragu sok jaman 70-an. Jantan bin Mizan puan gati megah dengan Jamie Mizan ina penyanyi adibi asal sok Singapura. Sungguh ayah dah bega rekod album pak ayah ti megah sama ke nimun penyanyi jaman 70-an dah beken nimun DJ Dave, Hel Amir, Uji Rashid, Saman Halil Cik. Kedah sok ragu i adi ti megah ina hari ini dan semalam tiada jalan kembali ke kalau ku bayangkan. Ngar mati atau ribi praman ngaragui adi dan ku membawa diri the record ngar sawak semperi ju peruk rima dalam album i adi dan alunan suara. Ragu ati dog lai beda S. Atan ke lirik i dog nuris beda Kamali Hudi. Lepasana atas rakyat Piju Ubi Praman bersama dengan penyanyi sama pelakon Adita Megah jaman 70-an ayah Ina Sarina Hashim adibi asar sok Pulau Pinang. Ayah piguru jadi penyanyi lepas suak temit perat dalam bintang bintang radio RTM dengan suak 1966. Bagaimana ayah menegah biar bakat jadi pengacara kamu jadi pengacara dalam program TV RTM ane Ina hiburan malam minggu. Dah ada biar bakat jadi pengacara, ayah agi ke suap berlakon dalam kudu-kudu drama TV RTM jaman 70-an. Ngar mati atau ribi praman ngaragui, adi dan bersama the record ngah sawak semang peri cuk perudua dalam album i adi dan bersama menunggu. Unik i ragu hati amai melodi i dog temit so di buah ragu Bollywood klasik adi dan ye sama-sama piahe kadog tebat beda Lata Mageshkar anina ragu yang filem Hindustan adiden Jab Jab Pol Kile. Nganak cak tak picu ngan ragu pramenta so jaman 70-an adidog tebat beda Jamie Zan ngaragui adiden ku membawa diri kari pasana atak bipramen ngaragu dog tebat beda Sarina Hashim ngaragui adiden bersama.

Anak tiyah tambah sama kini dengan ragu-ragu adi temegah jaman 70-an atau piju udingnya dengan dua tengah ragu adi temegah jaman 80-an. Razis Ismail ina kedah sok penyanyi adi temegah jaman 80-an adi dapat teban bege masam genre ragu pi bergeh irama tradisional. Ai pi guru jadi penyanyi ripaswa dalam pitanding Bintang RTM ke Radus Dok Tembit jadi penyanyi badak company recording. Ngarep mati atare bi pramen ngeragu i adi temegah ane ina kepulangan. Ane ina ragu adi da pruah dalam album i adi kepat. Ragu hati dog nai pada manan ngah ke lirik dog nuris pada Hapsah Hasan ke dog rekod ngah sawak semang pri mai purnam. Ripasan atap piju ungan ni tengah ragu jaman 80-an bi asar so Indonesia dok tebat pada Anche ngah Panche. Panche ina penyanyi, pemuzik saman pencipta ragu bi asar so Minahasa Indonesia. Ayah baga peruah ragu-ragu pop sentimental ngah jaman 80-an. Anche ringe ina penyanyi dayung bi asar sok Manado Indonesia adi temegah sok jaman 70-an. Anche ngah Panche bagi rekod ragu duet diki album duet adi sebungas do rekod ngah sawak semempri mai purnam. Ragu duet adi rek pramana tanggar mati ina ragu adi den demi kau dan si buah hati dog rekod ngah sawak semempri mai prima ka dog nai bedak adi Panche. Ragu hati ina ragu Vietnam ragu adi dog taban bedak Mariam Belina adi den kerinduan diki medog rekod ngah sawak semempri mai prima. Nganak jak tapi cu ubi praman ngeragu jaman 80-an bisama ngah Razis Ismail ngeragu i kepulangan kelepasana piju u ngeragu demi kau dan si buah hati dog taban bedak Anche ngah Panche.

0: Kamus Mall Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Terima kasih Rebisi Angan Adi Babel bisa mengekengar mati Rebisi ga Angan Adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Picu Dingi atau ngar ragu so jeman 90-an. Anissa binti Azman pangkati Megah ngaden Anissa ina penyanyi di Megah jeman 90-an bi asar so Kuala Lumpur. IP Guru jadi penyanyi so tebet jeman 90-an dek sewa 2002. Ragu adi rek pramenata ngar mati ina ragu adi den dendam telerai do rekod ngas sewa semempri pri ragu hati dog nai bada Adin ke lirik dog nuris bada Haris Abdul Kadir. Ni sastega raguati timegah ina amai raguati do pakai yang jadi ragu tema pangka OST yang ni buat drama TV adi den dendam telerai. Ata picuk dinge bi praman ngani dinge ragu duet dok tempat bedak penyanyi sok Malaysia ngga Indonesia. Anina ragu adi den dengarkanlah dok tempat bedak Amy Mastura ngga Glenn Fredly. Ragu duet tadi cukup timegah jaman 90-an amai Amy Mastura ina penyanyi adi biar bege basam bakat dalam pitak seni. Ka Glenn Fredly dinge ina ninaan penyanyi adi cukup timegah di Indonesia zaman biar bakat ge dalam nai ragu rebis i ragu genre R&B. Ragu dengarkanlah hati dog nai beda Helen Yap ka lirik dog nuris beda Darwish diki do record ngas suas mempri. Ngana atap piju ubi pramen ngaragu jaman 90-an bisama Anissa ngaragui adi den dendam telerai kalipasana piju ubi sama nga Amy Mastura nga Glenn Fredly adi teban ragui dengarkanlah.

0: Adingan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Anak terjatuh besar sama dengan ragu sejak zaman 60-an dan zaman 90-an ada dapat beda atau nateng parik kenangan-kenangan amba. Memetikkan nyami atau bersinak di penerbangan program nateng dingin. Baik kembet atau berapa dingin jamka anu alisamah minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarmati aku mesedian di dengan ragu. Adi doktor ban beda Eliana adi dan niat. Ngana aku juga selama ngarem, ke selama senang, ke soprek.

Okay, dan mati kita sama-sama keping program nateng dinge bersama dengan penerbit na Hazel Dews dengan program ti dapat lagi tengah keping nandu dengan jam desama minggu bau.

Okay, Cornelius Lim, The Martini Teng lagu di Benan Cerah. Yang menipan, terima kasih. Pagi bila kita ada masih setia bersama dengan Reti, pengisi segmen Ngeran Pawan. Ngara Anumpat dan Nuti yang semenjuk Nuburan Aprii 2026. Lagi ngara dah cukup babi. Mana pun ada tinggal-tinggal tempat hujan. Kita kih masuk lama tan hujan. Ini pun keadaan jabu pun masih lagi di Bandar Kuching. Ini pun ngarap kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu ya. Orang guna aktiviti-aktiviti di sepa. Di mana pagi bila kita ada asma. Perlu sentiasa kita kaget dengan perkara tinggi ya. Okay, ini pun kita cuba tebak sihkah bila dengan kita ada. Ada bersama kita the Facebook YFM Bidia, ya. The Ngareti. Terima kasih pindih bersama ya. Ngina aku ada muka live FB the Ngareti. Bila kita boleh ngantar salam kita minan Facebook the YFM Bidia, ya. Baik, sampai hari ini semua bila kita ada setiap bersama. Baik, ini dah sendir ke De Johor. Dengan lagi bala kita pun boleh keping minan RTM Klik. Acara dia paling dukuk, ya. Dia paling mudah. Kita dapat akses senja siaran YFM. Ya. Baik, nak bagi kita ada Singapore. Baik, nak bagi kita ada Sapa Binua. Jadi, bersama kita ada Ngareti, ya. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur. Kita ada Ngareti bersama dengan Hamilton Johnning.

Okay, lagu bersama dengan Tony Pisband, Martin, lagu berkenaan Napeh-Napeh, ya. Okay, dengan jam itu dengan kita 22 minit rimpas pukul 9 bingara. Terima kasih bagi bila kita ada pejim bersama. Pengisi segmen Ngerempawan, ya. Ngara Andu 4 dan notis menuju Nuburan Peri 2026. Pingkali ada Anuti ada bila kita ada nyambut Anu Mayan. Selamat nyambut Anu Mayan. Semoga bila kita sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki, ya. Okay, kita menyempi dabih buran peri, ya. Mata dak buran. Nyam-nyam lah. Kita merah ada pengen buran peri sewa 2026. Kira-kira taruh buran saja lagi. Kita dah nyempi de sewa bau 2027. Tentunya bila kita ada azam ada ke sewa bau. Pengkali de sewati bayu dah pergi tancun lah. Rere-rere bayu kita tancun ni, ya. Kali dia rata benda dekat sewa bau. Wani pengharap azam kita se-en dapat kita nuju na. Dengan ngarap pengatur kerja kita melangan dupen. Dapat kita ngatur na dengan mucur, ya. Okay, dan satu episode lagi lagu-lagu pihibur kita ada ngarati pengisi segmen dengan rempuan.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, Redong Atoso 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat, Premier Sarawak, Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Lintun Abang Haji Openg. Merang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami, program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intu.

Okay, kira-kira 25 minit lagi kita habis sama de ngerti ada berpengisi segmen ngarempuan. Okay, Om Nipan, terima kasih lagi bagi bila kita ada ngeping minat RTM klik ya. Tetapi saja bagi kita ada masa itu na. Baiknya bagi bila kita ada ngeping minat radio dia biasa. Bila kita ada kuasan kucing, dapat ngepi minat frekuensi ni kusong 6.2 MHz ya. Okay, aku sempat luas kejap masuk konti de ngareti. Dan ada panarai kucing masih-masih ucan. Ini pun suka asuh ya. Nipan ngarap lah kita jaga penyihat kita melangan dulu dengan lagi kenurang ngunah aktiviti-aktiviti de sapa ya. Okey, bagi bila kita ngabar muto Pak Nunu-Nunu ngabar muto singgah taya de kede ya. Kede maan nihap kupi taya supaya kita ngatur pisilung penyalan kita ada ngarti ya. Okey, dengan kita pisilung lagi lagu-lagu pihibur kita sama dengan Develo. Amuk dayung berdia.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, bersama dengan Malip Tarang de Matine Cinta Totap Nok Nyombai. Okey, sampai hari ini gathering go best ada bersama kita ada ngarati salam tuju nek peminat setia YFM dia baradingan di Persatuan Peminat Seni Muzik Bedaya Kuching Kuana, salam damai ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita ada ngarati Senche Nurul Atika pernah ada bersama kita ngucap selamat bingara dan semua pelaping-keping harap kita semua nasihat dengan tersen dia ngarati salam manis masu JB ya, terima kasih Nek Nurul Atika.

Okey, jam ini dengan pagi tarik 5 minit lagi pukul 9.02 terpengara. Ya, pukul 9.02 temati kita dah pesilung keping automasi nak pukul 6 berpagi-pagi. Okey, dengan saya ketika bersama ada ngerti pengisi segmen Ngerem Pawan semenju anda peran PRI 2026. Dengan terima kasih bagi bagi kita ada setiap bersama dan aku dengan ngerti kena haina taruh jam bagi pukul PRI Bingara. Dengan saya aku ucap selamat Bingara, selamat tingkah. Dengan salam Malaysia Madani.

0: Itu ya dah dulu dia ku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, ya mene di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ledak podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh nengak mu. Nggak, aku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, mau maan mau go nih. Kuning nggak mau monu mau syuti ya, kon-kon. Mau liat-liat, mau liat palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu deh. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong. Bunuku, nogo game motor te.
1: Bukan tu ni, aku soto eh, bapa aku soto eh. Kalau di dengan aku ni ya, so lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari anu ni nang tonggon panu, paling ngapu kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku tu dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya. Iti tu doli aku nang. Coti apa sih nasadiku? Ini aku nang memang mau mabuk. Ini gak mau tua dan mukon ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mau digayati. Asa bubutih mau bawa dan kereta. Atau gayati tenet pagi bata balik.
2: Mbak tebak motornya mabuk. Bahaya.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi adi

0: Ani, katunahnya ada mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mung seet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawa ngobetek ni kah. Tanah na rabu na parit cek kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Herak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabawa kamu kai panai masak muto puat mu wong ati pramur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah memeret parit ye na.

0: ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing leg prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok pang jarit nak piin nyibenis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pang aktif pangkas sensitif ke bedak atak pang jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pang tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax and let go.
2: WGYFM Video.

0: Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Apiat trad sepo adi samun sepo sit sok moto da de urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wangkas sepok beken sok pinjat motor. Urah teran sepok sok motor, dapat dok hukum, wangkas dok jer, kemudian dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat motor tak, abang terun, sok perutak depuk.

0: Baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atak dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.
1: YFM di 06.5 MHz.

asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

0: atau nosa dia curi inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkiro tong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk aja ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh moh obuak tiak dapat ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah kisah back duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no? Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang de biri-biri ano. Muak ke hoki nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCut nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCut dingan-dingan. MyCut ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCut nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Anu sukup ras, bump ras i sukup bena, kewek, stroke haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane ina gaya andu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni andu ngan letu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa samun baga adi dapat turung derum kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri buat surat, lebih idi tipuh adi raru peras pankah surat berdenging. Ka pakai kipas, pankah aircon, ka mamu, pankah gutos genanta yang kadut perintah. Pakai spiah, seremin betul adi kerem ka krim yang gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surat. Atak do betayan ge beda begaut nai rawatan kemebian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju ka nguta. Jaga penyihat penggenan tak ka adu-adu beda perintah bian sukup piin.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang buah nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang buah nuang dengan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang buah turup nganom nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.my.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Simong moy jam bilang kono.

0: Anih katun akhirnya ada mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu, sekajap kun mahit. Mani ngabat mo tua mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek meka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek, sekajap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kayak panai masak motor puat mu wong ati perambur simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masak motor munginya dengan nyap kalah masak motor
0: tebak mu ah mau berparit yuk anak.

Hai, aku Konyu Francis. Kita Itinah Kaping Radio WFN Bidayah Indik Kosong Indik Puan Jiu Da Serian dengan Indik Kosong Enam Puan Indik Da Kuching. Sama-sama mah kita ngakat industri muzik Bidayah.

untung adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: FM di 06.5 MHz di Kuching.

Dog ug keso, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang keso nga busi. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dog ug keso, ankah dog layak busi. Nakit ngut tawan anak nga piin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi eta temit dapat nyeramat asing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak Bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Doa Abul Pagi. O tepa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik raja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayu kais. Dua kaum kais. Berangkat sok pimumbak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berangkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atau dah somon anak buah dah bori dua dah daki-daki sija kais keraja saat sekawat dah kais dia bijen dua tutup dan keraja pengunaya ingin kais nudu suha adep kais pemanai bijak seradik saat kais dapat nyaran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawata tatet dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu berkat adep da agi anam tibaya tetumang patu, tetai romin boria, tetai sukup man pakai dua deidip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais seti meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sok-sok umut gambut dejat, sa kais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan legna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mak da kais Allah subamuat pak apropas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Apa berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Da bidusa da muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus. Kada da semura da adin dari aneg. Nagen-nagen dari nyuangan. Amen.

0: YFM グラムサマーガラクサマ
1: ー YFM
2: YFM
1: YFM グラムサマ
2: ーセグマンマカトリモハス
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi
2: YFM Bidaya グラムサマー
3: Jam tadi ya, setidak madin pukul 6.30 isan-isan. Rakah benar kena dingin penatap budi diesel atau mitkira di Basamoto adi bergeduk pakai di Sarawak. Diesel ada dok subsidi berharga 6.4 juta ringgit dok serapas tipuh obstiris. Gaya perkhidmatan penyihat adi betuku berguna dok pakai di Sarawak setegar reisi adi bayar. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan so YFM Bidaya. Penetap budi diesel adi bauh adi dok gagah bada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim teban utung bas ka Sabah nga Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga perkara bipaut nga Sabah nga Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Kidatnang adi betunak nga Basamoto adi begeduk pakai di Sabah nga

So penetap bau hana adi dok kuat kuasa ngane-ngane ge tuan dapat moto adi layak adi meh dok register dapat mindah ke layakan hana ke tedek pengguna diesel persendirian adi layak. Bukan so ane tuan dapat moto adi biar rebis so ni moto adi pakai inyo diesel dapat mindah ke layakan hana ke taruh individu beken nanyam syarat adi medom retak. Datuk Mustafa nambah nang perkara bipaut ngak penetap budi diesel di Sabah ngak Sarawak repujuk uduk teban ke udung jemaah menteri seini dapat donimang beda perintah persekutuan. So, sawak 2024 diesel perungun 6.4 juta ringgit mendok serapas. So, kaum penanggap ikan Sarawak PNK so obstiris bersepadu 4.0 adi sama nesimang kes di ribu akta kawalan bekalan sawak semangperi 60 ni. Gapit Menteri Kerja Dagang Derm Rais ngak kos pemudip KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh Kidatnang taruh kes PNK dog rekod di Sarawak dikit diesel berga taruh puluh lima ribu ringgit dok serapas ke compound 67 ribu ringgit meh dok peruah. Ayanang so perkesana meh kemas dok nyerese di mahkamah ngak perungun hukum adi dok perebu di poin juta ringgit. Ayah kita nanti lepas merawat ke pusat jualan diesel PJD Pelabuhan Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Tanjung Bako di Kuching. Sederhana Datuk Dr. Fuziah Kidatnang kerjasama dengan LKIM redo benda rebis kena dinge yang nyerese susah bipaut dengan sarah guna diesel adidok subsidi depan para penangkap ikan. Adi sama nekutung penyipuan bipaut dengan aktiviti para penangkap ikan dengan e-pendaratan yang jadi input dari mengatakan perik aktiviti mungah dengan jual ikan sama yang puan penerang pasal diesel subsidi adidok pakai bedak bara penangkap ikan. Ayanang, rakahana dapat bedak mujur dinge kuat kuasa, pemerhati ngak pemeriksa, beken so yin awar geh ngaten risiko sarah guna diesel. Datuk Dr. Fuziah namah nang, rakah adi Dr. Mit bedak LKIM adi pakai sistem mai minyak ngak i nelayan menegah meh mujur dari menurut susah bipaut ngak sarah guna diesel. Rakah betuku bergunadok pakai yang nyedia perkhidmatan penyihat di kawasan sepa pasar di Sarawak betul nak ngar SE adi bayah rakyat adi rebrijo saman gaya penyejawit adi agi. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib Kinatnang ati saman perkara bipaut ngak fasiliti tenaga kerja logistik pengakut saman tanda takah penyedia adi dognai ngana tu rakyat sepa pasar di Sarawak deh dok tinggi sok perkhidmatan penyihat adikana. Ayanang sok jelajah kesihatan Borneo, Opis Menteri I, puan penyusah adidok Nura benda barang pekerja di Opis Menteri Penyihat seena penyiguna nga pengekas di klinik penyihat dapat dok menyedia nanyam penyiguna kawasan ana. Pecuk udinge nga agah. Susah jerebu adi meneg so Rais Sapa berguna dok nyerese di takah persekutuan seni dah jadi berang sewa nekai teban susah tunuh sukan si saman sukan antarabangsa adi beken adi dok ngatur di Sarawak. Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang susah jerebu seraru jadi nga beran Ogos saman September ke anak ina tipuh adi samah sukan si redongatur sawa bau. Ayanang Sarawak dah dapat nyerese susah anak sadi amai begit dikai susah anak jadi so resapa. Rimah juta ringgit dong nitah ialah program Ritma Pemudip Bemai Rhythm adi ringgit utung ke 6,500 baranyama saman bara OKU di Malaysia.
Menteri Penyekemangkam Dayung Rawang Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kit Adnang so kiang ana masing-masing ni poin pri rimah juta ringgit dong nitah yen 100 taruh-taruh program sehat warga emas ka 100 taruh-taruh program terapi OKU ka ni poin kosong ni juta ringgit dinge yen 6 seminar bepaut nga jaga baranyama saman OKU. Ayanang di Sarawak semang dua program sehat warga emas ka semang program terapi OKU medognai ka program rhythm takah dua medognai di Pat Gadung anena Kuching Sibu Miringa Bintulu nga penitah beranya 75,000 ringgit. Industri radar di Malaysia dah patut ka esna penetun tunuh nama penyeruah asir ada tak berguna ke temit bat di asir adi beken, asir adi bian kualiti adi bergantung, sen ngera adi ngusa tayak rada sen penyedapan adi remis baga. Menteri Kerja Budaya Nga Komoditi, Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Kit Adnang, pemujur industri agri komoditi, dah kaas dong ngeked so kiang penyeruah asir, pakai patut ke temit kira di kiang penyedapan adi dong sen. Ayanang penyebagai Malaysia dalam industri anak bersengan di kualiti nga identiti radar Sarawak adi dapat meredka pasaran premium antarabangsa. Sosawa 2022 neg berat me adi ripas, Malaysia mengekspor 92.5 tan radar budak berga 2.024 juta ringgit ke reis niman Jepun, Vietnam saman reis Skandinavia. Mijah tebaran bomba memujur dalam menyelamat ninan pekerja adi nyerja di kawasan Pramin adi kejai rekat di rate motor excavator di Jalan Batu Lintang, Kuching. Penerang so pusat gerakan operasi bomba ngak penyelamat Malaysia Sarawak kidatnang ni kren dek pakai yang perwah pekerja anak ka operasi anak kemas dognai kurang so 20 minit. Pekerjaannya menetapkan ke Hospital Bas Sarawak yang sihat rawatan. Aku kan masa gahku pada bahasa pun put ni. Rakah bedak kena dingin penetap budi diesel temit kira di bahasa moto ada bergedok pakai di Sarawak. Diesel adi dok subsidi berga 6.4 juta ringgit dok serapas tipuh obstiris. Gaya perkhidmatan penyihat adi betuku berguna dok pakai di Sarawak setegar RSE adi bayar. Ngana kasa tidak gah di drama pemenyo biatah yen Isan-Isan Anwati adi mendok nyusun berat Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Isan-Isan, Kak Salam Sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi jam tadi sudah madin dem semang tar mini dengan pekor Ju Isan-Isan. Yes, selamat Isan-Isan. Selamat tak berdapat dengan di drama segmen Makat Kerimu Has tadi Isan-Isan Anwati.
1: Ya, bersama aku DJ NG.
0: DJ F dengan DJ NG. Ada di bersama dengan Soprek Sotikatin dengan pekor Pri Isan-Isan. Ini kagak Soprek. Jadi harap Soprek lagi di drama buat senang ya, G ya.
1: Ya, ngarapkan Nuti. Nuti menerima ya, Francis.
0: Anu senen, anu dua, anu taruh anu re, anu pat meja, anu ti, anu wat diskasi ni kerja. Yang minggu wati yang barat tak ada kerja pakai shift ya. TGIF. Thanks God, it's Friday.
1: It's Friday.
0: Jadi yang barata di kerja pakai shift meh anu taruh anu anu Malaysia. Jadi anu ti anu sekasun tak kerja yang mengotik. Jadi mesti tak berseri-seri mun kerja
1: ada lagi dah nyambung cuti lagi aku misi.
0: So anu taruh ke minggu.
1: So sampai 2 minggu. Sampai anu ni 2 minggu baru-baru nak resume kerja.
0: Jadi menyakamat bersama kedua aku dengan NG di drama segmen Maka Kerimu Has. Nanti tinggal topik tak. Jadi kami tinggal topik tak pun nanti bisa tinggal di Facebook YFM. Beda ya,
1: Meja Gupi.
0: Okey, jadi tak baik kering hagah ya tak peraman ada tak kali tinggal ragu so blackout kan masawa Fiona dari Jaman Adin ke sebenarnya Cliff Richard the Young Ones.

0: FM Gara Sama. Gara Sama.
1: YFM, YFM, YFM, Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi,
1: YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: Ok, ragu dengan teman-teman Davi Melang Andrew Cree, bukan diri ya. Ok, yeah. Jadi jam tadi sudah madin 20 minit lepas pukul ju isan-isan.
1: Ni lagi agah ya.
0: Ya, jadi ngap pukul ju setengah te agah di drama penyebab jagoi dapat doga kedengah. Jadi ngana sebab kita kedengah agah. Tapi juga naik peramantah karitir ragu so Eric Tripodis Band. Anu dan nyanun.

Inuh melibat semung kes dari buah akta kawalan bekalan semung plenum pruni ngesu ops tiris 4.0 bersepadu. Gapit Menteri Kerja Dagang dan Negeri Dukos Sara Hidup KPDN Dato Dr. Fuziah Saleh sebut nang taruh kes melibat PNK di Sarawak terbantah kedrugi taruh RM50,000 di kompaun RM67,000. So kes motrosia di mahkamah pakai perperaga RM1.7 juta. Ya, so boleh niti nuduk tengah ngabar lepas merawat ke pusat jualan diesel PJD Pelabuhan Perikanan Kemajuan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tanjung Bako de Kuching. PJD ini terima 2.2 juta liter ni bulan sen 1,440 pri buah kapal di Sarawak agi semungju PJD di sama di terima kota diesel di agi subsidi 2 juta liter ni bulan. Sementara ini Datuk Dr. Fuziah sebut nang kerjasama dua lembaga kemajuan ikan Malaysia LKIM mau abah nguat dengan notu subsidi diesel sukup dan sektor kerja tekap kian antara ngelusuk penorang berkait aktiviti yang ada kerja tekap kian di data i pendaftaran pendaratan ini berguna dengan nyapuan kerja tekap kian di jua kian bayar pemakai diesel di ogi subsidia ngin pinorang de bonar duh masa sponar liat turung dan kerja perhati keadaan puan resiko keterisan rebis awar duh mit rakah kuat kuasa derbis ngasi. Rakah LKM ngerusuk sistem mai minyak duh i nelayan pun bisa nyenang naknya salah pakai subsidi bahan api. Sarawak ogi kuasan de ayuh ratus terbejua duh pemudah ke kudu-kudu kuasa nor pasar inuh ruban pemudah kesihatan dari sama duh de pasar. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajah Taib sebenang inuh muretlah planning hospital nopat pekerja logistik pengakut duh penyedia perkhidmatan inuh kanya notu doi nyaa dera pasar bersupiah dan segi perkhidmatan kesihatan berkualiti mudah dupi tetek duh keadaan barat muno. Ngirusuk jelajah kesihatan Borneo depa ngajit buat pikir duh pinura deng jawin pekerja kesihatan derual dan masa sama dapat puan pemitia sebuah fasiliti de klinik kesihatan nuna mun keadaan. Tubuh dua habar. Jerebu dan negsu ruang negara mesti mengerasia dan takah perintah persekutuan dengan nak perkara ini beraku berang sowak dosa dia ingin pasas nuduk sukan si do acara sukan antarbangsa di Sarawak. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif Duseni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang jerebu biasa beraku dan bulan moih do bulan pri ini tipuh disamah yang ngatur sukan si sobau. Keadaan jerebu pun mataban penura nuduk Sarawak tipu acara antarabangsa obengatur. Sarawak didapat ngerasia hari ini sadi depa sebab ini riak melibat kawasan duh negara jiran. RM5 juta membunyukan sen program Ritma Kehidupan Harmony Rhythm. Program ini sakat nyenangin utung nuduk 2,500 orang nyari nyoma, duh dekurang upaya OKU dan seluruh negara. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri sebut nang beranya sukat beranya ini melibat 200 taruh-taruh program Sehat Warga Emas 200 taruh-taruh program Terapi OKU masin-masin nampi teken ni poin peri-peri RM5 juta dua nom siri seminar jaganya ada nyoma dua terapi OKU biteken ni poin kosong ni juta ringgit. Di Sarawak, semung dua program sihat warga emas, dua semung program terapi OKU mampu pono ruas suak taruh perupri RM1,500 sen latihan berkait. Program Rhythm Fasa 2 pakai peranya juk RM1,500 obuh pono depat bagian yenuh de Kuching, Sibu, Miri, Duh, Bintulu. Industri
Lada negara patut berarih suak nama pengipuan kang sejaka peruah produk de broga nganya notu nyaa de naitoya sen ase pengedaput de Robis Bihatung. Menteri Kerja Dagang Duh Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad sebutang pemujur industri agri komoditi di dapat nyeningga suak pengeluaran sija pak mitkiraga utung de sen nyada naitoya. Malaysia ogi rada Sarawak de paguh dua identiti ya de dapat oboh jua kang takah antarabangsa. Malaysia ekspor semung 2.1 tan metrik lada buda krim bitaket ni 0.024 juta ringgit sosawak 2022 neg bulan rimuh terlepas antara ke Jepun dua Vietnam ruasan pemitia suak negara Skandinavia. Ni orang pekerja buruh binaan tunggang abuh ngeramat da ni pasukan bomba lepas pernah tigaren dan excavator de orang batu lintang Kuching kira pukul moih pagi sumia nunda sok pusat gerakan operasi upis bomba de pengeramat Malaysia Sarawak mangsa juruhanai kerja sebayu pernah tigaren dan rate excavator ino. Ni kren pun oboh pakai ke nganyak peruang mangsa dua operasi kaku kurang suak 20 minit. Mangsa lepas inuh bertoban ke hospital bas Sarawak dah oboh berubat. Ngan ku ngemas abar ku parit basa pun-pun, nama paguh Budi Diesel mitkira keadaan pengguna de Sarawak. Optiris diesel subsidi bitake 6.4 juta ringgit apa ngerapas. Kawasan Sarawak de ayuh perlu perkhidmatan kesihatan de dia sama. Demutis Jabar menyusun da Nur Akila Arbain do menukar kang sinabau da Vanessa Deni so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ε, ώρα και τρεπάνε με τα βελερίτια μδάβο ή αντί μαντινάτη με τα παράτα κα... Τζάμπτα δια στυριό δεμνό, μην είναι την που κορμάει η σαν η σαν δια. Οκ, γιατί γίνει παράτα αντί αγγίψα μαχνά αγγί... Τιγά, Facebook, YFM, εμπρέει τα τούτα από αν ανήκα τόπικ τα δι η σαν η σαν ανώτη. Οκ, γιατί σεγμαν μη τζαγούπι
1: τα... Μη τζαγούπι.
0: Δι η σαν η σαν ανώτη είναι τόπικ τα είναι πασάρ ασί αντί ατα ράρου τερού από αν κατραβάν διτύπου αυτά gimana besar ya kata terus sini tak terus sama tak terus semok tak terus babai tak terus tua takah sama takah
1: bejek ke ama kan
0: okey
1: jadi tapi ada nya ada beken lagi
0: kada tak terus dingan takah atau terus kakak takah adi
1: mesti jadi sama topik pagi ataupun mijang ngopi kita ada berpagi nerima ti ya dengan masa adep lagi pet digicek sani nah asyik ada paling kita terawut dengan anda ataupun amang ataupun umuk depka mati peluang suara mem- terus tu terawut gedingnya
0: jadi NG ya
1: yeah.
0: Dah masa NG babu selah asy adi NG terude sama ke amang ke anda
1: memang terawut dengan amang bapa
0: Mani?
1: Mani. Sebab nak strik.
0: Oh, okay.
1: Memang nak cukup strik dengan Ami semua.
0: Jadi, dawa ialah.
1: Ya. Yeah. Kalau di JF?
0: Kami aku, dawa adikku paling teru ini sindak ku.
1: Terbalik ya?
0: Sama aku, okay.
1: Wah.
0: Sindak ku.
1: Okay.
0: Amai jah, hati-hati atas story ni sit lah. Amai jah masa aku baru se primary school lah. Di bengen remin, agi anak sungai. Jadi maat sekurang mesti gira main parit main sini. Jadi tek sindek ku menang tek aku suak main tek aku suak di parit ana tanda bukan ayah dek suak pak ema teban ui teban rotan
1: standby.
0: Jadi kau rasa lah
1: wana menang tek ku suak
0: mati ku suak siap lah
1: mati ku suak kain suak semena tapi mesti standby. Oh memang anda ya DJF. Kalau aku memang amang
0: lah. Sama amang ku sporting.
1: Oh asyik. Memang cukup sporting ya.
0: Amang ku sporting, anda ku kait sporting.
1: Jadi saya kisah kami dua mengenai kisah kini ada sempat saya bersama dengan Ami dan masa ini boleh kongsi dengan Ami lagi ya. The Facebook live YFM Bidaya ya, ataupun telefon kita
0: di nombor 2546 2560. Okey Angie, aku sama nang lagi komen di Facebook ya.
1: Ya, ini ti Nur Azira depidaan menang sop pagi DJ F dengan DJ NG sop konti dengan lagi bagi akulah DJ aku lebih terawat dengan mamakku sebab mamakku cepat deruh. Kalau dep guna kayu asat dengan ani detuna dep kai suka de batena. Mama na ya.
0: Sama ngaku lah Nur Azira Azirati terusin de.
1: Kira asat lah adalah kerja pengguna na de asat de batena. Okay, Angelina Lin menang. Kalau untuk aku inya ada paling ku trawe masa lagi cek adalah tayungku. Sebab masa lagi cek mene. Dengan dia ya, mena dengan tayung babe. So kalau berubi tok lama tandu sampai kaitian mari memang nak akan standby rotan. Diput ya, nyipat mi sebayu meretremin. Tapi kalau dok tian balik semua en adalah cara balana di de adep senjaji manusia lebih guna.
0: Betul.
1: Betul.
0: Okey, jadi nyebut pasar agi tajah Angelina nyebut pasar rotan ya. Ati agi ni case nge ati masa aku babese.
1: Yeah.
0: Kan aku saru dok maksud amai betul ya, aku hati kira budak yang agak nakal lah sebetulnya. Jadi kan di remin mesraru lagi ui ngah ngah medes aku lah ngah maksud aku. Jadi lagi ni anu sini aku penting darin aku debit buko parang
1: buko
0: kepegui.
1: Mana kepegui?
0: Amai aku nak muti amai ui hati yang selalu
1: tidak nyipat temulah. Mengani bo.
0: Sekali.
1: Dapat kai win.
0: Sekali sinda ko maat. pas sinda ko bijak, ayo saru nai stok uwi.
1: Aduh.
0: Sekali ayo tinggal uwi dan ko peg, ayo dapat uwi bak uang pari dengan madas aku.
1: Aduh, oh memang mau standby ihong nyimpan yeah. uwi ini.
0: Jadi ana kenangan ya, ni so kenangan ana dah kunang jah masa aku babesa aku rebis terus sinda ko so sampah.
1: kan emang ni memang sporting kan lah. Tapi aku nak ke sporting. Mama ke sporting.
0: Tujuh papa aku yang sporting.
1: Jadi kebalik lah.
0: Kadang-kadang kami sinda aku ko maksud aku lah. Teh aku dikit sama aku, teh sama aku ayah kira.
1: Bersadu lah. Okay, jadi si Enma kisah-kisah pengalaman ada sanin lagi ya. Jadi mengenai pengalaman balik ini ada sepak eh. Abah saja, abah keping saja, abah kedengar saja ya. Mak ngojit saja. Jadi kongsi dengan mi dua DJF ni berpagi.
0: Masih adi ata terude masa ta se jah sindek taka sama taka sumbok taka. Okay, jadi ata peraman atau berdarah.
1: Kita hibur tayar.
0: Ragu so titik kamal. Rindu semalam.